0: waktu Thohir meninggal, istrinya masih hidup.
1: Ayah ibu Thohir. Thohir punya ayah ibu kan ya?
0: Sudah meninggal juga.
1: Sudah meninggal dua-duanya.
0: Betul.
1: Ha, istri Thohir masih hidup.
0: Masih hidup waktu.
1: Berapa orang? Satu orang.
0: Satu orang istrinya.
1: Satu istri. Anak laki-laki Thohir ada berapa? Laki berapa perempuan?
0: Anak-anak laki-laki satu, perempuan dua saat.
1: Ya. Dua anak perempuan. Ini kita bagi dahulu ya.
0: Ya.
1: Bagiannya satu istri, karena ada anak, dapat 1/8 anak sisa. Maka 8 sama dengan 1, 7. 7 akan dibagikan anak laki-laki 2 bagian, tambah 2 anak perempuan berarti dibagi 4. Kita tasihkan agar bisa terbagi 4 dikali 8 sama dengan 32. Untuk istri 4 dikali 1, 4 per 32. Untuk anak-anak laki-laki, 7 dikali 2, 14 per 32. Anak perempuan, 7. Semuanya 32. Kemudian siapa lagi yang wafat setelah Thohir wafat 2025?
0: Ibunya meninggal 2026, Ustaz.
1: Istrinya?
0: Istrinya, iya istrinya. Maksudnya istrinya Thohir meninggal, Ustaz.
1: Istrinya wafat. Wafat 2026. Ya, ketika istrinya wafat, istrinya punya ayah ibu kah?
0: Sudah meninggal juga, Ustaz.
1: Sebelum istrinya wafat, ayah ibu sudah meninggal. Berarti ya, ahli warisnya cuma anak laki-laki, satu anak laki-laki, dua anak perempuan.
0: Betul.
1: Ya, tinggal dibagi 4 kalau begitu. 2, 1, 1. Dibagi 4. Harta Thohir dan harta istrinya. Anak laki-laki 2/4, anak perempuan 1/4, 1/4. Jelas?
0: Saat waktu Thohir itu meninggal, Ustaz, harta Thohir itu bukannya istrinya dapat 1/8 begitu, atau 1/6 gitu, Ustaz? Enggak, Ustaz, ya?
1: 1/8 tadi kan. Bapak lihat membantu, Bapak pakai televisi atau telepon?
0: Oh, nah,
1: nah, kalau pakai televisi, lihat di situ ada istri 1/8. Terus pertanyaannya apa?
0: Ya, nah, sisa dari harta Thohir itu, Ustaz, kan sudah dibagi 1/8, sisanya dibagi ke anak-anaknya, Ustaz, ya?
1: Ya.
0: Kemudian setelah istrinya meninggal, Ustaz, sisa harta itu dibagi lagi ke anak-anaknya, Ustaz. Begitu, Ustaz, ya?
1: Betul.
0: Oh, baik, Ustaz. Nah, Ustaz, ya. Jazakallah, Ustaz.
1: Allahi barik fi.
0: Keterangan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Bapak penanya dari Indramayu tadi, ya. Barakallahu fikum. Kita akan membacakan dari beberapa pertanyaan pesan singkat, diantaranya seorang bertanya dari Jakarta, Ustaz, saya seorang freelance yang di-hire oleh suatu konsultan penyelenggara training untuk memberikan training mengenai dasar-dasar manajemen risiko yang bersifat umum kepada karyawan perusahaan bank. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Mohon penjelasannya.
1: Ya, wallahu a'lam, karena ini langsung tolong menolong yang dibolehkan itu bila tidak langsung atau tidak langsung dan tidak mengetahui pasti. Kalau ini memang akan dipakainya manfaat Anda yang Anda ajarkan itu untuk pekerjaan ribawinya satu, dan Anda pun tahu bahwa dia bekerja di lembaga bank ribawi. Kalau Anda memberikan training secara umum, ya mungkin ada dari bank yang ikut, mungkin ada juga dari non-bank, pegawai bank ikut, tidak ada masalah.

0: Tapi kalau khusus training in-house atau khusus untuk karyawan bank konvensional, tentu termasuk tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Kan diharamkan dalam syariat. Wallahu a'lam.
1: Nah, barakallahu fikum atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari penanya yang lainnya, Ustaz, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Saya ingin bertanya, apakah bisnis MLM syariah diperbolehkan dalam Islam?
0: Ya, dia kalau harus syariah tidak bisa namakan MLM lagi. Kalau MLM tidak mungkin bisa syariah.
1: Nah, selanjutnya Ustaz, seorang bertanya, hamba Allah di Jakarta, saya ingin bertanya, suami istri saat ini belum memiliki keturunan dan memutuskan mengadopsi anak laki-laki, di mana alhamdulillah sudah berumur 4 tahun. Yang ingin saya tanyakan, jika saya menghibahkan rumah yang saya beli khusus untuk anak angkat saya ini, apakah boleh?
0: Jadi Anda tinggal di mana? Kecuali Anda punya rumah banyak, satu Anda hibahkan, silakan.
1: Baru ingin beli rumah.
0: Hah?
1: Baru ingin beli rumah yang untuk akan dihibahkan nanti.
0: Sebelumnya udah punya rumah juga.
1: Nah, karena baru ingin beli rumah.
0: Sebelumnya sudah punya rumah atau belum?
1: Secara spesifik tidak dijelaskan.
0: Ya, kalau dia belum punya rumah, anak angkatnya lebih penting dari dia. Dia lah yang dulu buat rumah. Bikin wasiat namanya. Wasiat, bila Anda wafat, sepertiga dari harta saya untuk anak angkat. Itu bisa. Sehingga ketika Anda wafat, dihitung harta Anda semuanya berapa. Ya, semuanya ada 1 miliar. 333 juta diberikan dahulu kepada penerima wasiat, yaitu anak angkat tadi, baru sisanya dibagi waris. 666 sekian juta.
1: Ya. Jadi penutup dari pertanyaannya.
0: Sehingga Anda bisa menggunakan rumah itu. Anda kasih ke anak angkat, ya Anda mau tinggal di mana?
1: Sebutkan, jadi yang saya ingin hibahkan, baru akan saya beli. Dan harta sebelumnya ada juga, Ustaz.
0: Terserah Anda. Kalau mau ingin dihibahkan, silahkan. Tapi kalau hibah itu mengikat bila sudah serah terima. Ya. Kalau serah terima rumah, itu dikuasai. Tidak mungkin anak 4 tahun bisa menguasai rumah. Atau balik nama. Tidak tahu saya di BPN bisa enggak balik nama ke anak umur 4 tahun. Kalau bisa balik nama, sudah sah menjadi milik dia.
1: Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan.
0: Kalau belum balik nama, keburu Anda wafat, itu tetap dibagi waris. Kayak saya katakan tadi, lebih baik wasiat. Wabillahi taufik.
1: Ustaz, barakallahu fikum, atas jawabannya telah disampaikan. Kembali di pesan singkat yang kami akan tanyakan dari beberapa pertanyaan yang telah masuk. Nah, di antaranya, Ustadz ingin bertanya, dari Bogor, ibu saya 5 bersaudara, 2 kakak dan 2 adik meninggal semua, jadi saya tinggal sendirian. Tanah warisan pembagiannya bagaimana? Sementara kakek nenek dari bapak dan ibu sudah tidak ada. Tinggal 1 anak laki-laki yang masih hidup. Tapi anak dari saudari perempuan ada 4 laki-laki dan 1 perempuan. Anak dari saudara laki-laki ada 2 laki-laki. Demikian, Ustaz.
0: Ya, mau dibagi warisan siapa? Siapa yang meninggal duluan?
1: Seorang bertanya dari ibu saya, 5 bersaudara, 2 kakak, dan 2 adik meninggal semua. Tidak disebutkan.
0: Saya tinggal sendirian.
1: Iya, sendirian.
0: Berarti anak itu... Saya tinggal sendirian. Berarti kan saudara-saudaranya meninggal. Bukan ibu saya punya saudara-saudari, tapi punya anak. Ya. Maka sebaiknya bertanya live sehingga bisa konfirmasi. Ya, jelaskan.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga ada kesempatan untuk bertanya secara langsung. Baik, berikutnya ada seorang bertanya, Ustaz, bolehkah bekerja sebagai affiliate online shop? Ya, demikian pertanyaannya, Ustaz.
0: Ya, hukum asal segala sesuatunya halal dan mubah, termasuk dalam pekerjaan. Cuman dilihat ada unsur yang diharamkan atau tidak. Bila ada unsur yang diharamkan, dia menjadi haram. Kalau Anda affiliate dari produk yang halal, bukan dari lembaga ribawi, bukan produk produsen barang-barang haram, ya, dan diiklankan dengan cara yang halal, karena affiliate itu dia mengirimkan link ke kontak-kontak yang lain, ya, maka yang Anda kirim link yang tadi mesti kontennya, iklannya dengan cara yang halal, tidak ada aurat yang terbuka, tidak pakai musik, ya, karena orang akan buka link. Bila Anda linkkan dia ke sesuatu yang haram, Anda terkena yang mendapatkan dosanya. Ya. Bila tidak ada hal-hal yang haram, hukum asalnya halal wabillahi taufik.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, seorang dari Cilengsi bertanya, ada 8 orang bersaudara. Ya. Yang pertama, masing-masing orang mendapatkan warisan 1 petak sawah dan 1 petak kebun. Kemudian 7 dari 8 orang sudah menikah dan punya turunan. Kemudian disampaikan, jika satu orang ini laki-laki yang belum menikah dan meninggal dunia, bagaimana tentang warisannya?
0: Tidak paham saya. Yang satu yang belum dapat meninggal, gitu.
1: Cuman disebutkan 7 dari 8.
0: 7 sudah dapat.
1: Sudah menikah dan punya turunan. Tapi satunya
0: mau bagi warisan atau mau bagi turunan? Kalau bagi warisan tentu pembahasannya warisan. Lebih baik kita tanyakan langsung.
1: Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan yang lainnya, seorang bertanya dari Bekasi, izin bertanya Ustaz, mohon penjelasannya bagaimana hukumnya hadiah yang diundi. Misalnya, jika kita setiap membeli sesuatu, kita mendapatkan kupon, dan kupon tersebut dikumpulkan, kemudian nanti akan diundi hadiahnya umroh, motor, dan lain sebagainya. Jazakumullah khairan.
0: Kalau harga barang yang dijualnya pada saat adanya program hadiah yang akan diundi, tidak ada masalah. Kalau harganya normal. Tapi kalau harganya dinaikkan, dia akan menjadi judi, karena berarti yang akan diberikan hadiah bukan dari harta si pemilik pemberi hadiah, tapi harta pada setiap orang yang belanja selisihnya itu. Sebagian dapat, sebagian tidak. Maka yang dapat, itu namanya perjudian.
1: Alhamdulillah, taufik. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan kita nampaknya sudah sampai di penghujung kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam kita.
0: Ya. Khawani wa khawati fillah. Tadi kita sudah membahas tentang munasakhat. Ya, walau ada cara yang lebih gampang, itu dipisah satu persatu. Tapi karena amanah ilmiah, karena Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudama membahasnya dalam kitabnya dan dirincikan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin, maka kita mesti menjelaskannya, walau sedikit agak rumit. Ya. Wabillahi taufik, semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini hingga pukul 7.18 waktu Indonesia Barat. Pembahasan lanjutan syarah Umdatul Fiqh bab al-munasaqat. Semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita akan syariat dalam muamalah agar berkah, agar lancar, agar semua yang kita usahakan mendapatkan kebaikan dan Allah balas dengan pahala dan jannahnya. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan beberapa pertanyaan antum belum sempat kami sampaikan kepada Ustaz. Anda bisa coba kembali di Kamis pagi yang akan datang. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: قال الرسول
7: صلى الله عليه وسلم
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. Muttafaqun alaih.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alai.
6: Qala Rasul.
7: Sallallahu
6: alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: An-nasu ma'adinun kama'adin adh-dhahabi wal-fiddah. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudh min sihatika qabla maradik, wa khudh min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita. Agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba. Untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu. Supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan sholat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok. Karena hari esok belum tentu kita miliki. Dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu. Dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah demikian, ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia, senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini, jangan tunda, jangan tunggu hari esok. Karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria. Dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan sholat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertobat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat adalah mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini. Waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini. Itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh, celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Adi ibn Hatim radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
6: Was'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in tadu hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Telah kita lewati serangkaian acara yang kami hadirkan ke ruang darah Anda. Tilawah Al-Quran Karim Mubaraka bersama Qari Syekh Abdullah Al-Matrut. Pembacaan dari sebagian surat Fusilat mengantarkan kita sampai pada pukul 8.39 waktu Indonesia Barat. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di ruang dengar Anda, berikan kemudahan dari segala aktivitas dan upaya-upaya kita untuk bekerja, menunaikan kewajiban dan tugas-tugas kita serta menyebut rezeki. Semoga Allah mudahkan segala apa yang kita usahakan. Allahumma amin. Berikut ini kita akan simak kajian dan bimbingan ilmiah Fawaidul Fawaid bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafizullah Ta'ala dalam format rekaman. Bab petunjuk bergandengan dengan nikmat Allah. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
4: Kafirina thumma akhadtuhum fa kaifa kana nakir.

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin hafidhakumullah. Kaum muslimin, para pendengar dan pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan taufik dan karunia yang dimudahkannya bagi kita, sehingga kita kembali bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia di kesempatan pagi hari ini, meskipun secara online, dari lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, tulisan dari Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang saat ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab atau dari bab Al-Quran dan tafsir. Ya, ada pembahasan yang dicantumkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sehubungan dengan faedah yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Al-Huda qarinur rahmah wad-dalalu qarinus syaqa. Petunjuk Al-Huda atau petunjuk dari Allah itu selalu digandengkan dengan rahmat-rahmatnya, sebagaimana ad-dalal, kesesatan, selalu digandengkan dengan asyqa, kecelakaan atau kesengsaraan. Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan petunjuk dengan rahmatnya, sebagaimana kesesatan atau penyimpangan digandengkan dengan kesengsaraan. Baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wa kama yakrinu subhanahu bainal huda wa tuqa wadzalali wal ghayyi fakadhalika yakrinu bainal huda war rahmati wadzalali wasyqa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan di dalam beberapa ayat Al-Quran antara petunjuk dan ketakwaan, juga antara kesesatan dan penyimpangan, maka demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan petunjuk dan rahmatnya serta kesesatan dan kesengsaraan. Berarti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala kita akan dapatkan kalau kita selalu berusaha mengamalkan hal-hal yang menjadi sebab turunnya rahmatnya. Ya. Sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, kesengsaraan selalu digandengkan dengan kesesatan, berarti orang-orang yang selalu mengikuti jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus, dia akan mendapatkan kecelakaan, kesengsaraan atau kebinasaan, wal'iyadu billah. Faminal awwali qawluhu, maka contoh yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Ya, ini petunjuk digandengkan dengan rahmat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang selalu berada di atas petunjuk dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan keberuntungan, yakni meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka beruntung. Ini di surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 157. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala, serta rahmat-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang selalu mendapatkan al-huda, petunjuk-Nya. Ini jelas sekali menggambarkan kepada kita, ya, seperti yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 157 ini, kan ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar ketika menghadapi musibah.
mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan hanya akan kembali kepada Allah. Maka Allah sebutkan mereka-mereka inilah yang akan mendapatkan salawat, pujian dari Allah. Ya, mendapatkan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat darinya. Serta mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Maka hidayah petunjuk dari Allah itu dikaitkan dengan rahmat. Sehingga sebab-sebab rahmat Allah kalau selalu kita usahakan, maka kita akan selalu mendapatkan petunjuk-Nya. Dan semakin disempurnakan pada diri kita petunjuk kebaikan itu. Baik, di ayat yang lain, waqala anil mu'minin, Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman di surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau adalah Al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia. Jadi di sini digandengkan hidayah dan permohonan akan rahmat Allah. Berarti keduanya ini selalu berkaitan dan selalu bergandengan. Waqala Ahlul Kahf. Kemudian di surat Al-Kahf ayat yang ke-10, para pemuda yang bersembunyi di dalam goa tersebut, ya, mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Rabb kami, ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Limpahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Wa hayyi' lana, dan berikanlah untuk kami petunjuk dari urusan kami ini. Ya, ini juga permohonan rahmat digandengkan dengan permohonan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini jelas sekali mencontohkan apa yang dijadikan judul pembahasan di sini, bahwa petunjuk Allah itu selalu bergandengan dengan rahmat-Nya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain di surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Karena kisah-kisah dalam Al-Quran itu bukanlah sekedar ucapan yang dibuat-buat. Akan tetapi, itu semua membenarkan kitab yang diturunkan di hadapannya, serta menjelaskan segala sesuatu juga merupakan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi petunjuk dan rahmat digandengkan juga di ayat ini. Menunjukkan kedua-duanya selalu berkaitan, selalu saling bergandengan. Baik. Kemudian di ayat lain, di surat An-Nahl ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun." Dan tidaklah kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran ini, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali agar Engkau jelaskan kepada mereka hal-hal yang mereka perselisihkan itu, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk dan rahmat digandengkan juga di ayat ini. 6. Waqala di ayat yang lain, surat An-Nahl juga ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu
Al-Quran sebagai penjelas dari segala sesuatu serta petunjuk dan rahmat, ya, dan kabar gembira bagi orang-orang Muslim, orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas sekali merupakan faedah dari ayat-ayat ini yang menunjukkan kepada kita petunjuk dan rahmat Allah selalu digandengkan. Maka orang yang paling banyak mengusahakan sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang paling dekat dengan petunjuknya. Ya, misalnya kita mengamati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kamu kepada Allah sehingga kamu akan mendapatkan rahmatnya. Termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takwa kepada Allah sebab turunnya rahmat. Berarti bertakwa kepada Allah merupakan sebab hidayah yang Allah selalu berikan kepada kita, bahkan selalu ditambah dan disempurnakannya. Karena kita semakin banyak mengusahakan sebab-sebab yang menjadikan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maknanya hidayah dan rahmat itu selalu digandengkan satu sama lainnya. Taib. Kemudian disebutkan juga waqala di ayat yang lain, di surat An-Nahl, di ayat yang lain di surat Yunus ayat 87. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu nasihat dari Rabbmu serta obat bagi penyakit di dalam dadamu. Ya, ini Al-Quran obat penyakit hati. Kemudian sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini juga petunjuk dan rahmat Allah digandengkan. Yang itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ada secara sempurna di dalam Al-Quran. Sebaik-baik nasihat dari Allah, obat banyak bagi penyakit di dalam dada, ini penyakit hati, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Intinya di sini juga digandengkan petunjuk dan rahmat Allah. Thumma a'ada subhanahu dzikrahuma faqal. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi ya, penyebutan kedua hal ini dalam firman-Nya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaknya mereka yafrahu, merasa bangga atau merasa gembira. Ini karunia dan rahmat Allah digandengkan. Yang ini merupakan bagian dari apa yang sedang kita bahas, petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa digandengkan. Coba kita lihat penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna firman Allah di surat Yunus ayat 58 ini tentang karunia dan rahmat. Wa qad tanawwa'at ibaratu salafi fi tafsiril fadli war rahmah. Ya, ada beberapa penjelasan dari ucapan para ulama salaf ketika menafsirkan makna karunia Allah dan rahmatnya. Makna karunia Allah dan rahmatnya. Wassahihu annahumal huda wan ni'mah. Dan yang sahih, pendapat yang sahih, keduanya itu adalah petunjuk dan nikmat. Fafadluhu hudahu wa rahmatuhu ni'matuh. Maka karunia Allah itulah petunjuknya. Dan rahmat Allah itu maksudnya adalah nikmat yang Allah limpahkan kepada hamba. Ya, ini kembali kepada dua hal tadi. Ya, petunjuk dan rahmat. Karena nikmat Allah, nikmat yang terbesar adalah nikmat dalam urusan agama. Ayat ini sebagian dari para ulama mengartikan, ya, fadlullah itu adalah Al-Quran. Sedangkan rahmat Allah itu adalah Al-Iman. Kedua-duanya sama. Kembali kepada petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua hal ini selalu digandengkan. Walidzalika yakrinu bainal huda wan ni'mah. Oleh karena itu di ayat lain Allah menggandengkan juga petunjuk dan nikmatnya. Hal huda, petunjuk dan nikmatnya.
kaqaulihi fi suratil Fatihah, seperti firman Allah di surat Al-Fatihah ayat ke-6 sampai ke-7, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ihdina huda, petunjuk. Berikanlah petunjuk kami untuk menempuh jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya, ini orang-orang yang mendapatkan limpahan rahmat Allah dari kalangan para nabi, orang-orang yang memiliki sifat siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Ini juga digandengkan antara petunjuk dan nikmat Allah. Baik. Wa min dzalika qauluhu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yudzakiruhu bi ni'amihi alaihi. Termasuk dalam hal ini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengingatkan tentang limpahan nikmat, berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Di surat Ad-Duha ayat ke-6 sampai ke-8, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah kami mendapatimu sebelumnya sebagai seorang yatim, kemudian kami lindungi engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Dan kami dapati engkau orang yang tersesat, kemudian kami berikan petunjuk, al-huda. Serta kami dapati engkau, dapati kamu miskin, kemudian kami berikan kecukupan. Jadi Allah gandengkan petunjuk dengan nikmatnya, limpahan rahmat dan karunianya. فَجَمَعَ لَهُ بَيْنَ هِدَايَتِهِ لَهُ وَإِنْعَامِهِ عَلَيْهِ بِإِوَائِهِ وَإِغْنَائِهِ. Maka di ayat ini Allah menghimpun atau mengumpulkan bagi Nabi SAW antara hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepadanya, serta nikmat yang Allah limpahkan kepadanya, kepada beliau, yaitu dengan Allah melindunginya dan Allah berikan kecukupan padanya. Subhanallah, ini dua hal yang memang, ya, sekali lagi tidak akan terpisahkan antara petunjuk dan nikmat serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih contoh yang lain, ini yang kita bisa nanti ambil faedah dari ayat-ayat ini, tentu untuk pelajaran bagi kita bagaimana kita mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan hidayah Allah pada diri kita. Wa min dzalika qaulu Nuhin alaihi salam. Di antaranya juga ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 28. Ya qaumi ara'aitum in kuntu 'ala bayyinatin mir rabbi wa atani rahmatan min 'indih. Wahai kaumku, bagaimana pandanganmu jika aku itu benar-benar berada di atas petunjuk dari Rabbku dan Allah memberikan rahmat kepadaku dari sisinya. Petunjuk dan rahmat digandingkan dalam ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang disebutkan di dalam surat Hud ayat 28 ini. Wa qaulu Syuaib, demikian pula pernyataan Nabi Syuaib alaihi salatu wasalam, ara'aitum in kuntu 'ala bayyinatin mir rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Wahai kaumku, bagaimana pandangan kalian jika aku benar-benar berada di atas petunjuk dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang memberikan kepadaku rezeki yang baik. Ini petunjuk digandengkan dengan nikmat, limpahan nikmat berupa rezeki yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pernyataan dari Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Wa qala Anil Khadir. Waqala Anil Khadir, Allah berfirman tentang nabinya Nabi Khadir alaihi salam, fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka mereka berdua, Musa dan muridnya Yusha ibn Nun alaihi salatu wasalam,
mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami di tempat tersebut yang kami telah berikan kepadanya rahmat dari sisi kami serta kami telah mengajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ilmu ini ya jelas petunjuk. Sedangkan sebelumnya Allah sebutkan bahwa Allah limpahkan rahmat kepadanya kemudian Allah ajarkan ilmu. Berarti rahmat digandengkan dengan petunjuknya. Wa qala li rasulihi, di ayat yang lain. Surat Al-Fath ayat 1 sampai ketiga. Al-Fath ayat pertama sampai ayat ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan yang nyata bagimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah mengampuni bagimu dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Serta Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memberikan petunjuk kepadamu untuk meniti jalan yang lurus. Dan Allah telah memberikan pertolonganmu, memberikan pertolongannya kepadamu dengan satu pertolongan yang mulia, yang agung. Ini juga ayat-ayat yang menyebutkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara hidayah dan nikmatnya. Wa qala di ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 133. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dan hikmah, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta kami mengajarkan kepadamu apa yang tadinya kamu tidak ketahui. Dan sungguh karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu sangat agung, sangat besar. Lihat lagi ayat-ayat ini menggandengkan antara hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian waqala di ayat yang lain, surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya bagimu, ya, maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang disucikannya selama-lamanya. Ya, ini juga digandengkan antara karunia Allah dengan rahmatnya. Fafadluhu hidayatuhu wa rahmatuhu in'amuhu wa ihsanuhu ilaihim marrat wa ihsanuhu ilaihim birruhu bihim. Maka karunia Allah adalah hidayahnya. Rahmat Allah adalah nikmat yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Dan perbuatan baik yang Allah lakukan selalu kepada

0: Fafadluhu, maka karunia Allah itu adalah hidayahnya. Rahmatnya adalah limpahan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, serta kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan. Wa qala di ayat lain, di surat Thaha ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka jika datang kepada kalian dariku petunjuk, wahai manusia, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Berarti kesesatan digandingkan dengan kesengsaraan, kebinasaan. Sebagaimana petunjuk Allah digandingkan dengan rahmat dan limpahan karunia-Nya. Wal huda mana'ahu man'uhu minadh-dhalal war rahmatu man'uhu minasy-syaqaq. Maka petunjuk inilah yang mencegah manusia dari kesesatan, sebagaimana rahmat Allah inilah yang menjauhkan manusia dari kesengsaraan atau kebinasaan. Masya Allah, ayat ini benar-benar memberikan faedah pelajaran bagi kita untuk mengusahakan kebaikan ini. Wa hadha huwa alladhi dzakarahu fi awwali surati biqaulihi. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang Allah sebutkan juga di awal surat Thaha ini dalam firman-Nya, Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Thaha, sungguh kami tidak turunkan Al-Qur'an kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW, agar kamu menjadi orang yang celaka atau sengsara. Al-Qur'an justru diturunkan untuk rahmat dan karunia yang Allah sempurnakan bagi hamba-hambanya. Fajama'a lahu baina inzalil Qur'ani alaihi wa nafyi syiqa'i anhu. Maka Allah mengumpulkan di ayat ini, di surat Thaha ayat pertama ini, antara nikmat Allah berikan, Allah turunkan kepadanya Al-Qur'an, serta Allah hilangkan kecelakaan atau kebinasaan dari diri beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala fi akhiriha fi haqqi atba'ihi fala yadhillu wala yashqa. Sebagaimana di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mengikuti petunjuk-Nya, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dijauhkan dari dua, kesesatan dan kesengsaraan atau kebinasaan. Maka ini jelas sekali digandengkannya dua hal ini untuk menunjukkan kepada kita keduanya sangat berkaitan erat. Kita mengusahakan yang satu, kita akan dapatkan yang lain. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kepada kita dengan taufik dan karunia-Nya. Tapi barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati atau pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, demikianlah faedah yang bisa kita pelajari hari ini dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid, atau yang kemudian disempurnakan atau dikeluarkan dalam bentuk telah diteliti dan disusun oleh Syekh Ali Hasan rahimahullah taala, yang diberi judul Fawaidul Fawaid. Maka itulah faedah yang bisa kita pelajari di hari ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara petunjuk rahmat atau petunjuk dengan nikmat-Nya, yang ini menjadi motivasi bagi kita untuk bisa mengejar keutamaan tersebut serta mengetahui sebab-sebab untuk mendapatkannya. Semoga bermanfaat, dan kita lanjutkan menjawab pertanyaan di waktu yang masih ada. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, kami membuka sesi interaktif soal jawab dan mengajak Anda semuanya untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau di kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang petunjuk itu bergandengan dengan rahmat Allah. Dan ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, kami sampaikan informasi untuk Anda yang menghubung kami secara langsung bertanya, kami mohon untuk dimatikan suara televisinya atau dikecilkan dan cukup menyimak lewat telepon saja. Setelah nanti bertanya, Anda bisa menyimak melalui televisi, mendengar jawaban yang akan disampaikan oleh Ustaz. Dan kita akan angkat yang pertama di 0218236543. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa,
2: mau
1: Ibu?
2: Tanya sholawat itu yang mau tanya.

0: lawat itu yang sebenarnya gimana, Ustadz?
1: Maksudnya Bu, di mana itu apanya Bu? Caranya, buat bacaannya atau?
0: Ya, yang dibaca itu yang bagaimana?
1: Gitu. Baik, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaan, cukup Bu ya. Ya. Baik, pada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz.
2: Barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, pertanyaannya tadi selawat itu yang baik yang bagaimana? Ya. Kita tahu ibu ya dan jamaah sekalian yang menyaksikan kajian kita di kesempatan kali ini bahwa tentu kebaikan besar seperti selawat ya atau memuji Allah Subhanahu wa taala, bacaan-bacaan doa yang agung itu pastinya telah diajarkan dalam Islam ini dengan lengkap dan sempurna. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kita tahu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain pernah datang dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alayka fa kaifa nusalli alayka?" Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Dan sekarang bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qulu, ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim," sampai selesai. Itu salawat yang kita baca di dalam salat. Jadi para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Maka bagaimana kami bersalawat kepadamu?" Maka Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah, yaitu salawat seperti yang kita baca dalam sholat kita. Inilah yang sebaik-baik salawat. Tidak perlu yang lainnya. Karena ini langsung diajarkan oleh Nabi SAW dan inilah sebaik-baik salawat yang kita ucapkan. Seperti yang kita baca dalam sholat kita. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya. Sebagaimana engkau telah melimpahkan salawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya. Serta berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya. Sebagaimana engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim AS dengan engkau berikan keberkahan kepada keluarganya. Innaka Hamidum Majid, sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Jadi ini sebaik-baik salawat yang kita ucapkan, ya. Kalau kita ingin dapatkan keutamaan salawat, inilah yang kita ulang-ulang. Karena ini yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti inilah yang terbaik sebagaimana yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Barakallahu fikum.
3: Namun Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan kami berikan kesempatan kembali kepada Anda semuanya khatera Islam yang ingin bertanya di 0218236543. Dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Dan kami informasikan juga kepada Anda semuanya khatera Islam azanillahu ayyakum, ketika Anda bertanya, yang pertama cukup Anda menyimak melalui telepon saja. Jadi matikan suara televisi atau volume televisinya dan cukup menyimaklah telepon. Yang kedua, bisa menyampaikan nama ataupun dan juga asal berada, tempat asal tinggal untuk kami ketahui bersama insyaallah. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan berikutnya. Melalui pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Ustaz, apakah orang yang mengatakan bahwasanya dia mendapatkan hidayah lalu kemudian dia hijrah, lalu kemudian dia kembali kepada masa kehidupannya yang lalu, apakah ini menunjukkan bahwasanya dia belum mendapatkan hidayah yang sebenarnya, ataukah hidayah yang dia dapatkan tidak mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Seorang yang telah mendapatkan hidayah kemudian dia hijrah. Ya, atau dia mengaku mendapatkan hidayah kemudian dia hijrah. Tapi kemudian dalam perjalanan hijrahnya ternyata dia tidak istiqamah, dia kembali kepada yang dulu. Apakah berarti dia tidak mendapatkan hidayah? Jawabannya tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala tentu saja ya memilih hambanya yang dikehendakinya untuk mendapatkan hidayah. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Fayuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan hidayah yang sempurna kepadanya, ini taufik, Allah akan lapangkan, bukakan hatinya lapang menerima Islam. Ya, jadi tidak kita ketahui apakah orang ini benar-benar mendapatkan hidayah atau tidak, karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tetapi ketika seorang hamba itu terbuka hatinya untuk mau bertobat, berhijrah, ini sudah merupakan ciri-ciri dia mendapatkan hidayah, yang harusnya hidayah ini segera disambut, segera dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena seseorang mendapatkan hidayah awal, tetap dia butuh hidayah berikutnya untuk menyempurnakan hidayah pada dirinya. Hidayah itu sebagaimana iman, perlu kita tambah, perlu kita sempurnakan supaya kuat, supaya lengkap, sempurna pada diri kita. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan hidayah kepadanya serta Allah berikan ketakwaannya. Jadi seorang tadi dia telah mendapatkan sebab hidayah, asal hidayah. Ya, demikian yang kita harapkan. Harusnya dia berdoa kepada Allah, bersungguh-sungguh lagi mengikutinya, meninggalkan keburukan-keburukan. Tapi kalau dia tidak lakukan ini, dia sudah hijrah tapi masih tetap melakukan sebab-sebab yang ada di masa lalunya dulu, maka dia akan kembali. Jangan dia menyalahkan kecuali terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan pintu baginya, tapi dia sendiri yang kemudian enggan untuk ya mengikuti jalan kebaikan tersebut. Dia sendiri yang justru berpaling dan mengikuti jalan-jalan keburukan yang dulu pernah dilaluinya. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ini merupakan ya motivasi bagi kita semua bahwa hidayah itu memang semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diperintahkan untuk mengikuti sebabnya, untuk bersemangat menyambutnya dan menyempurnakannya pada diri kita. Waktu kita sudah dapatkan hidayah, terus kita belajar ilmu agama, kita bertanya, kita membaca Al-Qur'an, merenungkan isinya, kita dengarkan kajian-kajian yang bermanfaat supaya semakin menguatkan dan memantapkan keberadaan hidayah pada diri kita, yang semua dengan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum.
3: Naam Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan kembali melalui telepon di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
4: Dari hamba Allah nih di Banten.
3: Ya, silakan Pak.
4: Iya, mau nanya nih Ustaz. Ya. Kalau ada yang bilang nih, katanya nggak bakal beres kalau pakai agama, katanya gitu kan. Nah, terus jangan pakai agama-agama deh dalam suatu urusan gitu kan. Nah itu gimana itu kan? Apa bisa dikategorikan udah keluar dari ini gitu Islam?
3: Baik, baik Bapak, cukup Pak ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak.
4: Ya.
3: Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
2: Ya, ucapan seperti tadi, yang orang yang mengatakan tadi, gak bakal beres kalau pakai agama, tidak usah pakai agama dalam urusan-urusan. Ini memang ucapan yang sangat berbahaya. Bisa jadi ini merupakan kalimat kufur, ya semoga orangnya tidak memaksudkan hal tersebut, tapi ini kalimat yang sangat berbahaya diucapkan oleh seorang muslim, karena mengesankan seolah-olah agama ini diturunkan bukan untuk menyelesaikan masalah kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan solusi atau jalan keluar dari urusannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam urusannya. Ya. Jadi ucapan dia, jangan pakai agama, gak bakal beres kalau pakai agama. Ini seolah-olah agama ini tidak bisa menyelesaikan masalah manusia. Padahal agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, menciptakan bahkan semua alam semesta beserta isinya. Justru agama inilah yang akan memudahkan dan menyelesaikan semua urusan dalam dalam urusan dunia kita, apalagi urusan akhirat kita. Maka kalau ucapan tadi, niatnya orang yang mengucapkan ini adalah tujuannya untuk melecehkan agama ini, mengatakan agama ini tidak menyelesaikan masalah, berarti petunjuk agama ini tidak bernilai. tidak baik dan tidak mendatangkan kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini bisa ya menyebabkan atau kalimat ini bisa merupakan kalimat kufur. Tadi kita harapkan semoga orangnya tidak bermaksud seperti itu. Mudah-mudahan dia punya takwil, ya punya maksud ucapan yang tidak dimaksudkan seperti apa yang tadi kita sebutkan kemungkinannya. Ala kulli hal, ucapan seperti ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita bisa nasihati orang tersebut agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari ucapannya ini, karena bisa menyebabkan agamanya akan sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik.
3: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan pagi hari ini. Ustaz, bagaimanakah caranya ketika kita telah mendapatkan hidayah di awal sehingga kemudian kita hijrah? Lalu bagaimanakah agar kita kembali mendapatkan hidayah tersebut hingga akhir kehidupan kita, Ustaz? Sehingga tidak hanya mendapatkan hidayah di awal saja, ataukah memang hidayah itu hanya Allah berikan di awal lalu kemudian untuk berikutnya kita mencarinya, atau bagaimana, Ustaz? Mohon saya berikan penjelasan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fik. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali. Jadi hidayah itu semua Allah berikan kepada kita. Allah adalah Al-Hadi, Maha Pemberi Hidayah. Di dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang tersesat, kecuali orang yang Allah yang aku berikan kepadanya hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepadamu. Jadi hidayah itu selalu dari sisi Allah, tapi Allah perintahkan kita untuk melakukan sebabnya. Sama dengan rezeki. Rezeki dari Allah, tapi Allah suruh kita mencari sebab. Jadi, kalau dalam urusan dunia saja kita semangat mencari rezeki, semangat mencari penghasilan, maka rezeki yang lebih utama, yaitu rezeki yang khusus, ya ini termasuk makna hidayah tadi, hidayah dalam kebaikan agama kita, harusnya kita lebih bersemangat untuk mengejarnya, untuk mengikuti sebab-sebabnya. Jadi hidayah di tangan Allah, tapi kita diperintahkan berusaha. Bagaimana kita berusaha? Menuntut ilmu agama, membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Setelah paham, kita berusaha amalkan, tundukkan hawa nafsu kita. Ya, berusaha menjauhi sebab-sebab yang membawa kita kepada jalan-jalan kesesatan atau jalan-jalan syaitan. Bertobat ketika kita berbuat dosa atau kesalahan. Selalu yang paling penting berdoa kepada Allah meminta pertolongannya. Jadi itu yang caranya kita mengusahakan hidayah. Jadi setelah kita dapatkan hidayah, misalnya berhijrah, kenal agama, kita berdoa kepada Allah, ya Allah tetapkanlah aku dalam hidayah ini. Kenapa Allah syariatkan selalu kita baca di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalan, berikanlah hidayah kepadaku, kepada kami untuk meniti jalanmu yang lurus. Ya. Kenapa selalu kita minta doa dengan doa seperti ini, padahal orang-orang yang soleh yang telah mendapatkan hidayah pun juga tetap memintanya. Karena diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, makna meminta hidayah Allah agar meniti jalan yang lurus di ayat ini, bukan hanya meminta hidayah yang sudah kita miliki, tapi juga minta agar disempurnakan hidayah itu dan dijadikan kita as-sabat, teguh di atasnya. Jadi tolabul hidayah ya juga mengandung tolabul mazid minal hidayati wa tolabul sabat alaiha. Meminta hidayah itu sendiri, meminta tambahan agar sempurna hidayah pada diri kita, dan meminta keteguhan istiqomah di atas hidayah itu. Jadi ini kita harus usahakan, terus berdoa, terus belajar, ada yang salah dan kurang istighfar, mohon ampun kepada Allah, terus berlindung kepada Allah dari kesesatan, terus berusaha bergaul dengan orang-orang yang soleh, terus meninggalkan jalan-jalan keburukan, terus berjuang menundukkan hawa nafsu, berusaha melawan tipu daya syaitan. Inilah hamba yang akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia berusaha meniti sebab-sebab hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan kepadanya hidayah itu, dan Allah berikan kepadanya ketakwaan dan keimanan yang sempurna dengan taufik dan karunia-Nya. Barakallahu fikum. Demikianlah, semoga bermanfaat, dan itu merupakan akhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
8: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
6: نور من القرآن.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول أنا إنسان مبتلى في الوسوسة في الصلاة، هل يجوز لي أن أستعيذ من الشيطان وأنا أصلي وأدعي بأي دعاء حتى أطرد هذه الوسوسة؟
3: في صلاة أقبل عليها بقلبك، اقرأ الفاتحة بالقيام وما يسر الله، اركع وآتي بأذكار الركوع، اسجد وآتي بأذكار السجود. ومن النبي يقول أما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم في سجود الإلجأ إلى الله، ويعافيك من شر الشيطان وساوسه، وأن يحول بينك وبينه. وأقرأ كل أحد وكل صلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في صباحك ومسائك، لعل الله ينفعك بذلك. فالحديث من استعاذ مثلهما وما سأل الله سائل مثلهما.
2: نعم.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh.
5: Pertanyaannya, saya termasuk orang yang terkena penyakit was-was dalam sholat. Bolehkah saya beristiazah, meminta perlindungan kepada Allah dalam sholat, dan membaca doa sampai was-was tersebut hilang? Kemudian Syekh menjawab, Anda berusahalah untuk menghadap kepada Allah dengan hati Anda dalam sholat. Bacalah Al-Fatihah di saat Anda berdiri dalam sholat. Kemudian setelah itu, bacalah bacaan yang mudah bagi Anda. Lalu rukuklah, sehingga Anda bisa melaksanakan ruku sesuai dengan rukun dan kewajibannya. Lalu iktidal, lalu sujudlah sampai Anda melakukan rukun dan kewajibannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, wa ammas sujudu fa'akthiru fihi ad-du'a, faqaminun an yustajabalah." Adapun dalam rukuk, bacalah doa yang mengagungkan Allah Azza wa Jal. Adapun ketika Anda sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Karena doa di saat itu sangat layak untuk dikabulkan. Jika Anda bersujud, maka kembalilah kepada Allah. Bersandarlah kepadanya. Mintalah kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit was-was yang sedang menimpa kepada Anda. Dan ini Anda lakukan dalam sholat ataupun di luar sholat. Juga Anda harus banyak membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas di hari-hari Anda, baik pagi maupun sore. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan manfaat dengan amalan-amalan ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis Riwayat Muslim.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Di masyarakat kita sering kali dikenal dengan pohon angker. Memang pohon itu terlihat besar dan menakutkan. Angker terasa. Katanya ada penunggunya. Tapi yang harus kita pahami tentunya, dan kita pandang segala sesuatunya dengan syariat dan akal sehat kita. Coba perhatikan pohon. Ia benda mati, ia benda yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, bukan? Iya. Ia ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ia pun juga tumbuh dengan izin dari Allah. Betul. Ketika ada pohon itu ada yang menebangnya, apakah pohon itu bisa membela dirinya? Tidak. Dan apakah pohon itu bisa menyelamatkan seseorang dari mara bahaya? Jawab juga tidak. Kalau begitu, buat apa dikatakan sebuah pohon itu angker? Oh, karena pernah ada orang yang lewat ke situ, kesambet, kemudian sakit. Subhanallah, bukankah yang memberikan sakit, manfaat, mudarat adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam berkata, "Faidha wa idza maridtu fa huwa yashfin." Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah kehendaki. Allah juga berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Apabila kamu ditimpa dzur, ya mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Demikian pula para jin pun tidak akan bisa memberikan mudarat kepada manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ya akhi, bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati suatu kaum yang menggantungkan senjatanya, pedangnya di sebuah pohon yang disebut dengan Dhatu Anwab. Dan waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukannya menuju Hunain. Di antara mereka ada yang masih baru masuk Islam. Ketika mereka melihat orang-orang yang sedang beritikaf di dekat pohon tersebut, ngelap berkah. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwab kama lahum dhat anwab. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon dhat anwab sebagaimana mereka punya pohon dhat anwab. Maka Rasulullah SAW marah dan berkata, Allahu Akbar, innaha sunan, Allahu Akbar, ini adalah sunnah orang-orang sebelum kalian. Kultum kama qalat Banu Israel, kalian sudah mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa AS. Ketika itu Nabi Musa melewati suatu kaum yang menyembah patung sapi. Kemudian kaumnya Nabi Musa berkata, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Di sini Rasulullah menyerupakan orang yang ngalap berkah kepada suatu pohon, padahal pohon tidak bisa memberikan keberkahan, pohon tidak bisa memberikan manfaat, pohon tidak pula bisa menolak mudarat. Lalu mereka menggantungkan dengan keyakinan bahwa pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat dan keberkahan. berarti ia sudah menjadikan pohon itu sebagai ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhal Islam, setan ingin sekali bagaimana manusia jatuh kepada kesyirikan. Dengan berbagai macam cara, setan ia berusaha untuk supaya manusia mempunyai keyakinan-keyakinan yang tentunya berbau kesyirikan. Terkadang mereka mengatakan kalau kita tidak melakukan izin, permisi atau yang lainnya, biasanya kita kesambet. Tahukah kita ya akhul Islam azanillahu iyakum, bahwa para jin itu terkadang sengaja menyakiti manusia tentunya dengan izin Allah supaya manusia kemudian menghormati dirinya. Manusia kemudian mengikuti keinginannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibikinlah sesajen-sesajen. Dibikinlah kemudian sembelihan-sembelihan untuk para jin. Sehingga akhirnya manusia pun jatuh kepada kesyirikan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Kelak di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia dan jin. Lalu Allah ta'ala berfirman, "Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin, qad istakthartum minal ins." Pada hari itu Allah akan mengumpulkan jin dan manusia di padang mahsyar. Lalu Allah berfirman, "Wahai para jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia." Waqala awliya'uhum minal ins. Lalu berkatalah wali-wali mereka dari manusia, "Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din." Wahai Rabb kami, sebagian kami telah merasakan kesenangan dari sebagian yang lainnya. Subhanallah ikhwatul Islam, para jin itu akan ditanya oleh Allah dan dikatakan kalian telah banyak menyesatkan manusia. Iya, jin itu berusaha untuk supaya manusia mendekatkan dirinya, ya, mendekatkan dirinya kepada jin dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Dengan meyakini bahwasannya pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sehingga akhirnya manusia takut dengan keangkerannya. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Akhirnya diseret kepada kesyirikan. Dengan apa? Melakukan ibadah-ibadah. Ya, takarrub dengan menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akhul Islam azanillahu wa iyyakum. Kita yang berpikir dengan akal yang waras saja, pasti kita akan mengatakan bahwa apalah manfaatnya, apa daya pohon tersebut. Pohon tidak bisa memberikan manfaat apapun juga. Ia makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hanya karena badannya yang besar, yang Allah ciptakan begitu besarnya, lantas kemudian ya kita pun tergoda, kemudian akal sehat kita pun hilang, lalu menganggap bahwasanya pohon tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak ya ahli Islam. Maka dari itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita, apabila kita singgah di suatu tempat, kata Rasulullah, "Man nazala manzilan," siapa yang singgah di suatu tempat, lalu ia mengucapkan doa ini, "A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. "Lam yadurruhu syai'un," maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga. Jadi Rasulullah ajarkan kepada kita adalah doa ini, bukan perkata permisi atau minta izin kepada ya penunggu pohon itu katanya. Tidak ya akhwat Islam azanillahu wa iyyakum. Kelak pada hari kiamat para jin itu akan berlepas diri. Ya, ketika Allah mengabarkan tentang perang Badar, lalu setan itu menggoda kaum musyrikin untuk terus memerangi kok ya apa Rasulullah dan pasukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya falamma tara'atil jam'an. Ya, ketika dua pasukan itu telah apa namanya bertemu, maka setan ini berkata, "Ya inni ara ma la taraun, inni akhafullah." Ya, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. aku berlepas diri dari kalian. Itulah syaitan, ya akhul Islam, azani Allah wa iyakum. Maka dari itu, ya akhi, azani Allah wa iyakum. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jin tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, semua kecuali dengan izin Allah. Maka tauhidkanlah Allah. Janganlah kita meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang tidak-tidak. Dengan mengatakan bahwa pohon ini angker sehingga ya bisa memberikan mara bahaya, mudarat kepada kehidupan manusia. Dan itu adalah agamanya kaum musyrikin, bukan agama Islam sama sekali. Semoga kita diselamatkan dari kesyirikan, ya akhi. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa mentauhidkannya, dan agar hati kita dijauhkan dari waswas syaitan, dan agar senantiasa kita yakin bahwasanya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
3: Ya

0: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
9: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
10: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: Ayatun minal Quran.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
1: Qala Rasul,
2: Qala Rasul,
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaihi.

0: lahum.
1: Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
3: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
3: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
2: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila.
3: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
2: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
3: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
2: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
3: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.

0: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
1: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
0: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
1: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila.
0: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
1: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
0: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
0: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
0: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
2: Radio Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني الإسلام رحمني ورحمكم الله. Sesaat lagi kami akan hadirkan kajian ilmiah bersama Ustaz Rizal Yuliar Putra dari LC Hafizallahu Taala secara langsung dari studio mini di Pondok Pesantren Lu'lu' wal Marjan. Dari lanjutan hadis-hadis akhlak, ahaditsul akhlak. Dan khotul Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan untuk bersoal jawab di layanan telepon 021 8236543 atau pesan singkat WhatsApp 021 8236543. Semoga Allah mudahkan untuk kita bisa memahami dan bersabar mengikuti pelajaran ini, dan Allah berikan taufik hidayah untuk kita bisa mengamalkan setiap pelajaran-pelajaran yang telah kita peroleh dari majelis-majelis ilmu yang bermanfaat ini. Untuk selanjutnya kepada Ustaz, kami silakan.
6: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan akhi. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, dengan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufiq yang dilimpahkannya kepada kita, akhirnya kita kembali bersua dalam ruang virtual yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati kita di atas ketaatan kepadanya, di atas jalan kebaikan menuju ridhanya. Allahumma amin. Di majelis ilmu yang kita rindukan bersama ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang menghadirkan keberkahan dan mendekatkan kita lebih baik lagi, lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah ruahkan kepada Nabi yang kita cintai dan kita rindukan bersama, baginda mulia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali salah satu di antara pilar agama, yaitu akhlak yang mulia. Begitu indah, lengkap dan sempurna Islam menuntun kita untuk berakhlak. Berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala maupun berakhlak kepada sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, kita satu sama lain sebagai manusia. Dan telah dipelajari bersama-sama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa akhlak mulia yang tertinggi antar sesama manusia dituntunkan oleh Islam di dalam syariat yang sempurna ini adalah akhlak seseorang kepada kedua orang tuanya. Perlu kita ingat bersama bahwa akhlak yang mulia adalah salah satu di antara dua sebab utama masuk surga. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wahai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, "Taqwallah wa husnul khuluq." Bertakwa kepada Allah, ada hubungan baik antara seorang hamba dengan Allah, dan juga husnul khuluq, berakhlak mulia, yaitu hubungan baik seorang hamba dengan sesama manusia. Dalam riwayat yang lain, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. "Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamshuha." Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Lagi-lagi ada akhlak yang mulia sebagai hubungan baik seseorang bersama manusia, sesamanya, selain juga menjaga hubungan baik diri seorang hamba bersama Allah subhanahu wa ta'ala dalam bingkai ketakwaan. Dan telah kita kaji bersama pada pertemuan sebelumnya kemarin, perkataan indah atau penjelasan indah dari sahabat mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, tentang bagaimana seseorang akan dibuka kesempatan masuk surga untuknya bila mana ia berbakti kepada kedua orang tuanya, atau jika masih tersisa salah satunya saja, dia juga berbakti kepada yang tersisa dari kedua orang tuanya tersebut. Ibnu Abbas berkata, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhsina illa fatahallahu lahu babaini minal jannah wa in kana wahidan fawahidun." Kata Abdullah ibn Abbas, Habrul Ummah, terjemahul Quran radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, tidak ada satu orang muslim pun yang masih memiliki kedua orang tua muslim kemudian dia berbakti kepada keduanya kecuali akan dibukakan untuknya dua pintu surga. Dan bila hanya tersisa satu dari kedua orang tuanya tersebut dan dia berbuat baik kepadanya, maka terbuka satu pintu surga baginya. Kemudian Ibnu Abbas menegaskan, "Wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu." Bila si anak ini justru membuat murka salah seorang dari kedua orang tuanya tadi, maka dengan itu Allah tidak ridha kepadanya sampai orang tuanya itu menjadi ridha kepadanya. Allahu Akbar. Seakan Abdullah ibn Abbas mengingatkan kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita kaji, ridha Allah fi ridha al-walid wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Ya, ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala berada pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua, sesuai dengan tuntunan agama kita. Kemudian ketika Ibnu Abbas menjelaskan hal tersebut, ada seseorang yang bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, wa in zalama, meskipun kedua orang tuanya itu berbuat zalim kepadanya, apakah itu juga berlaku?" Kata Ibnu Abbas, "Wa in zalama, meskipun kedua orang tua itu berbuat zalim kepada si anak, tapi si anak terus berbakti kepada kedua orang tuanya dalam rambu-rambu tuntunan syariat, maka kalau orang tuanya masih dua, terbuka dua pintu surga. Kalau hanya tersisa satu dari kedua orang tuanya, maka dengan baktinya tersebut, dia pun akan mendapatkan pintu surga terbuka baginya." Allahu Akbar. Ya. Dan terutama ini menjadi sangat ditekankan bagi yang masih memiliki kedua orang tua. Adapun yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, meskipun dia tidak bisa lagi berbakti kepada kedua orang tua secara langsung semasa hidup mereka, maka dia tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan berupaya menjadi anak yang saleh, menutupi kesalahan-kesalahan sebelumnya dengan kebaikan yang akan menutupnya, perbanyak istighfar, jalin silaturahmi kepada siapapun kerabat yang tersambung bersamanya melalui jalur orang tua. Jalankan wasiat orang tua selama wasiat itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat, dan seterusnya. Ya, maka bakti kepada kedua orang tua bisa tetap kita jalankan sekalipun mereka sudah meninggal dunia. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Ada pula yang menarik pada perkataan indah penjelasan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau kemarin perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka kali ini adalah perkataan Abdullah bin Umar yang secara spesifik mulai menjelaskan tentang buruknya durhaka kepada kedua orang tua. Celaka dan akan berujung nestapa bagi seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Disebutkan kisah tentang Faisalah bin Mayyas rahimahullah. Ya, Faisalah bin Mayyas, beliau pernah bercerita, "Kuntu ma'an najadat, aku pernah bersama dengan orang-orang yang terfitnah dengan ideologi pemahaman menyimpang kaum An-Najadat." An-Najadat ini nama lain atau sebutan bagi mereka kaum Khawarij di masa itu. Ya. Fa asabtu dzunuban la araha illa min al-kaba'ir. Faisalah bin Mayyas yang bergaul dengan sebagian kaum Khawarij yang memiliki ideologi menyimpang, ternyata percik negatif dari bergaul dengan orang yang punya ideologi menyimpang ini sempat berdampak kepadanya. Sehingga tatkala Faisalah bin Mayyas melakukan beberapa bentuk dosa, dia mengira, meyakini sebagaimana yang diyakini oleh kaum Khawarij An-Najadat tadi bahwa itu adalah dosa besar. Sampai kemudian Faisalah berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka setelah diceritakan, Ibn Umar berkata, "Ma hiya, emang apa dosanya yang dimaksud oleh Faisalah tadi?" Qultu, Faisalah menjawab, "Kada wa kada, ini dan itu." Allahu a'lam, tidak disebutkan apa dosa besar yang ditanyakan itu. Maka Abdullah bin Umar berkata, "Laisat hadhihi minal kabair." Adapun itu, maka bukan termasuk dosa besar. Perlu kami bikin catatan kecil, dan barangkali catatan ini pernah sebelumnya dijelaskan di channel Roja TV atau Radio Roja, penjelasan tentang penyimpangan. Di antara sekian banyak penyimpangan kaum Khawarij adalah keyakinan mereka tentang para pelaku dosa besar. Ya, para pelaku dosa besar berdasarkan kaum Khawarij, jika dosa besar dilakukan, maka para pelakunya berdasarkan keyakinan kaum Khawarij, di dunia mereka berstatus berubah menjadi kafir, hilang keimanannya, keluar dari zona Islam, dan bila dia meninggal dunia dalam keadaan tersebut, maka di akhirat, berdasarkan keyakinan kaum Khawarij, pelaku dosa tersebut akan kekal abadi selamanya di dalam neraka. Dan itu adalah keyakinan yang menyimpang. Karena keyakinan yang benar, dan itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan ayat-ayat, hadith-hadith, dan dijelaskan oleh para ulama, yang pemahaman tersebut bersambung terus sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum, bahwa para pelaku dosa besar, sekiranya meninggal dunia sebelum bertaubat dari dosa besarnya tersebut, maka dia berada di bawah masyiah Allah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki untuk menggugurkan dosa tersebut, maka tergugurkanlah dosanya dan dia terselamatkan dari ancaman siksa neraka. Sebaliknya, kalau Allah berkehendak bahwa hamba itu diazab, maka dia pun akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Itulah nasibnya di akhirat. Adapun di dunia, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang kafir, tetapi berstatus mu'minun naqisul iman. mukmin dia, masih ada pokok iman di dalam dadanya, tetapi dia itu imannya cacat atau kurang. Atau dalam istilah yang lain, mukminun biimanihi fasikun bikabiratihi. Dia beriman sesuai dengan kadar keimanannya, tetapi dia fasik sesuai dengan kadar dosa besar yang dilakukannya. Baik, kembali kepada kisah Faisalah bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ketika Faisalah meyakini sebagaimana diyakini kaum Khawarij bahwa dosa-dosa tertentu adalah dosa besar, ditanyakan kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar yang berguru langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, bukan, itu bukan dosa besar. Hunna tis'un. Adapun dosa besar ada 9 yang akan disebutkan oleh Ibnu Umar. Ya. Yang pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qatlun nasamah, membunuh jiwa yang tidak dibenarkan untuk dibunuh. Yang ketiga, al-firaru minaz-zahfi, lari dari peperangan ketika sudah mulai berkecamuk. Wa qadful muhsanah. Yang keempat adalah menduduh zina seorang wanita suci dari kaum mukminat. Yang kelima, aklur riba, memakan harta riba. Yang keenam, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang ketujuh, ilhadun fil masjid, ya, melakukan penyimpangan, ya, kekufuran dan lain sebagainya di dalam masjid. Walladhi yastaskhir, yang juga mengejek atau menghina, ya. Kemudian yang keempat adalah buka'ul walidaini minal uquq, yaitu membuat kedua orang tua menangis disebabkan kedurhakaan. Dan karena ada keterangan kesembilan inilah, Syekh Abdul Razak hafizahullah menukilkan athar ini dari Abdullah ibn Umar ini ke dalam pembahasan. Pembahasan kita tentang bakti kepada kedua orang tua. Kalau tidak bakti, berarti terjadi sebaliknya, yaitu kedurhakaan. Kedurhakaan kepada kedua orang tua itu dosa besar. Dan kalau dosa besar, pasti konsekuensinya pun berat. Di dunia sebelum kelak berat, di akhirat. Membuat menangis kedua orang tua, berdasarkan paham Abdullah ibn Umar, itu adalah dosa besar. Dan sudah kami nukilkan kemarin, kisah seorang yang berasal dari negeri Yaman, yang kemudian dia menggendong ibunya dalam perjalanan umrah, kemudian dia berjumpa dengan Abdullah ibn Umar, sahabat yang sama, dalam keadaan tawaf menggendong ibunya. Ya. Bahkan dia membacakan bait syair, yang artinya, aku adalah keledai atau hewan tunggangan yang tunduk mengikuti tuan yang ada di atas pundaknya. Dia posisikan dirinya sebagai hewan tunggangan ibunya di atasnya. Kemudian laki-laki itu bertanya, wahai Abdullah ibn Umar, apakah aku sudah menunaikan kewajiban baktiku kepada ibuku? Maka kata Abdullah ibn Umar, wala bizafratin wahidah, bahkan yang kau lakukan ini belum bisa menunaikan atau membalas jasa ibumu meskipun untuk satu tarikan dan hela nafas saat melahirkanmu. Padahal kita tahu ibu itu ketika melahirkan, berapa puluh atau bahkan berapa ratus kali dia dituntun oleh tenaga medis, minimalnya oleh bidan atau oleh perawat pendampingnya. Tarik nafas, bu. Keluarkan pelan-pelan sambil ditekan, misalnya begitu kan. Nah, satu tarikan atau satu hela nafas seorang ibu ketika melahirkan anaknya itu bahkan belum bisa dibalas sekalipun dengan perjalanan dan tawaf sa'i umrah dengan menggendong ibunya tersebut, subhanallah. Nah, Abdullah ibn Umar, sahabat yang sama, menyebutkan bahwa satu di antara sekian banyak dosa besar adalah buka'ul walidain minal uquq, membuat kedua orang tua itu menangis karena kedurhakaan si anak. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada. Kita berusaha sekuat tenaga, ya, dengan segenap kata-kata dan sikap perbuatan kita di hadapan orang tua, sebisa mungkin jangan membuat mereka menangis. Karena andai kita membuat mereka menangis, maka tangisan itu adalah catatan kedurhakaan bagi kita. Wal'iyazubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Abdullah ibn Umar yang sangat paham makna berbakti kepada kedua orang tua. Karenanya para tabi'in, murid-murid para sahabat, mereka itu ingin mengkonfirmasi apakah yang mereka fahami ini sudah benar tentang bakti pada orang tua. Sehingga mereka perlu bertanya, apakah yang aku lakukan ini adalah sudah termasuk berbakti dan aku telah menuntaskan kewajibanku? Kenapa mereka perlu bertanya kepada sahabat? Selain karena para sahabat adalah guru, maka mereka bertanya kepada ahli ilmu. Para tabi'in juga tahu bahwa para sahabatlah yang paling memahami makna setiap tuntunan dalam agama. Al-Quran, Al-Hadis diturunkan di zaman para sahabat. Maka mereka lah generasi yang paling memahami maksud global ataupun terperinci setiap ayat atau hadis. Terlebih para sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Abdullah ibn Umar adalah salah satu dari mereka yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari sini diketahui, benar ada dosa yang besar dan ada dosa yang tidak besar. Dosa yang tidak besar tergugurkan dengan sholat lima waktu, puasa, sedekah, dan semisalnya. Karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salawatul khamsu wa as-sadaqatu wa as-siyamu was-sadaqatu wal ihsanu ila wal ihsan atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketergelinciran seseorang dalam kekeliruan terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap hartanya, terhadap tetangganya, artinya dosa-dosa kecil itu bisa tergugurkan dengan sholat lima waktu, dengan puasa yang dilakukan oleh seseorang, dengan sedekah dan semisalnya. Ya. Dan ada dosa-dosa besar. Yang dosa besar ini tak tergugurkan kecuali dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata salah satu di antara dosa besar berdasarkan pernyataan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma adalah buka'ul walidaini minal uquq. Kata-kata ini yang ingin digarisbawahi. Membuat orang tua menangis karena sikap kedurhakaan anak. Ya. Asar Abdullah ibn Umar ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Ya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihim ajma'in. Oleh sebab itu, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, waspada dengan kedurhakaan. Waspadalah terhadap kedurhakaan. Ya. Benar Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha penyayang. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga maha keras azabnya. Maha cepat perhitungannya. Allah berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku sesungguhnya aku, kata Allah, adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Namun azabku sungguh adalah azab yang pedih juga. Ketika Abdullah ibn Umar menyatakan buka'ul walidaini minal uquq, tangisan orang tua disebabkan kedurhakaan anaknya, maka ini perlu kita benar-benar waspadai bersama. Kemudian Abdullah ibn Umar juga bertanya kepada Taisalah, "Atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah?" Wahai Taisalah, apakah kau takut terjatuh dalam neraka dan kau ingin masuk ke dalam surga? Kata Taisalah, "Ii wallah, iya, demi Allah aku mau itu. Terselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga itu mau." Maka Abdullah ibn Umar berkata, "Ahayyun waliduk?" Apakah orang tuamu masih hidup? Kemudian si Taisalah berkata, "Indi ummi," aku masih punya ibu. Artinya ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian Abdullah ibn Umar berkata, perhatikan ini, "Fawallahi law alanta lahal kalam wa at'amtaha at'am latadkhulanna al-jannata majtanabta al-kaba'ir." Kau masih punya ibu, masih terbuka kesempatan surga bagimu ada di hadapanmu. Kalau sekiranya, demi Allah, kata Ibnu Umar, demi Allah, kalau sekiranya kau bertutur kata yang lembut kepada beliau, ibumu, kau memberikan makanan kepadanya dengan sukacitamu, niscaya kau akan masuk ke dalam surga selama kau tinggalkan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar harus diiringi dengan taubat. Ada penghalang masuk surga kalau belum bertaubat. Kemungkinannya 50-50 tadi. Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seseorang menjauhkan dosa besar, mungkin ada dosa-dosa kecil, maka dosa-dosa kecil itu tidak menghalanginya untuk masuk surga selama ia telah membuktikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala berbakti kepada ibunya atau kepada ayahnya. Dia bertutur kata yang baik, yang lembut, yang meneduhkan, menyejukkan pandangan dan pendengaran mereka, serta membahagiakan mereka dengan memberikan makanan sebagaimana mestinya. Subhanallah. Maka ini adalah sebuah pembelajaran berharga buat kita sekalian, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, bahwa melembutkan tutur bicara, ya, kemudian memberikan makanan dengan penuh ketulusan dan sukacita, itu dapat menggugurkan catatan-catatan dosa selama dosa besar ditinggalkan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, dalam riwayat yang lain dinukilkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala di dalam pembahasan birrul walidain ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Albani, yang sampai jalan sanadnya kepada sahabat mulia Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allaha yusikum bi ummahatikum thalathan. Inna Allaha yusikum bi abaikum. Inna Allaha yusikum bil aqrabi fal aqrab." Kata Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah telah berwasiat kepada kalian untuk bakti kepada ibu-ibu kalian masing-masing." Dan ternyata Nabi mengulang ini 3 kali. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat agar kalian berbakti kepada ibunda kalian masing-masing. Sungguh Allah berwasiat agar kalian berbakti kepada ibunda kalian masing-masing. Diulang 3 kali. Ini artinya pada hadis-hadis yang sebelumnya kemarin kita kaji, ternyata Nabi juga ulang tiga kali, bukan dalam 1-2 kali, 3 kali kesempatan, berulang-ulang. Yang kemudian para ulama menyatakan bahwa ini menunjukkan bahwa bakti kepada ibu nilainya 3 kali lebih besar daripada berbakti kepada ayah. Meskipun bukan berarti kita boleh berbuat durhaka kepada ayah, tidak. Tapi prosentase, ya, dan juga kualitas dan kuantitas bakti kepada seorang, kepada ibu, 3 kali lipat lebih daripada bakti kepada ayah. Dan durhaka kepada ibu lebih berat daripada durhaka kepada ayah. Sekalipun durhaka kepada siapapun di antara keduanya, hukumnya haram. Tidak boleh. Karena keumuman ayat, keumuman hadis menyebutkan kewajiban bakti kepada kedua orang tua sekaligus. Namun ternyata keduanya tidak berada di satu nilai yang sama. Nilai bakti kepada ibu 3 kali lipat lebih daripada bakti kepada bapak. Ya. Maka membuat sedih atau berbuat durhaka kepada kedua orang itu, kepada kedua orang tua, itu adalah sebuah keharaman. Berbuat durhaka kepada ibu itu lebih lagi. Maka ketika Nabi SAW mengulang 3 kali, sungguh inna Allah, sungguh Allah yusikum, berwasiat kepada kalian, bi ummahatikum, untuk berbakti kepada ibunda kalian masing-masing, beliau ulang 3 kali. Ini penekanan kewajiban bakti kepada ibu. Kemudian Nabi menyatakan, inna allaha yusikum bi'abaikum. Selanjutnya, sungguh Allah berwasiat kepada kalian untuk berbakti kepada ayah-ayah kalian. Kemudian Nabi menyatakan lagi, inna allaha yusikum bil'aqrabi fal'aqrab. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kalian untuk berbakti kepada kerabat yang terdekat, dan terus berikutnya dan berikutnya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Ada seorang sahabat, ya, datang kepada Nabi SAW menyatakan komitmen, berbaiat, alal hijrah, untuk berhijrah. Ya. Maka Rasulullah SAW mengetahui bahwa orang tersebut yang berkomitmen ingin berhijrah bersama Nabi, dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Artinya menangisi kepergian si anak berhijrah bersama Nabi. Maka Rasulullah SAW yang mengetahui bahwa pria tersebut telah membuat menangis kedua orang tuanya akibat hijrah tadi, Nabi berpesan kepadanya, irji' ilaihima wa abshikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah kau kepada kedua orang tuamu, buat mereka berdua tersenyum kembali sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis tadi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Allahu Akbar. Ini tentang tangisan, ini benar-benar bahkan pernah secara spesifik disebutkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana kau telah membuat kedua orang tuamu menangis, kau punya kewajiban untuk menebus kesalahanmu itu dengan membuat mereka tersenyum kembali. Ini mengkonfirmasi lebih kuat lagi apa yang tadi disampaikan oleh Abdullah ibn Umar. Buka'ul walidaini minal uquq, tangisan orang tua disebabkan kedurhakaan anak adalah dosa besar. Dosa besar. Karena Nabi SAW sampai perintahkan seseorang bahkan untuk tidak berhijrah bersama Nabi, kalau itu ternyata menyebabkan kedua orang tuanya menangis. Artinya harus dicari cara untuk berhijrah agar kedua orang tuanya tidak merasa didurhakai oleh anaknya tersebut. Dia berusaha untuk mencari cara. Karena tidak berhijrah, tidak secara otomatis itu kemudian berbuat maksiat. Dia hanya menunda untuk meninggalkan kota Mekah dan tidak berhijrah ke Madinah. Hanya berpindah tempat saja, dia tunda. Bukan menunda meninggalkan maksiat, bukan. Kemaksiatan wajib untuk ditinggalkan, sudah dibahas kemarin. Karena kedua orang tua yang meminta anaknya, bahkan memaksa anaknya untuk berbuat dosa, mulai dari dosa kesyirikan atau dosa-dosa yang lain, perintah Allah, fala tuti'huma, jangan ikuti. Jangan patuhi permintaan kemaksiatan dan kesyirikan tersebut. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kan tetapi pergaulilah keduanya dengan baik selama kehidupan dunia. Adapun kalau berhijrah yang artinya adalah berpindah, dia ingin berpindah bersama Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah karena intimidasi, ya, karena tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kufar Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Kemudian si laki-laki tadi ingin berhijrah tapi menyebabkan kedua orang tuanya menangis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan irji' ilaihima, pulang kau menuju kedua orang tuamu lagi. Abhikhuma kama abkaitahuma, buat keduanya tersenyum kembali sebagaimana kau telah membuat keduanya tadi menangis. Subhanallah. Jadi kalau seorang itu jangankan berteriak ya, atau bahkan mencaci maki, atau bahkan mempermalukan, atau melakukan menyakiti dengan fisik, bahkan membuat mereka menangis saja, itu sudah kedurhakaan. Dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas tadi menyatakan berwasiat. Demikian pula Nabi perintahkan seseorang untuk kembali kepada kedua orang tuanya untuk bisa membuat keduanya tersenyum kembali sebagaimana keduanya telah dibuat menangis. Tidak mungkin Nabi tegaskan hal tersebut kecuali karena memang durhaka kepada kedua orang tua adalah petaka. Ya. Padahal tentang hijrah kita sama-sama tahu, hijrah itu adalah amal yang agung. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkannya tatkala beliau menjelaskan tentang kewajiban ikhlas dalam setiap amal. Maka dibawakan contoh yang paling agung dari sekian banyak amal, ternyata bukan salat, ternyata bukan jihad, ternyata bukan haji, ternyata itu adalah hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrah itu amalan yang agung, tapi ternyata amalan yang agung ini tidak boleh membenarkan seseorang untuk durhaka kepada kedua orang tua, sekalipun hanya sekedar membuat mereka menangis akibat hijrahnya itu. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, penjelasan Syekh Abdul Razak beliau mengatakan, فَمِنْ جَزَاءِ الْوَالِدِ وَحَقِّهِ عَلَى وَلَدِهِ مُكَافَأَةً لَهُ عَلَى إِحْسَانِهِ أَنْ يَكُونَ دَائِمًا حَرِيصًا عَلَى إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِ. Di antara balasan kebaikan kepada orang tua yang menjadi hak kewajiban anaknya sebagai balas budi atas kebaikan-kebaikan orang tuanya tersebut, hendaklah anak selalu senantiasa bersemangat untuk memasukkan rasa bahagia kepada hati kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Memasukkan rasa bahagia kepada hati kedua orang tua. Walihada liman arada an yarhala li talabi ilmin mathalan أو لتحصيل تجارة أو نحو ذلك فلا يرحل ويترك أبويه يبكيان عليه. Syekh Abdul Razak melanjutkan penjelasannya, oleh karena itu siapa saja yang berencana untuk melakukan sebuah perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama misalnya, atau mungkin dia ingin mencari nafkah berupa perniagaan misalnya, maka tidaklah ia pergi meninggalkan kedua orang tuanya menangis atas apa yang ia rencanakan tersebut. Bal la yakunu dzalika illa ba'da at-tashawuri ma'ahuma wa mura'ati halihima wa talabil musamahati minhuma wal izna. Hendaklah tidak ia lakukan itu, belajarnya, cari nafkahnya, kecuali setelah satu, bermusyawarah dengan kedua orang tua; dua, menjaga kondisi keduanya; tiga, mendapatkan izin dan restu dari mereka. Allahu Akbar. Ustaz kok ribet banget? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu dan telah menyempurnakan tuntunan agama kita. Dan demi Allah, tidaklah tuntunan agama kita ini ditetapkan kecuali padanya terdapat kebaikan dan hikmah yang besar. Kita faham ataupun kita tidak faham. Jadi kalau seseorang ingin tinggalkan kedua orang tuanya di rumah, meskipun untuk sebuah tujuan yang baik, atau bahkan sekedar mubah, maka hendaklah ia lakukan tiga hal ini. Bermusyawarah dengan kedua orang tua, menjaga kondusivitas kondisi mereka, dan telah mendapatkan restu, doa, dan dukungan dari keduanya. Di dalam riwayat yang lain, dibawakan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon izin untuk jihad. Jadi kalau tadi ingin bergabung berhijrah. Kisah ini yang tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim minta izin kepada Nabi untuk turut berjihad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Wallahu taala a'lam, kemungkinan laki-laki ini sesungguhnya bukan yang termasuk terkena kewajiban jihad. Karena sesungguhnya ada seruan jihad yang dikumandangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhukum fardu ain. Dan ada pengecualian bagi orang-orang dengan kondisi tertentu. Masih muda atau bahkan justru sudah tua. Masih muda nih artinya kategorinya masih belia. Atau justru sudah sangat usia. Para wanita, kaum lemah, orang sakit dan semisalnya. Ini dikasih uzur. Tapi yang tidak seperti mereka kondisinya wajib fardu ain. Nah, orang ini, sahabat yang satu ini, kemungkinan besar bukan yang termasuk terkena kewajiban fardu ain untuk berjihad, maka ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon izin untuk disertakan dalam barisan jihad kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pertanyaan ini harus dijawab karena itu yang akan menjadi pemboleh baginya untuk meninggalkan kedua orang tuanya. Ternyata pria itu berkata, "Na'am, ya Rasul, kedua orang tuaku masih hidup." Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Fafihima fajahid." Maka pada baktimu kepada keduanya lah kau berjihad. Allahu Akbar. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Makanya jihad itu tidak melulu maknanya adalah berperang dengan senjata, mengacungkan senjata melawan musuh kaum kafirin. Walaupun itu tentu saja adalah istilah jihad. Tapi makna jihad secara luas mencakup juga bahkan berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kalau jihad itu wajib, maka sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua, membuat orang tua bersedih, bahkan hingga menangis itu adalah sebuah kedurhakaan. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menjelaskan, "In kana laka abawan, fa'abligh juhdaka fi birrihima wal ihsani ilayhima, fa'inna dhalika yakumu laka maqama qitalil adu." Jika kau masih memiliki orang tua, maka bersungguh-sungguhlah dengan optimal berbakti kepada keduanya, berbuat baik untuk mereka berdua, maka itu sudah mengantarkan kedudukanmu seperti kau memerangi musuh. Bernilai jihad, kata Nabi SAW, "Fafihima fajahid." Maka pada kedua orang tuamu lah kau berjihad. Ya, kita harus menghindari durhaka kepada kedua orang tua. Karena kewajiban kita itu bakti kepada orang tua. Ya. Di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahmatullahi alaihim jami'an, dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa seseorang berhijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang dari negeri Yaman, dia datang berhijrah ke kota Madinah. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Hal laka ahadun bil Yaman?" Apakah kau masih memiliki satu kerabat, satu keluarga di negeri Yaman? Maka pria itu menjawab, abawaya, kedua orang tuaku masih di sana. Nabi bertanya lagi, adhina lak, keduanya mengizinkanmu untuk hijrah datang kemari? Si pria itu menjawab, la, enggak. Maka kata Nabi SAW, irji' ilaihima fasta'zinhuma fa'in adhina laka fajahid wa illa fabirrohuma. Kata Nabi SAW, maka pulanglah kau kepada kedua orang tuamu. Mintalah izin dari mereka berdua. Ini membawa makna bahwa kalau dia itu tinggalkan kedua orang tuanya tanpa atau sebelum mendapatkan izin dari mereka berdua, ada goresan makna durhaka kepada mereka. Karena Nabi tak izinkan. Sehingga Nabi nyatakan, fa'in adhina laka fajahid. Jika keduanya mengizinkan untukmu, berjuanglah untuk berhijrah. Wa illa, kalau mereka tak izinkan, fabirrohuma, maka berbaktilah kau kepada keduanya. Allahu Akbar. Jadi jihad dan hijrah bisa diraih oleh seseorang dengan cara dia berbakti kepada kedua orang tua. Dari hadis Muawiyah bin Jahimah As-Sulami radhiyallahu taala anhu, bahwa Jahimah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, aradtu an aghzu wa qad ji'tu astashiruk. Rasul, kata Jahimah radhiyallahu anhu As-Sulami, aku datang bermusyawarah kepada engkau karena aku ingin berjihad bersamamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaka min apakah kau masih punya ibu? Jahimah menjawab, iya. Nabi menyatakan, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha, akhrajahu an-Nasa'i. Kalau begitu kau hendaknya bersama beliau, berbaktilah kepadanya, sungguh surga berada di bawah kedua telapak kakinya. Allahu Akbar. Ini ibu luar biasa. Dan saya coba berhenti dulu di sini karena saya mengingat sebuah riwayat yang juga dibawakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya cukup panjang. Kami coba persingkat. Ya, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang Juraij. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Juraij dari kalangan Bani Israel. Juraij adalah seorang ahli ibadah luar biasa, dikenal. Sampai-sampai ibadahnya tersebut menjadikannya beliau itu punya sebuah ruangan begitu ya. Yang di ruangan itulah dia akan beribadah, memfokuskan dirinya, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dia akan selalu berada di situ. Suatu hari, ibunya datang ke tempat tersebut. Ya, entah kuil atau apalah tempat-tempat dia beribadah. Dia selalu di situ. Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ibunya datang. Dan dia dalam keadaan sholat. Sholatnya apakah seperti sholat kita? Allahu a'lam. Yang jelas beliau dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Maka ketika dia sholat, ternyata ibunya memanggilnya. Maka Juraij berkata, ya Rabbi ummi wa salati. Kemudian dia bergumam di dalam dirinya, ya Allah, aku penuhi panggilan ibuku atau aku terus lanjutkan salatku? Ternyata pilihannya adalah salatnya. Fa aqbala ala salatihi. Dia terus menyambung salatnya. Fansarafat. Maka ibunya pun berpaling. Di keesokan hari, ibunya datang lagi. Dan dia masih dalam keadaan juga salat. Jadi emang ahli ibadah dia. Ibadah, ibadah, ibadah. Kemudian ibunya panggil, Juraij. Dia dalam salatnya itu bergumam lagi, ya Allah, Rabbku, aku lanjutkan salatku atau aku penuhi panggilan ibuku. Ternyata dia terus pilih berada di dalam salatnya. Ibunya pun yang kedua kali, di keesokan hari tersebut, beliau berlalu. Demikian sampai tiga kali terjadi. Ya, hari ketiga sama. Ibunya panggil, dia lebih pilih salatnya. Maka ibunya berdoa. Perhatikan para pemirsa sekalian. Ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan wafatkan putraku Jurayj sebelum dia melihat wajah para pelacur kupu-kupu malam. Dan ini adalah ungkapan yang menunjukkan kehinaan. Karena seseorang itu kalau memang ahli ibadah, maka dia akan jauh dari, jangankan berzina, bahkan ketemu sama para pezina juga enggak. Dia akan jauh dari mendekati zina. Ternyata ibunya hanya mendoakan demikian. Ya Allah, jangan wafatkan Jurayj putraku ini sampai dia melihat wujuh al-mumisat. Dia melihat wajahnya para pelacur atau kupu-kupu malam. Subhanallah. Ya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa si ibu. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa si ibu. Ya. Jurayj yang semula selalu dipuji karena ibadahnya yang luar biasa, maka Bani Israel, jadi bentuk Allah mengabulkan doa si ibu ini adalah bahwa Bani Israel waktu itu mereka kenal dengan seorang wanita pelacur yang sangat cantik jelita. Maka wanita ini menawarkan, in syi'tum la uftinannahu lakum. Ketika Bani Israel selalu memuji ibadahnya Jurayj, maka wanita yang cantik jelita pelacur cantik ini memberikan sebuah challenge, ya, menawarkan, kalau kalian mau, aku akan goda dan aku akan tunjukkan kepada kalian keberhasilan godaanku tersebut. Ternyata benar si wanita ini menggoda, namun Jurayj berhasil untuk menahan dirinya dari godaan tersebut. Ya. Berhasil menahan dirinya dari godaan tersebut. Dan ternyata ada seorang penggembala yang terkadang dia itu masuk ke dalam ruangan tempat biasa Jurayj beribadah. Kemudian ternyata si penggembala itulah yang berhasil digoda oleh wanita pelacur tadi, sehingga mereka berdua berzina dan si wanita mengandung akibat perzinaan bersama si penggembala tersebut. Ya. Ketika dilahirkan si anak, tentu saja berarti setelah beberapa waktu, maka dia berkata kepada Bani Israel, huwa min Jurayj. Anak ini adalah benihnya Jurayj. Maka Bani Israel datang, kemudian mereka menghancurkan tempat ibadahnya, ya, sampai dipukuli Jurayj. Diganggu, dipukuli, dihinakan, dihancurkan tempat ibadahnya. Beliau sambil berkeheranan bertanya, kenapa ini? Ada apa kalian memperlakukan aku seperti ini? Mereka berkata, zanaita bihadzihil baghi. Kau telah sudah berzina bersama wanita pelacur, ibu dari wanita pelacur ini. Sehingga dia melahirkan dari hasil zinanya bersamamu. Maka Jurayj bertanya, mana si anak? Kemudian dihadirkanlah anak pelacur tadi. Kemudian Jurayj berkata, izinkan.

0: si ahli ibadah. Kisahnya panjang, namun yang ingin digarisbawahi adalah lihat bagaimana semestinya seseorang ketika dalam kondisi memilih antara ibadah yang bersifat anjuran, salat mungkin salat duha dan plus misalnya berbeda dengan salat lima waktu yang wajib, mungkin dia bisa memberikan isyarat kepada ibunya, ibunya panggil pulan, kemudian dia jawab Allahu Akbar. Kalau itu salat fardu maka si ibu insya Allah tahu bagaimana menyikapinya. Tapi kalau salatnya adalah salat-salat yang nafilah, maka di dalam tuntunan syariat Islam hendaklah dia mengedepankan ibunya. Kenapa demikian? Kalau salatnya adalah salat anjuran tapi dipanggil ibu, justru membatalkan sholat dan mengedepankan memenuhi panggilan ibu menjadi wajib. Karena berbakti pada orang tua itu hukumnya wajib, sementara sholat tersebut adalah sholat yang bersifat anjuran. Para pemirsa, di mana saja berada, rahimakumullah, doa ibu tersebut, ibu si Juraij tadi, doa yang tidak ditunda oleh Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Hati-hati. Sebagaimana tentu saja bukan berarti kami menganjurkan kepada orang tua untuk berdoa keburukan bagi anaknya kalau anaknya dipandang durhaka, jangan. Ini juga tidak dianjurkan. Sebagai orang tua hendaklah berhati-hati, jangan sampai doa-doanya adalah doa-doa keburukan bagi si anak. Karena doa orang tua itu mustajab. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada tiga doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan sedikit pun. Yang pertama adalah doa seorang musafir. Yang kedua adalah doa orang tua untuk anaknya. Dalam dua riwayat yang berbeda, doa itu bisa doa keburukan atau doa kebaikan. Jadi doa orang tua, baik doa kebaikan atau doa keburukan, untuk anaknya itu mustajab dan tidak diragukan. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum. Doa orang yang teraniaya. Dalam riwayat yang lain, doa ushaimi hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi orang tua, jangan doakan keburukan. Kalau mau doakan, doakan kebaikan. Tapi yang menjadi pembelajaran berharga dari kisah Juraij yang diriwayatkan sahih oleh Al-Bukhari dan Muslim tadi, bahwa hati-hati terhadap kejengkelan orang tua akibat kita mengabaikan hak mereka. Penuhi panggilan orang tua. Kita bisa celaka. Doa si ibunya Juraij ini yang berkata, "Ya Allah, jangan wafatkan Juraij sebelum dia melihat wajah para pelacur." Juraij tidak berzina. Tidak berzina, walhamdulillah. Ya. Tetapi bagaimana dia sempat dipermalukan dengan sebuah tuduhan. Meskipun tuduhan itu adalah ternyata tuduhan yang palsu. Bagaimana ia dipermalukan dengan sebuah tuduhan berkaitan dengan pelacur yang bahkan melahirkan anak, meskipun itu bukan dari Juraij, tapi artinya doa ibunda Juraij dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai para orang tua, jangan mendoakan keburukan kepada anak. Dan wahai para anak yang masih punya orang tua, berhati-hatilah jangan sampai kita durhaka. Karena kedurhakaan adalah sumber petaka kita, wal'iyadzubillah, di dunia sebelum kelak di akhirat. Inilah pembelajaran kita di kesempatan kali ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Kita akan sambung pada hadis Abi Darda, hadis Abi Hurairah, dan yang lainnya masih dalam pembahasan birrul walidain. Sebagaimana Syekh Abdul Razak juga memang memperpanjang pembahasan ini karena urgensinya kita di zaman seperti sekarang ini untuk selalu mengedepankan nilai-nilai tinggi berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, kiranya ada diskusi atau pertanyaan, dipersilahkan.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumullah khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Hadithul Akhlak, yaitu bab birrul walidain dan sepembahasan durhaka sumber petaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menugerahkan kepada kita semua dan kemampuan dari kita untuk terus berbakti kepada orang tua kita dan menjauhi durhaka kepada orang tua kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan hari ini. Kami ajukan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan.

0: di layanan pesan WhatsApp dari penanya yang tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya seorang menantu yang masih tinggal dengan mertua, dan itu merupakan keinginan dari suami saya yang katanya memang suami saya ingin merawat ibunya. Namun kadarullah hubungan kami dengan mertua kurang baik Ustadz. Jadi bagaimana caranya saya agar penuh dengan keikhlasan tinggal bersama mertua walaupun hati ini terasa berat Ustadz. Mohon jawaban dan nasihatnya.
1: Barakallahu fikum. Perlu kita ketahui bahwa salah satu di antara fenomena yang barangkali terjadi sampai zaman kita adalah fenomena terjadinya konflik dalam hubungan sosial. Di antaranya adalah konflik bersama orang-orang terdekat kita. Yang perlu kita ingat, para pemirsa sekalian, tatkala terjadi konflik antara kita dengan sesama manusia, apakah dengan pasangan, suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, kakak, adik, tetangga, atasan, bawahan, dan seterusnya. Boleh jadi sebabnya adalah karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak baik. Boleh jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak baik. Ya. Maka ini perlu diperbaiki. Sebab apabila hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, maka hubungan kita dengan sesama manusia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi baik. Dan inilah yang sempat diriwayatkan dari Ma'qil, ya, seorang ulama ussalaf. Beliau berkata, dahulu para ulama ussalaf, dari Ma'qil bin Abdullah al-Jazari bin Ubaidillah al-Jazari rahimahullah, kata beliau, dahulu para ulama apabila mereka bertemu satu sama lain, maka mereka saling berbagi wasiat ini. Dan kalau seandainya mereka belum sempat ketemu dengan saudara mereka untuk berbagi wasiat ini, kata babiha ba'duhum ila ba'din, maka mereka berbagi nasihatnya dengan cara tulisan. Jadi terkadang lisan, tapi kalau enggak lagi ketemuan, berbagi nasihat secara tulisan. Ini nih, apa ini tersebut? Maka kata beliau, annahu, nasihat yang mereka selalu bagikan satu sama lain bersama teman dan sahabat mereka dahulu, zaman keemasan para ulama, lisan atau tulisan. Annahu, sungguh, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Siapa yang memperbaiki kualitas penghambaannya dalam kesendiriannya, dia adalah orang yang bertakwa di kesendiriannya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki kondisinya tatkala dilihat oleh yang lain. Allahu Akbar. Kalau dia salih di kesendiriannya, maka dia pun salih di tengah keramaian orang lain. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjamin, yang akan mencukupkan, yang akan memperindah hubungan antara dirinya dengan sesama manusia. Allahu Akbar. Wa man ihtamma bi amri akhiratihi kafahu Allahu amra dunya. Siapa yang merasa cukup fokus dengan urusan akhiratnya, maka Allah yang akan memberikan kecukupan urusan dunianya. Wa man ihtamma bi akhiratihi kafahu Allahu amra dunya. Barang siapa yang betul-betul fokus dengan urusan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan dunianya. Maka nasihat kami bagi diri kami pribadi dan bagi siapa saja yang menyimak kebersamaan kita ini, bahwa kalau kita punya kendala, kita punya konflik ya, kita punya friksi, percikan-percikan komunikasi yang tak baik bersama siapa saja yang dekat dengan kita, bahkan mungkin pasangan kita sendiri, anak kita, orang tua kita, mertua kita, siapa saja, maka ketahuilah itu kemungkinan adalah bagian dari tidak baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kami, yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini adalah ladang pahala. Dan semakin berat ujian amal, maka akan semakin besar pahala yang didapat insyaallah. Al-ajru 'ala qadri al-masyaqqah. Besarnya balasan pahala sebanding dengan beratnya ujian untuk meraih pahala tersebut. Yang ketiga, kalau kita berpikir, ya sebagai seorang istri misalnya, tahu kewajiban kita berbakti kepada suami adalah kewajiban yang tidak terelakkan, dan ternyata suami meminta kita untuk membantu merawat ibunya dengan penuh dinamika, maka berarti ada pahala ganda di situ. Pahala mematuhi permintaan suami yang bukan kemaksiatan, dan pahala dengan kesabaran menghadapi dinamika saat berbakti kepada mertua. Maka ini yang akan memudahkan kita untuk sabar insya Allah. Karena di hadapan kita ini bukan keluhan, tetapi balasan kebaikan. Pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya dobel ganda. Dia bersabar dengan permintaan suami, arahan suami yang bukan kemaksiatan. Dan dia juga berpahala karena berbuat baik kepada mertua suami, dan menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran, kendati pun banyak dinamika yang harus dia lalui. Ya. Dan nasihat yang keempat, ini juga sempat ditanyakan pada pertemuan sebelumnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34. Tidak akan pernah sama antara kebaikan dengan keburukan. Maka balaslah keburukan perbuatan orang kepada kita dibalas dengan kebaikan. Karena yang demikian ini justru akan merubah potensi permusuhan, berubah menjadi kedekatan hubungan dan kerekatan seperti layaknya saudara. Semoga dengan kesabaran, semoga dengan ini ingat bahwa ini adalah ujian dan balasannya luar biasa, kita akan semakin lebih berlapang dada menjalankan ujian tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan di 0218236543. Kami tunggu, silakan. Halo. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Nah. Ya, masih belum terkoneksi Ustaz, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon nasihatnya. Jika orang tua yang sudah usianya 70 tahun lebih, namun beliau suka marah-marah dan berkeluh kesah. Ya, jadi bagaimana sikap kita, dan mohon nasihatnya agar kita bisa bersabar dalam menghadapi orang tua di usia senja tersebut, Ustaz.
1: Insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Barangkali tidak berlebihan kalau kita menyebutkan bahwa salah satu di antara ibadah agung di zaman seperti sekarang ini adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan beratnya berbakti kepada kedua orang tua menjadi semakin lebih besar tatkala orang tua tersebut telah masuk kepada usia senja. Bahkan usia senja inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Sekiranya usia senja telah menyapa kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya, yang satunya mungkin sudah meninggal dunia, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Apa tuntunan Allah Subhanahu wa taala? Kita perhatikan. Fala taqul lauma uff. Jangan kau ucapkan ah. Dan kata para ulama, disebutkannya usia senja karena memang semakin senja usia orang tua, maka semakin beliau itu memberikan ujian berat bagi kita saat berbakti kepadanya. Berbeda dengan orang tua yang masih belum lanjut usia, masih bisa mandiri dalam beberapa hal, ya. Mungkin makan, minum, berpakaian, mandi, dan lain sebagainya, masih sendiri, masih bisa sendiri. Bahkan yang masih bisa sendiri pun, kalau sudah masuk usia senja, ada saja kondisi yang di luar biasanya. Lebih banyak maunya, sering rewelnya, tinggi sensitivitasnya, mudah tersulut emosinya, cepat marah-marah dan bicara keras suaranya. Padahal mungkin si anak juga tidak salah sama sekali, tapi itulah ujian berbakti pada orang tua. Makanya Allah sebutkan, kalau kedua orang tua atau salah satu dari keduanya sudah semakin senja usia, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Ini tuntunan Allah langsung nih. Jangan kau ucapkan kepada keduanya, ah. Sekedar berkomentar dengan, ah, jangan, kata Allah. Dan jangan itu artinya larangan, tidak boleh. Fala taqul lahuma uff. Ini yang pertama. Fala taqul lahuma uff. Wala tanharhuma. Dan jangan pula kalian menghardik keduanya. Mama nih gimana sih? Makin tua, makin cerewet. Papa nih gimana sih? Udah tua, maunya yang aneh-aneh. Lah, jangan. Allah sebutkan, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan hardik mereka, jangan nyinyir mereka, jangan caci mereka. Jangan sakiti hati mereka, itu durhaka. Makanya dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, seandainya ada kata umpatan yang lebih ringan dari sekedar uf berbahasa Indonesia, atau diterjemahkan ah dalam bahasa kita, uf dalam bahasa Arab itu umpatan paling ringan. Mungkin diterjemahkannya ah dalam bahasa Indonesia sebagai ungkapan paling ringan untuk mengutarakan sebuah umpatan. Tapi ternyata yang dipilih adalah uf. Seandainya ada yang lebih ringan daripada itu, Allah akan sebutkan. Berarti umpatan sekecil atau seringan apapun, jangan. Terlarang itu. Itu durhaka. Wala taqul lahuma uf. Wala tanharhuma. Jangan kau hardik keduanya. Waqul lahumā qawlan karīmā. Bersabarlah untuk senantiasa bertutur kata dengan perkataan yang memuliakan. Sudah sampai di situ saja? Tidak. Buktikan ketulusan hatimu itu di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tuamu itu, buktikan bahwa kau tetap berdoa. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihi kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihiku dulu ketika aku masih kecil. Sayangi mereka sebagaimana keduanya menyayangiku dulu ketika aku masih kecil. Jadi 70 tahun atau kurang atau lebih, kalau sudah termasuk usia senja, sudah makin banyak rewelnya, banyak maunya yang gak jelas, kembali lagi berperangai seperti halnya anak kecil, sensitif dan mudah marah, cepat berkomentar negatif, dan lain sebagainya, sabar. Bertahanlah untuk mendapatkan pintu surga yang terbuka bagi kita. Saya sering analogikan mereka yang hobi hiking, naik gunung, maka mereka bersusah payah untuk bisa naik gunung. Berat langkah kakinya. Ya. Berat langkah kakinya, dingin, menusuk tubuhnya. Ya. Ngantuk, menggelayuti matanya. Tapi dia tetap melangkah, tetap melangkah, tetap melangkah. Makin tinggi, makin payah. Tapi begitu sampai di atas, dia merasa bahagia karena bisa melihat ini, bisa melihat itu, dan seterusnya. Orang mancing, berat mancing itu. Luangkan waktu, belum tentu dapat, panas, teriknya laut atau sungai atau yang lain. Yeah. Tapi dia bersabar, sehingga dia dapat. Maka kalau kita mau bersabar mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, bersabarlah dengan berbakti kepada kedua orang tua, dan tahan diri jangan sampai berbuat durhaka. Iya, orang tua seperti itu. Semakin lanjut usia, omongannya semakin banyak yang ngelantur. Mungkin banyak ngeluhnya, bahkan mungkin marah-marah, dan lain sebagainya. Sabarlah. Surga ada di hadapan kita, di balik itu semua. Jika kita hadapi dengan kesabaran. Ingat saja bahwa di balik ini, jika aku sabar, aku akan dapat surga. Mungkin surga kita, kita akan masuki dari pintu birrul walidain. Mungkin sholat kita biasa aja gak istimewa. Puasa kita biasa aja gak istimewa. Sedekah kita biasa aja gak istimewa. Zikir, baca Quran, doa kita biasa saja gak istimewa. Tapi kalau istimewa kita ada pada bakti kepada kedua orang tua, semoga kita masuk surga dari pintu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. InsyaAllah jawaban yang sangat bermanfaat sekali dan mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya. Dan kami mohon maaf Ustaz, dua pertanyaan tadi mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan hari ini Ustaz, karena waktu yang sudah mencukupi dan mungkin ada pesan atau kesimpulan terakhir Ustaz yang dapat disampaikan untuk sahabat Raja sekalian. Nah, silakan.
1: Hadirin dan hadirat, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Satu di antara yang harus senantiasa kita ingat sementara kita masih menjalani ujian kehidupan dunia adalah bahwa kewajiban tertinggi nomor dua setelah kewajiban bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua, kewajiban yang melekat baik orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia saja ada bakti yang harus kita jalankan, apalagi kalau mereka masih hidup. Dan ketahuilah bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu lawan dari kedurhakaan. Kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah salah satu di antara fenomena semakin dekatnya hari kiamat. Dari itu saja kita harus waspada, terlebih kalau kemudian pada kesempatan hari ini kita tahu bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah sebab petaka bagi seorang anak di dunia ataupun kelak di akhirat. Kalau seseorang itu durhaka pada orang tua, orang tuanya akan mendoakan keburukan. Orang tuanya akan murka. Dan kemurkaan Allah akan tiba untuknya dengan kemurkaan kedua orang tuanya. Ya. Pintu neraka begitu menganga tatkala kedurhakaan dilakukan oleh anak. Sebaliknya, pintu surga yang akan terbuka lebar dengan bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Mari tingkatkan semangat kita untuk bukan hanya belajar ilmu agama, menggali kebenaran dari Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman generasi terbaik umat ini yang tersambung terus sampai pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi kita juga bersemangat untuk mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Dan perlu kita ingat bahwa akhlak mulia adalah yang akan paling berat dalam timbangan seorang hamba mukmin di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Ma min syai'in athqal fi mizanil abdil mu'min yawmal qiyamati min husnil khuluq. Tak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan timbangan seorang hamba mukmin kelak di hadapan Allah di hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan ternyata akhlak mulia kepada manusia yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jauhkan diri dari durhaka, apalagi membuat mereka menangis, membuat mereka murka, membuat mereka mendoakan keburukan, karena semua pasti akan kembali kepada petaka dan sengsara bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah selamatkan kita dari semua sikap durhaka kepada kedua orang tua kita dan menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada mereka berdua. Dan dari situlah, dari bakti itulah terbuka pintu surga bagi kita semua. Surga di dunia sebelum surga di akhirat kelak. Allahumma amin. Kebenaran hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kekeliruan, kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita semua. Jumpa lagi insyaAllah di kesempatan lain yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Rizal Yuliar Putra Nana LC Hafidallahu Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini telah berkenan untuk meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam mengajar di Pondok Pesantren Lu'lu' wal Marjan dan juga berdakwah untuk kaum muslim dan muslim, masih sempat untuk duduk bersama kami menghadirkan pembahasan ahaditsul akhlak, hadis-hadis tentang akhlak, membahas mengenai durhaka sumber malapetaka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik, hidayah dan kemudahan bagi kita semuanya untuk senantiasa memperbaiki diri, membekali dengan ilmu, khususnya dalam rangka kita berbakti kepada kedua orang tua, baik melalui tenaga, doa dan usaha-usaha yang kita lakukan untuk senantiasa mencintai, menyayangi dan berbakti kepada keduanya selama mereka masih hidup ataupun mereka sudah tiada. Kita bisa berbuat baik pada orang-orang di sekitar mereka yang dekat dengan orang tua kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang bersabar mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini, insyaallah kita akan berjumpa kembali di kajian-kajian ilmiah yang berikutnya. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an.

ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفضل.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
1: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
2: Ayatun min al-Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis, maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت مسيري من فرنسا تقول: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من الناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: فقلت: هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع العبد: فلان فيه، ويمكن فلان، ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك أصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى. Pertanyaan dari Sirin di Perancis. Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Kemudian Syekh menjawab, kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menerima Taubat dan Maha Penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang sar khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun min al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang.

Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang."

Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya, janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka. Ula."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya, dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya, aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Dia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan jangan kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai oknum ASN Dinkes Cianjur jadi tersangka dugaan kekerasan seksual sesama jenis, korban diiming-imingi lolos jadi PNS, satu orang meninggal dunia akibat tabrakan beruntun di Bandung, sumur kering, krisis air landa dusun Sukamulya Banja, ratusan warga terdampak. Saya Jen Marlon Tahitul, inilah Jabar Now selengkapnya. Badan Gizi Nasional memastikan telah menerima laporan terkait puluhan siswa di Kabupaten Sukabumi yang mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi paket makan bergizi gratis. Menyusul laporan itu, BGN langsung menurunkan tim untuk pengecekan ke lapangan dan menyiapkan langkah mitigasi. Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Sukabumi, Firman Juliansyah, mengatakan laporan diterima pihaknya Selasa 28 Juli siang.
3: Kami cek sampel di ISPPG dan waktu itu mitigasi yang dilakukan pertama kali yaitu menarik seluruh susu yang sudah distribusikan sejumlah kurang lebih total penerimaan paatnya 2.091 ya. Kemudian ditarik semua sampelnya yang memang ada beberapa susu ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
2: Dari data di lapangan, sebanyak 39 siswa SDN Bojongkoneng, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, mengalami mual pusing hingga sakit perut. Gejala muncul sekitar 40 menit setelah mereka menyantap menu MBG jam 9 pagi. Menu yang disajikan berupa nasi liwet, telur asam manis, tumis wortel jagung, buah lengkeng, dan susu UHT. Ketua Tim Kerja Surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Tatang Koswara, mengatakan, dari hasil penyelidikan awal ditemukan salah satu susu UHT sudah kadaluarsa sejak Juni 2026. Susu di pasok dari Dapur Nazram SPTG Cibadak 02. Dinas Kesehatan bersama Tim Gerak Cepat saat ini masih melakukan investigasi epidemiologi. Petugas memeriksa lingkungan, mewawancarai pihak terkait, dan mengamankan sampel makanan untuk uji laboratorium. Hasil uji lab nantinya akan menjadi dasar untuk memastikan penyebab pasti dan langkah penanganan selanjutnya. Seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan beruntun yang terjadi di sekitar Terminal Leuwi Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu 29 Juli.
4: Sebanyak 11 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini, mulai dari truk, 2 unit minibus, sejumlah sepeda motor, lalu sejumlah gerobak pedagang juga hancur dihantam kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, serta sebuah sepeda yang ditumpangi oleh seorang perempuan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Rifki Adi Perdana mengatakan, musibah kecelakaan itu bermula akibat mikroslip yang dialami supir truk yang mengangkut gas LPG sehingga menghantam kendaraan dan benda-benda yang ada di depannya. Petugas kepolisian telah mengamankan truk pengangkut LPG beserta pengemudinya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan.
5: Satu nyawa orang meninggal dunia yang menggunakan sepeda berjenis kelamin perempuan. Dan satu korban lagi luka berat, patah tulang. Kendaraan terlibat ini mobil pengangkut gas, LPG. Ada sebelah kendaraan meliputi mobil dan motor.
2: Diduga sopir ugal-ugalan, sebuah angkutan dalam kota menabrak motor serta menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan di Jalan Kanggraksan, Kota Cirebon, Rabu siang. Akibatnya, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
6: Peristiwa kecelakaan ini berawal dari sebuah angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K yang melaju dari arah Kuningan menuju Kota Cirebon dengan kecepatan tinggi serta menabrak sebuah motor yang berada di depan. Usai menabrak kendaraan motor di depannya, sopir angkutan berupaya kabur. Akibatnya, angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan. Akibat peristiwa tersebut, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
7: Kendaraan angkot, dia menghindari oleng ke kanan. Nah, ada angkot yang dari lawan arah langsung bertabrakan dengan angkot yang dari arah sebalik. Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan 1 penumpang sepeda motor.
2: Polisi menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai tersangka kasus dugaan tindak

0: Sebagai syarat memperoleh pekerjaan, korban diminta menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Namun, pemeriksaan itu tidak dilakukan di fasilitas kesehatan resmi, melainkan di rumah tersangka pada Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 10 pagi. Setelah tiba di rumah tersangka, tersangka mengarahkan korban masuk ke sebuah kamar. Dengan dalih melakukan pemeriksaan kesehatan, tersangka meminta korban melepaskan pakaian. Dalam kondisi tersebut, penyidik menduga tersangka melakukan tindak kekerasan seksual terhadap korban. Selain itu, tersangka juga diduga meminta sejumlah uang dengan alasan untuk memperlancar proses penerimaan korban sebagai PNS. Namun, korban mengaku tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Merasa menjadi korban tindak pidana, MZ melaporkan ke Polres Cianjur 3 hari setelah kejadian.
1: Ada beberapa opsi yang dijanjikan oleh pelaku sementara yang kita lakukan pendalaman ya. Pertama, driver oleh pelaku dijanjikan juga PNS di salah satu instansi di Kabupaten Cianjur.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, musim kemarau kembali membuat sejumlah wilayah di Kota Banjar dilanda krisis air bersih. Salah satunya dialami warga Dusun Sukamulia, Desa Sukamukti. Dusun yang dihuni sekitar 1.000 jiwa ini selama 2 bulan terakhir kesulitan mendapatkan pasokan air. Penyebabnya sumur-sumur warga mengering dan debit air dari jaringan sumur Borian Aga juga terbatas.
3: Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukamukti, Egi, menuturkan persoalan kekeringan memang terjadi saat musim kemarau tiba. Kendati sudah ada bantuan sumur bor dari pemerintah provinsi, kapasitasnya sudah tidak mampu lagi.
4: Ya, kurang lebih 2 bulanan. Kalau udah masuk musim kemarau, itu sumur pada kering. Ada bantuan dari pemerintah, sumur bor dari provinsi, masuk PAM, tapi sama. Kurang karena penerimanya melebihi kapasitas yang harusnya 60 penerima. Sekarang jadi 100, jadi kurang di sistem buka tutup airnya, masih kekurangan.
3: Egi berharap pemerintah segera memberikan solusi seperti penambahan sumur bor atau pembangunan sumber air baru, terutama untuk wilayah RT yang paling terdampak. Ia juga mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai dan PMI yang telah membantu mendistribusikan air bersih.
4: Kasih solusi lah, ada penambahan sumur atau buatkan sumur baru buat di wilayah khususnya di warga RT dulu yang kena dampak kekeringan. Kalau masuk kemarau panjang itu terkena dampak sekali ya kemarau.
2: Sejumlah warga di Kota dan Kabupaten Bekasi mengeluhkan kualitas layanan air bersih dari perusahaan daerah air minum PDAM yang dinilai tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang mengalir ke rumah warga dilaporkan dalam kondisi keruh dan berbau. Bahkan di sejumlah wilayah, debit air sempat mengecil hingga nyaris tidak mengalir.
5: Kondisi air dari pam yang keruh dan berbau tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari pihak terkait. Warga Bekasi, Aulia, mengeluhkan air yang digunakan untuk mandi kerap menimbulkan rasa gatal pada kulit. Masyarakat berharap PDAM setempat segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan kualitas serta distribusi air agar warga Bekasi memperoleh layanan air bersih yang layak, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6: Sekarang kondisinya ya masih kuning, berbau sih enggak, tapi masih kuning gitu. Jadi kan sebagai saya yang punya anak bayi,
2: Pemerintah mempercepat 2 proyek irigasi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Proyek bertujuan menjamin pasokan air untuk sekitar 50 hektar lahan pertanian. Proyek pertama berupa pembangunan jaringan irigasi Cisasah Kiri di Desa Petir menggunakan dana APBN 2026 sebesar Rp195 juta.
7: Salah satu proyek berlokasi di Kampung Sempur RT 02 RW 05 Desa Petir, Kecamatan Dramaga. Di lokasi ini sedang dibangun jaringan irigasi Cisasah Kiri melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pekerjaan dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A Petir Jaya setelah penandatanganan kontrak pada 17 Juni 2026. Sementara itu, di lokasi lain di wilayah Dramaga, pemerintah juga tengah melakukan perbaikan talang irigasi yang rusak akibat longsor. Hingga saat ini, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 30%. Pekerjaan meliputi pembuatan alur, perakitan talang air, serta pemasangan 12 tiang penyangga dengan ketinggian 6 dan 8 meter. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap mengingat kondisi medan yang cukup sulit di dua titik paling krusial.
8: Biar efisien dari kerjaan air kan berkurang nih. Sementara itu kita ngerjain irigasi, kalau air irigasi kan sudah juga minimal hampir ada 50 hektaran namanya.
7: Dengan berjalannya kedua proyek ini diharapkan sistem pengairan di Kecamatan Dramaga menjadi lebih optimal dan mampu menjaga ketersediaan air bagi sekitar 50 hektar lahan pertanian. Para petani berharap setelah pembangunan selesai, produktivitas pertanian dan hasil panen dapat meningkat serta lebih stabil pada setiap musim tanam.

0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Yala Kurnadi Elsi Hafidhullah Ta'ala. Ahsanul Bayan, dari kejujuran dan semangat membayar hutang. Semoga bermanfaat kajian ini. Kita murojaah kembali dalam durasi 47 menit ke depan. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahsanul Bayan. Kita memasuki pelajaran yang ke-21 tentang mawqifun fi sidqi wal hirsi ala qada'id dain, kejujuran dan semangat untuk menunaikan utang atau membayar hutang. Ad-dain, hutang, adalah al-mal alladhi yaqtariduhu al-insan min ghairihi qardan hasanan. Hutang adalah harta yang dipinjam oleh seseorang dari orang lain dengan cara yang baik. Wa hadha ad-dainu fil haqiqati huwa hammun bil laili wa dhullun bin nahar. Kata ulama, hakikat utang adalah kegundahan di malam hari, kegundahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Orang yang berhutang susah di malam hari dan di siang hari hina. Kok bisa? Kita lihat. Zalika, hal itu, annal insana idza tarada al-mala bata wa asbaha yufakkiru fi kayfiyati sadad wa kayfiyati at-takhallus min hadzal dain. Seseorang apabila berhutang, maka dia di malam hari berpikir terus bagaimana caranya membayar hutang, bagaimana caranya menyelesaikan hutangnya. Wa fin nahar, di siang hari, tajiduhu la yatajarra'u an yuqabila sahibal mali khasyata an yutalibah. Di siang hari, orang yang berhutang di siang hari tidak berani ketemu sama yang membayar atau sama yang memberi utang. Karena apa? Takut diminta untuk apa? Bayar. Fahuwa hammun billail wa dhullun bin nahar. Hutang itu merupakan kegundahan di malam hari serta apa? Kehinaan di siang hari. Oleh karena itu, dalam rangka mencegah hal ini, maka yang pertama tulis, Islam datang melarang perbuatan israf. Israf dan tabdzir. Apa itu israf? Berlebihan. Tabdzir, boros dalam urusan harta. Supaya manusia tidak jadi fakir, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak nuruti gaya hidup, ya. Jadi ada sebagian orang, ikhwah, dia ingin apa? Ingin hidupnya itu kelihatan mewah, kelihatan wah, ya. Gaya hidupnya supaya dilihat sama orang, gaya hidup yang mewah. Terus ngutang-ngutang. Akhirnya apa? Akhirnya dia merendahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, perhatikan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 31 berfirman, "Wakulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya dia, yakni Allah, tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, Islam melarang berbuat sikap berlebih-lebihan. Kemudian Islam menganjurkan kita untuk bersikap ekonomis. Kalau membelanjakan harta tidak boros, juga tidak pelit, ya, sedang-sedang saja, supaya manusia tidak terpaksa untuk berhutang. Ya. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 29, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika." وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Yang artinya, janganlah kau jadikan tanganmu terbelunggu di pada lehermu. Ya. Juga jangan kamu terlalu mengulurkannya. Jangan terlalu boros. Nantinya apa? Allah berkata, fataq'uda maluman mahsura. Engkau menjadi tercela dan kau menyesal. Ya. Subhanallah, ikhwan. Allah mengatur sampai urusan belanja. Jangan boros, jangan juga apa? Pelit. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang pertengahan, tidak bolos, tidak boros, tidak pelit. Ya. Pelit dicela, boros juga dicela. Yang dipuji oleh Allah adalah yang pertengahan. Kita lihat di surat Al-Furqan ayat 67 Allah berfirman, "Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama." Ini tentang hamba-hamba Allah yang Allah puji, ibadur rahman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka, kata Allah, mereka tidak kelebihan. Lam yusrifu walam yakturu. Begitu juga mereka tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Mereka berada di tengah-tengah itu. Tidak kikir, tidak berlebihan. Di antara dua hal. Inilah yang Allah puji. Ini yang pertama. Jadi Islam melarang sikap berlebih-lebihan. Mubazir. Yeah. Yang kedua, Islam mentahzir, mewanti-wanti dari hutang. Islam mewanti-wanti manusia dari apa? Dari hutang. Karena hutang itu hammun bil lail wa dhullun bin nahar. Hammun bil lail tadi apa? Kegundahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Wa khatarun ala sahibihi fid dunya wal akhirah. Dan membahayakan bagi orangnya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang hasan dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya bersabda, la tukhifu anfusakum biddain, kata Rasul. Jangan kalian takut-takuti diri kalian dengan hutang. Janganlah kalian takut-takuti diri kalian dengan hutang, ba'da amniha, setelah keamanannya. Kita lihat bagaimana menakuti diri sendiri dengan hutang, dijelaskan oleh ulama. La tastadinu fatukhifu anfusakum bil 'ajzi 'anil ada. Jangan berhutang. Karena kau menakut-nakuti diri kau sendiri takut tidak mampu untuk bayar. Lemah, enggak sanggup apa? Bayar. Ada kekhawatiran, ada rasa takut. Yang nakut-nakuti siapa? Diri sendiri. Awil maut qablal qada. Atau khawatir mati sebelum bisa membayar utang. Aw sabbi sahibil mali wa syatmi. Atau takut dari celaan orang yang punya harta, yang meminjamkan duit. Yang meminjamkan harta. Aw shikayatihi allati tu'arridukum lil habsi wal 'uqubah. Ya, atau pengaduannya yang bisa menghantarkan antum masuk ke penjara atau di sanksi. Berapa banyak orang ya yang berhutang akhirnya berada dalam penjara. Karena gara-gara apa? Hutang. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata, la tukhifu anfusakum biddain. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian sendiri dengan hutang. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi awwali amrihi la yusalli ala man mata wa alaihi dain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati orang yang mati, orang yang meninggal di awal perkaranya, di awal amrinya. Ketika tahu orang itu ada apa? Ada punya hutang. Zajran lil ahya wa takhwifan lahum min ad-dain. Karena untuk membuat orang yang masih hidup ini tidak sembarangan berhutang, juga menakut-nakuti dari hutang. Fa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, ini cerita dari Jabir. Kata Jabir bin Abdullah, mata rajulun. Ada seseorang yang meninggal. Faghassalnahu wa kaffannahu wa hannabnahu wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tudha'ul janaiz. Ada seseorang yang meninggal, kemudian kita mandikan, kita kafani, kita kasih minyak wangi, kemudian kita letak diletakkan di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana diletakkannya jenazah. Kemudian summa adzanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis salati alaihi. Kemudian kami kasih kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyolatinya. Faja'a ma'ana fatakhatta khuta. Kemudian Rasulullah SAW datang dan melangkah, dan Rasul berkata, la'alla 'ala sahibikum dainan. Bisa jadi saudaramu atau sahabat kalian ada utang, dia punya utang. Qalu, mereka menjawab, na'am dinarani. Iya, dua dinar. Dua apa? Dua dinar. Maka Rasulullah SAW mundur. Mau sholat, menyolati dan ngimami, tidak jadi. Rasul mundur. Karena si mayit punya utang dua dinar. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, sallu ala sahibikum. Sholatilah sahabat kalian. Faqala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatadah. Kemudian ada seseorang di antara kita yang bernama Abu Qatadah. Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, huma alayya. Wahai Rasulullah, dua dinar itu saya tanggung. Saya akan bayar. Faja'ala Rasulullah SAW yakul. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Qatadah, huma alayka wa fi malik wal mayyitu minhuma bari. Apakah kau akan menanggungnya dari hartamu atau pada hartamu, dan si mayit itu berlepas diri? Faqal, na'am. Ya, saya akan tanggung. Fasalla alaihi. Maka Rasulullah SAW baru menyolati si mayit tadi. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqiya Abu Qatadah yaqul ma sana'atid dinaran. Maka jadilah Rasulullah SAW setiap kali atau ketika Rasulullah SAW atau jika Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah, Rasul berkata atau bersabda, apa yang telah dilakukan oleh dua dinar tadi? Maka dijawab, ya Rasulullah, innama mata amsi hatta kana akhir dzalik. Qala qad qadaituhuma ya Rasulullah. Sampai dia berkata, saya telah menunaikannya wahai Rasulullah. Artinya saya sudah membayarkannya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, al-ana hina baradat alaihi jilduhu. Sekarang kulitnya mendingin. Sekarang kulitnya apa? Jadi dingin. Berarti orang yang tidak bayar hutang terbakar. Na'udzubillah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, man mata wa huwa bari'un minal kibri wal ghululi wad dain dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dan dia tidak punya sikap atau sifat sombong, kemudian tidak gulul, artinya tidak mencuri, ya, wadain, dan tidak punya utang, dakhalal jannah, dia masuk surga. Al-gulul itu mencuri dari barang ghanimah. Rasulullah SAW katakan, orang yang enggak sombong, orang yang enggak mencuri dari barang ghanimah, dan orang yang tidak punya hutang, mati masuk ke surga. Menunjukkan orang-orang tersebut terhalang masuk surga. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa mu'min itu tergantung dengan hutangnya sampai ditunaikan. Dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Dosanya orang yang mati syahid semuanya diampuni kecuali hutang. Wa qala rajulun, ada seseorang berkata ke Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillahi tukaffar ani khotoyaya? Apakah pendapat engkau atau habarkan padaku, jika aku meninggal di jalan Allah, yani berjihad dan meninggal di jalan Allah, apakah semua dosa-dosaku akan diampuni? Ini menjadi kafarat bagi dosa-dosaku. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Rasul menjawab, "Iya." In kutilta fi sabilillahi wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Apabila engkau meninggal di jalan Allah dalam keadaan sabar, mencari pahala, menghadap dan tak lari dalam peperangan. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kaifa qulta?" Bagaimana kau katakan? Rasul bertanya kembali. Orang itu berkata, "Ara'aita in kutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khotoyaya?" Tadi saya bertanya, "Habarkan padaku apa pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah ini sebagai kafarat bagi dosa-dosaku semua?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, ya. Wa anta sabirun, dan engkau dalam keadaan sabar, muhtasibun, mencari pahala, muqbilun ghairu mudbir, menghadap dan tidak lari. Fa inna jibrilad dain, kecuali utang. Fa inna jibril alaihi salam qala li zalik." Karena tadi Jibril berkata kepadaku tentang hal itu. Jadi orang yang mati syahid tidak atau belum bisa masuk surga sehingga menunaikan utangnya. Hadis yang lain, ikhwati fillah, wa kana sallallahu alaihi wasallam jalisan dzata yaumin bi fina'il masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di fina masjid. Kemudian rafa'a basarahu ila sama', Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat, memandangkan wajahnya ke langit. Summa taqta'a basarahu, kemudian Rasul SAW menundukkan pandangannya. Wa wada'a yadahu ala jabhatihi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di jidatnya. Wa qala, Rasul berkata, "Subhanallah. Madza unzila min at-tasydid fid dain?" Apa yang telah diturunkan dari beratnya perkara hutang? Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna rajulan kutila fi sabilillah, seandainya seseorang meninggal di jalan Allah, summa uhyiya, kemudian dihidupkan kembali, summa kutila summa uhyi, kemudian jihad lagi, meninggal lagi, dihidupkan lagi, summa kutila, kemudian dia meninggal lagi di jalan Allah, wa alaihi dainun, sedangkan dia punya utang, ma dakhalal jannata hatta yuqda anhu dainahu, dia tidak bisa masuk surga sampai hutangnya ditunaikan. Besar sekali perkara hutang. Oleh karena itu Islam mentahdzir masalah hutang. Salisan, yang ketiga, ja'al Islam yahussu 'alal 'amali talaban lirizqi wa kasban lil'aishi wastighna'an 'anil nasi hatta la yastadina almuslimu min ghairihi. Islam datang memberikan motivasi, semangat untuk beramal dalam rangka mencari rizki, kemudian mencari penghidupan, dan supaya tidak butuh kepada manusia, maksudnya merasa cukup dengan diri sendiri, ya, merasa cukup dengan diri sendiri sehingga tidak berhutang dari orang lain. Kita lihat surat Al-Mulk ayat 15. Allah berfirman, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bumi untuk kalian ini mudah. Allah jadikan bumi zalula. Allah mudahkan bumi untuk kita semua, untuk manusia. Kemudian Allah berfirman, famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berjalan, walaupun safar, berjalan di atas muka bumi. Kemudian kata Allah, wa kulu mir rizki, makanlah dari rizkinya, cari rizki di muka bumi. Wa ilaihin nusyur, dan ingat bahwa kepadanya kalian dibangkitkan, dikembalikan. Di ayat yang mulia ini, ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa bumi ini Allah mudahkan untuk kita, dan Allah perintahkan kita untuk safar, untuk berjalan di atas muka bumi ini, walau sampai ke luar negeri untuk cari rezeki, ya. Tapi ahsan di luar negeri yang muslim, ya, negeri-negeri muslim, keluar kota, walaupun sampai keluar kota cari rezeki, sebagaimana kaum salaf bertebaran di atas muka bumi, ya, punya jiwa yang kuat, bertebaran di atas muka bumi. Dan itulah orang Islam. Antum bisa lihat bagaimana kaum salaf, ikhwan, ya. Mereka nuntut ilmunya bertebaran di atas muka bumi. Cari rezekinya demikian, bertebaran di atas muka bumi. Kemudian yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadih. Tidaklah seseorang memakan makanan apapun, ya, yang lebih baik daripada memakan makanan hasil dari tangannya, jerih payahnya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadih. Dan sesungguhnya Nabi Dawud alaihissalam itu makan dari hasil jerih usahanya sendiri, dari tangannya sendiri. Ini Rasulullah SAW menghabarkan pada kita agar kita semangat untuk cari rizki dan makan dari keringat kita sendiri, hasil usaha kita sendiri. Kemudian penulis berkata di sini, khonifillah, wa kullu ma sami'tuhu min at-tashdid fi amri ad-dayn innama dhukira fi sya'nil qardil hasan alladhi la riba fihi. Semua yang kau dengar dari perkara pinjam meminjam, berhutang, ini dalam perkara qardul hasan, pinjaman yang baik, maksudnya yang tidak ada riba di dalamnya. Fama baluna bil qardir ribawi alladhi tawarrata fihi al-kathirun. Maka bagaimana dengan pinjaman yang ada ribanya, yang banyak orang melakukannya? Ya. Beliau berkata, fal qardur ribawi minal mubiqat. Fal qardur ribawi, meminjam pinjaman yang ada ribanya, termasuk hal yang membinasakan. Wal muqtaridu min dawrir riba, min durir riba, aw min syakhsin a'tahu bil fa'idah, mal'unun. Orang yang meminjam dari tempat-tempat ribawi atau dari seseorang dengan riba, maka orang ini, kata ulama, kata syekh, mal'unun, tercela, terlaknat. Faqad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akil ar-riba wa mukilahu aw mukalahu wa katibahu wa shahidaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba orang yang memberikan riba, orang yang menulis riba, dan dua saksinya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal muqtaridu bir riba athimun kalladhi yazni bi ummihi. Orang yang meminjam pinjaman dengan riba berdosa. Dosanya bagaimana? Seperti menzinahi ibunya sendiri. Wal muqtaridu bir riba ashaddu jurman minazzani. Orang yang meminjam dengan riba lebih berdosa dari pezina. Wal iyadhu billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajul, satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lam, dan dia tahu itu riba, ashaddu indallahi min 36 zanya, maka lebih berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari 36 zina. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi hadisnya sahih riwayat Ahmad, sekarang hadis juga hadis riwayat Hakim dan sahih juga. Ar-riba, kata Rasul, 73 baban. Riba itu ada 73 pintu. Aisaruha mithlu an yankiha ar-rajulu ummahu. Dosa yang paling ringan dari riba adalah seperti seseorang menzinahi ibunya sendiri. Wa inna arba ar-riba 'irdur rajul al-muslim. Ini dosa-dosa riba, ikhwani fillah. Kemudian kita lihat, wa qad bayyana lana rabbuna jalla wa ala anna al-muqtarida bir-riba ya'ishu fi hayatihi kalladhi bihi massun wa sar'un minasy-syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang yang meminjam riba atau melakukan riba diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang kesurupan syaitan. Di surat Al-Baqarah ayat 275 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak bisa berdiri, tidaklah dia berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kesurupan syaitan, orang yang kemasukan syaitan. Ini kata Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan perang terhadap orang yang meminjamkan atau meminjam atau bertransaksi dengan riba. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah, wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa riba, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli, apabila tidak kalian lakukan maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Na'udzubillah. Bagaimana Allah menyerang kita? Bagaimana Allah menyerang orang yang berbuat riba? Dikatakan oleh Syekh di sini, harbun syamilah. Harbun syamilah. Serangan yang mencakup dari semua sisi. Ketika Allah mengatakan berperang kepada seseorang, dari semua sisi diserang. Kalau yang nyerangnya Allah, wal'iyadzubillah. Kita lihat, harbun ala sakinati wa harbun ala tuma'ninah. Diserang dari sisi ketenangannya, dari sisi kenyamanannya. Orang yang melakukan riba tidak tenang dan tidak nyaman hidupnya. Harbun ala sihah, diserang dari sisi kesehatannya. Orang yang melakukan riba tidak sehat. Harbun alal aulad, diserang dari sisi anak-anaknya. Anak-anaknya berantakan. Harbun ala nisa, diserang dari sisi wanita. An-nisa, dari sisi istrinya. Harbun alal barakati fi rizqi, diserang dari sisi keberkahan rizkinya. Wa kullu man akala riba wa radiya bihi yash'uru bidzalika wa ya'rifu haqiqata ma naqul. Dan setiap orang yang mengkonsumsi riba, ridha dengan riba, dia pasti merasakan tentang kebenaran apa yang kami ucapkan ini. Ini kata penulis. Oleh karena itu, Islam sangat keras dalam masalah ini. Dalam masalah urusan hutang. Kita kembali ke masalah hutang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala ma'ad-da'in hatta yaqdi daynahu man lam yakun daynahu fima yakrahu Allah." Orang berhutang kalau terpaksa boleh. Ya. Kalau memang ada hajat. Kalau ada hajat. Karena setiap kita, kata penulis, ada hajat, dan terkadang suatu saat kita butuh berhutang. Ya, kita butuh berhutang. Akan tetapi, berhutangnya sesuai dengan kebutuhan, hendaknya, pertama. Kemudian, ada niat untuk dikembalikan. Niatan untuk dikembalikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang yang berhutang sampai dia melunasi hutangnya. Subhanallah. Ini kalau betul-betul hutangnya sesuai dengan keperluan, kemudian dia ada niat untuk mengembalikan hutangnya. Tetapi hutang yang bagaimana? Ma lam yakun dainuhu fima yakrahullah, kata Rasulullah SAW. Selama hutangnya bukan dalam perkara yang dibenci oleh Allah. Selama hutangnya bukan dalam perkara yang dibenci oleh Allah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Maksudnya apa? Di sini kita lihat ulama berkata, idza stadana li hajah, kalau berhutang karena ada hajat, kebutuhan. Ya. Amma maniktaradu minar riba fallahu tabaraka wa ta'ala la yu'inu. Adapun orang yang berhutang dari riba, Allah tidak membantunya. Waman istadana liyashtariya alata lahwin aw ma yashghaluhu wa ahla baytihi an dhikrillahi wa anis salati fa hadha la yakunu Allahu fi aunihi abadan li'annahu istadana liya'si Allah. Dan orang yang berhutang untuk membeli alat-alat lahu, alat-alat yang sia-sia, apalagi seperti alat musik, gitar, piano, ya, kemudian apalagi itu, ya, dan seterusnya yang semodel itu, ya, mengutang untuk membeli sesuatu yang menyibukkan dirinya dan keluarganya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyibukkan dari sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membantunya, tidak akan menolongnya abadan, selama-lamanya, karena dia berhutang untuk apa? Berhutang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadu billah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, "Ma min 'abdin kanat lahu niyyatun fi ada'i dainihi." Tidak ada seorang hamba pun yang punya niat untuk membayar utangnya, "illa kana lahu minallahi 'aunun," melainkan pasti Allah bantu. Allah tolong. Jadi Allah lihat niat seseorang ketika berutang. Apakah berutang betul-betul karena hajatnya, bukan karena macam-macam, ya, bukan karena gaya-gayaan. Yang kedua, apakah dia mau membayar hutangnya atau tidak. Kalau betul-betul dia butuh dan dia ingin membayarnya, maka pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama dengan dia. Di dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Nasa'i, Rasul kita SAW bersabda, "Ma min ahadin yuddanu dainan ya'lamu Allahu minhu annahu yuridu qada'ahu illa addahu Allahu anhu fid dunya." Tidaklah seseorang yang berhutang dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa dirinya ingin menunaikan hutang tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala bantu tunaikan di dunia ini, bahkan di akhirat juga dibantu. Rasulullah SAW bersabda, "Man adana dainan yanwi qada'ahu addahu Allahu anhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang berhutang dan dia niat untuk menunaikannya, maka Allah akan tunaikan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Adapun orang yang berhutang dan orang tersebut tidak ada hajat dalam hutangnya, tidak darurat, atau ingin mengambil harta manusia, tidak mau membayarnya, maka dia datang pada hari kiamat berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia dikatakan sebagai pencuri, sarik. Di dalam hadis yang sahih, hasan li ghairihi, riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, Ayyuma rajulin tadayana dainan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyyah laki Allah sariqa. Siapapun orangnya yang berhutang dan dia berniat tidak mau bayar utangnya, maka pada hari kiamat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dikatakan dia sebagai sarik, pencuri. Lihat, niat tidak mau bayar hutangnya, maka di hari kiamat dia dicap sebagai pencuri, wal'iyadzu billah. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, "Man mata," barang siapa yang meninggal, "wa 'alaihi dinarun aw dirham," dan dia punya kewajiban untuk bayar utang sebesar sedinar atau sedirham, "qudiya min hasanatihi," maka akan diambil dari kebaikan-kebaikannya. "Laisa thamma dinarun wala dirham," yang saat itu hari kiamat, di hari kiamat tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Jadi kalau ada orang melakukan amal kebajikan, dia punya utang dan dia tidak mau bayar, maka sholatnya diambil untuk bayar, puasanya diambil untuk bayar, ya, hajinya diambil untuk bayar, umrohnya diambil untuk bayar. Ini kalau punya amalan. Kalau tidak punya amalan, bagaimana? Sahih. Kalau dia tidak punya amal dan habis, dosa orang tersebut diberikan buat orang ini, buat yang mendolimi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Selesai pemukadimah dari Syekh, kita memasuki kisah yang panjang. Butuh satu perjalanan lagi, jam lagi, karena kisahnya menarik dan sangat panjang. Ada dua orang soleh yang mengadakan transaksi hutang piutang yang Allah kasih karomah, luar biasa. Jadi ada orang yang berhutang nanti 1000 dinar, kemudian dia niat bayar, kemudian saat itu nggak ada kapal yang bisa menghantarkannya, dia buka itu kayu, dimasukkan 1000 dinar tersebut dan sampai nyampe ke sana. Insyaallah nanti kita baca dalam pertemuan berikutnya. Ini jam berapa kita sholat isya? yang kemarin saya bertanya ya. Jika ada seorang anak tidak mengikuti perintah dari orang tua dalam urusan pendamping, apa si anak itu berdosa? Tapi sikap si anak tetap berperilaku baik ke orang tua. Ah, gimana nih? Jadi ada orang tua ngatur dalam urusan nikah. Ya. Ini mesti diperinci. Sayang si yang bertanya tidak memerinci pertanyaan. Mestinya diperinci. Bagaimana keadaannya dan seterusnya. Karena gini, orang tua melarang anak menikah dengan apa, siapa yang disukai, karena ada sebab. Ada sebab. Ada yang karena sebab, ada yang tidak karena sebab. Jika karena sebab, dilihat sebabnya. Kalau sebabnya sebab syar'i, maka anak wajib ikut orang tua, taat sama orang tua. Misalkan ada Zaid mau menikahi seorang wanita, lihat orang tuanya wanita ini enggak berjilbab, wanita ini bakhil kelihatannya, kikir kelihatannya, enggak nurut sama orang tuanya, ya. Dan ada akhlak-akhlak yang enggak bagus, ya. Orang tuanya bilang jangan nikah sama dia, wajib si anak ini ikut orang tua. Kemudian ada sebab lagi di sana, sebab yang mubah, bukan sebab syar'i. Sebab karena perkara-perkara dunia misalkan. Karena misalkan enggak cantik, misalkan kurang cantik, nah itu kayaknya kurang cantik kan gitu. Atau karena masalah yang lain, masalah dunia. Ini kata ulama, kalau mau menikah mubah. Tetapi mendahulukan perintah orang tua atau taat sama orang tua itu lebih wajib. Maka yang kedua ini walaupun mubah, ahsan ikut orang tua. Sekarang ada kasus, misalkan orang tua ngelarang selalu anaknya nikah. Ya, si Z sudah kebelet nikah. Mau nikah enggak boleh. Mau nikah enggak boleh. Semua wanita enggak boleh. Misalkan dalam kondisi seperti ini, kata ulama enggak ada ketaatan pada orang tua. Karena bisa mudarat. Bisa jadi anaknya terjatuh dalam perzinahan. Di antara kasusnya, misalkan ada anak, laki-laki sudah melihat seseorang wanita yang dia sukai, yang dia cintai. Ini mudarat kalau enggak dinikahi, segera nikahkan. Ya. Ada kasus lagi, misalkan orang tua maksa anaknya untuk nikah kepada seseorang, seorang wanita, misalnya gitu ya. Enggak suka anak ini. Nah, kondisi ini, si anak tidak harus taat kepada sahabat orang tuanya. Keterangan ulama banyak sekali, di antaranya Ibnu Muflih Al-Hambali mengatakan bahwa tidak boleh bagi kedua orang tua mengilzam, mewajibkan anaknya untuk menikah dengan yang dia tidak sukai. Ini tidak boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan banyak juga, nanti insyaallah kita bahas sedikit-sedikit saja ya. Kita akhiri sampai sini, insyaallah kita lanjutkan lagi tentang orang yang berhutang dengan 1000 dinar dan kisahnya dan fawaidnya yang disebut oleh ulama. Insyaallah taala kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khadil Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk pembahasan Ahsanul Bayan bersama Ustaz Abu Ya'la Qurandi Al-Asy hafizallahu taala. Semangat dalam membayar hutang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan untuk menyimak tilawah Al-Qur'an Karim yang berkah kurang dari Anda.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: بهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan ke Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka. فَإِذَا

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Saya

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? مثل الجنة التي وعد المتقين

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

0: dzikrahum.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya, dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: Maka, apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi, dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan.

0: asrarahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?
0: Dzalika biannahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: Yas'alkumuha fayuhfikum tadkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: لَكُمْ.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya, ia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
7: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
6: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah, wa in taku hasanatan yudha'ifha, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Inna fatahna laka fathan mubina.
5: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

0: سَقِيمًا.
1: Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: آيَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: asila.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal maridh harajun.

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka, dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: مُسْتَقِيمًا.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladina kafaru lawallahu al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: nasira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahillah.

0: فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tad

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

0: syahida.
1: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
0: من جابر رضي الله عنه ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل.

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: alim.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qaf, wal Qur'anil Majid.

0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.
1: Bal

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

0: tidak.
1: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Wajah.

0: الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
1: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

0: Id.
1: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Yudha.
1: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
0: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
1: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: طيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
0: Wa kam

Dan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.
1: وَلَقَدْ

0: be.
1: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
2: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'ish syamsi wa qabla al-ghurub.
1: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: tidak?
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: Nurun minal Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
3: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: قَالَ الرَّسُولُ
6: قَالَ الرَّسُولُ
5: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
0: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka Jahannam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalamnya.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah, kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
8: Fatwa mukhtar.
9: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: Ma'ali syekh, ma afdal al-a'mal as-salihah allati ينصح التمسك بها؟
11: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيعه وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
10: بارك الله فيكم.
12: فتاوى فضلة الشيخ أحمد ساير المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam.
2: yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi SAW meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan dzikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
5: Fatwa Mukhtar.
13: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, saat ini 16:33 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami akan hadirkan satu sesi tausiah untuk edisi sore. Di kesempatan kami sore hari ini kami hadirkan kajian dari bahasan syarah hadis Arba'in Nawawiyah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Arman Amri Elsi Hafirullahu Ta'ala. Kita akan ikuti penjelasan beliau syarah dari hadis yang ke-32. Semoga memberikan faedah untuk kita semua dan selamat mendengarkan.
15: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd fa inna astaghal hadits kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bidin dalalah wa kullu dalalah finar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini hari Kamis tanggal 10 Muharram 1448 Hijriyah, kita akan lanjutkan kembali materi hadis dari Arba'in Nawawiyah wa karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita sampai kepada hadis yang ke-32. Hadis yang menjelaskan tentang kaidah yang sangat besar, la dharara wa la dirar. Kita baca terlebih dahulu teks dari hadis yang ke-32. Al-hadis thani wa thalathun عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. Artinya, hadis yang ke-32 dari sahabat Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar, tidak boleh memberikan bahaya dan tidak boleh pula saling memberikan bahaya. Inilah hadis yang singkat padat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian dari Jawami'ul Kalim Nabi, sabda Nabi yang singkat dan padat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ad-Darqutni, Al-Imam Malik, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Sahihah rahimahullahu taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menjadi perhatian besar para ulama kita. Mereka sangat memuliakan, mengagungkan hadis yang singkat padat ini. Karena dari hadis yang mulia ini terlahirlah kaidah-kaidah yang banyak sekali dalam kaidah-kaidah syar'i yang dapat nanti kita dengarkan dari penjelasan para ahli ilmu. Inilah tentang hadis yang ke-32. Nabi hanya mengatakan kepada kita secara singkat padat, la darara wa la dirar, tidak boleh memberikan bahaya. Yani apakah kepada diri sendiri ataukah kepada orang lain, wa la dirar, dan tidak boleh pula saling memberikan bahaya. Yani antara dua orang saling memberikan mara bahaya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di antara keterangan para ahli ilmu dalam kitab Qawaid wa Fawaid min al-Arba'in Nawiyah karya Syekh Muhammad, karya Syekh Nazim Muhammad Sultan, dalam kitabnya dalam kitab beliau ini dijelaskan yang pertama sekali tentang manzilatul hadis, kedudukan hadis 32. Beliau mengatakan kepada kita, min qawli Abi Dawud annahu min al ahadis allati yaduru alaiha al fiqh. Di antara perkataan Imam Abu Dawud bahwa hadis ini tergolong dari hadis yang berbicara tentang masalah fikih. Fa hadzal hadis yu'assilu qa'idah la darara wa la dirar lil fuqaha liqiyas al umur alaiha. Hadis ini yakni melandasi kaidah yang besar, yang agung, yaitu la darara wa la dirar. Yakni tidak boleh memberikan bahaya dan saling memberikan bahaya bagi para ahli fikih untuk sekian masalah-masalah yang beredar di tengah kaum muslimin. Wa khasatan fima yastajiddu minal umur. Terlebih berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer. Yakni masalah-masalah baru yang kita lihat di zaman sekarang. Fa mathalan man hakama 'ala ad-dukhan bi annahu haram kana min dhimni adillatihi hadhihi al-qa'idah la darara wa la dirar li annahu lam yakun mawjudan fi zaman at-tashri'. Seperti contohnya orang yang menghukumi rokok. Ya, ini orang yang menghukumi rokok ya di zaman sekarang ini, bahwa rokok hukumnya adalah haram berdasarkan hadis yang mulia ini, la darara wa la dirar. Dan ini jelas tidak ada di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau rokok ini belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang muncul di zaman kita sekarang ini, masalah-masalah kontemporer yang muncul di zaman kita sekarang ini, yang tentunya dapat memberikan mara bahaya, apakah kepada diri kita, kepada orang lain, atau bahkan saling memberikan mara bahaya, wal'iyadzubillah, maka ini tidak dibenarkan dan masuklah dalam kategori hadis yang mulia atau kaidah yang besar ini, la dharara wala dirar. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai contoh berkaitan dengan masalah kontemporer yang bisa kita saksikan di zaman kita sekarang ini, namun belum ada di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjut kepada yakni mengenal apa makna hadis yang mulia ini. Tentu terlebih dahulu adalah makna dari ad-dharar dan makna dari ad-dirar. Syekh Nazim mengatakan di sini kepada kita, ad-dararu diddu an-naf', bahwa ad-darar ya, yakni mara bahaya adalah lawan dari an-naf', yakni manfaat. Wa qauluhu sallam fil hadis la dharara wala dirar, yaitu terdapat pada tentunya hadis Nabi yang mulia langsung, yakni Nabi mengatakan kepada kita, la dharara wala dirar, tidak boleh memberikan mara bahaya atau saling memberikan mara bahaya. Kemudian kita lihat berkaitan dengan makna la dharara, ay la yadurru rajul akhahu ibtida'an wa huwa didd an-naf' minha. Jadi tidak boleh seorang memberikan mara bahaya kepada saudaranya. Ya, tidak boleh memberikan mara bahaya kepada saudaranya. Dan ini lawan dari memberikan manfaat. Lawan dari memberikan manfaat. Kemudian wala dirar ay la yudar kullu wahid minhuma sahibuh jazaan. Yakni makna dirar tidak boleh saling memberikan mara bahaya. Ya, misalnya antara si A dengan si B, si A memberikan mara bahaya kepada si B, dan begitu pula kebalikannya, si B memberikan mara bahaya kepada si A. Ini saling memberikan mara bahaya juga tidak dibenarkan dalam agama yang mulia ini. Inilah kaidah yang besar yang diambil dari hadis yang mulia ini, la dharara wala dirar. فالضرار منهما معا والضر فعل واحد منهما. Ini perbedaannya. Kalau dirar, yaitu perbuatan yang saling memberikan mara bahaya dari dua belah pihak, baik dari si A kepada si B atau si B kepada si A begitu. Adapun dharar, ini mara bahaya dari salah satu pihak saja. Yani si A saja memberikan mara bahaya kepada si B, maka ini disebut dengan ad-dharar. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kembali di sini, la yadkhul ad-dharar 'ala alladhi darrahu walakin ya'fu an. Yani pihak yang dizalimi hendaknya tidak membalas dengan perbuatan yang membahayakan pula, namun yang terbaik adalah memaafkannya. Yang terbaik adalah memaafkannya. Nah, inilah yang bisa kita lihat dari keterangan para ahli ilmu di sini tentang hadis yang mulia ini secara makna, la dharara wala dirar. Kemudian dikatakan pula di sini oleh Syekh Nazim, wa minal ulama man lam yufarriq bainahuma, dan di antara para ulama mereka tidak membedakan antara lafaz dharar dengan lafaz dirar, yakni mereka mengatakan bahwa dua lafaz ini maknanya sama, ya, maknanya sama. Adapun lafaz yang kedua sebagai penekanan, ya, adapun lafaz yang kedua sebagai penekanan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi, setelah kita mengetahui makna dharar dan dirar, yaitu tentang tahrim dhararil muslim. Haramnya memberikan mara bahaya kepada seorang muslim. Dikatakan di sini oleh Syekh Nazim rahimahullah taala, dalal hadis ala annahu la yajuzu lil muslim ayyadur ahadan bighairi haqqin. Hadis ini menunjukkan Seorang muslim tidak boleh memberikan mara bahaya kepada orang lain tanpa hak yang jelas, yakni tanpa kejelasan, tanpa yakni perbuatan yang dibenarkan oleh syariat. Fala yadur man darrahu aw yasub man sabbahu wala yadrib man darabahu. Maka tidak boleh seorang memberikan mara bahaya kepada orang yang telah memberikan mara bahaya kepadanya. Ini si A ya dizalimi oleh si B, maka si A tidak diperkenankan untuk membalas kezaliman si B dengan kezaliman yang serupa, atau mencela dengan celaan yang serupa, atau memukul dengan pukulan yang ya sama, kurang lebih begitu. Bal yatlub haqqahu minal hakim min ghairi masabah. Bahkan ya, yang dibenarkan adalah dia boleh mengadukan kezaliman orang tersebut kepada hakim dan meminta kepada hakim untuk diselesaikan masalahnya. Inilah berkaitan dengan masalah seperti ini, dan juga dari hadis yang mulia ini bisa kita lihat ya, fenomena yang terjadi di zaman sekarang seperti fenomena ya membuli. Ya, ini pun tidak dibenarkan. Kenapa? Karena masuk dalam hadis yang mulia ini, la dharara wala dirar. Tidak boleh memberikan mara bahaya kepada orang atau saling memberikan mara bahaya. Ya, saling memberikan mara bahaya. Ya, mengejek orang lain, menghina orang lain, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, ini tidak dibenarkan. Atau mungkin bisa kita yakni perluas, kalau di zaman sekarang ini misalnya ya, dengan misalnya di antara tetangga misalnya ya menyetel musiknya keras-keras sehingga mengganggu orang lain ya, mengganggu istirahat orang lain, ini pun tidak dibenarkan ya, yakni melakukan hal-hal tercela lainnya, intinya sampai mengganggu tetangga misalnya, mengganggu teman misalnya, mengganggu orang lain, maka ini tidak dibenarkan. Inilah ya hadis yang mulia ini, ya hadis yang sangat agung ini menjadi perhatian yang sangat besar dari para ulama kita, la dharara wala dirar. Kemudian dikatakan kembali di sini, waqada Rasulullah sallam annahya an daril muslimina fi akthar min mawdi'. Dan Rasulullah SAW telah menekankan masalah seperti ini, yakni dalam rangka memberikan mara bahaya kepada kaum muslimin dalam sekian banyak hadis-hadis beliau SAW. Yakni tidak dibenarkan untuk memberikan mara bahaya kepada kaum muslimin, dan itu bisa kita lihat dari keterangan-keterangan Nabi, sabda-sabda Rasulullah SAW. Di antaranya dibawakan hadis, inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum, kata Nabi. Sungguhnya darah kalian, harta kalian adalah haram atas kalian, yakni tidak boleh seorang menumpahkan darah kaum muslimin atau merampok atau mencuri harta kaum muslimin, maka ini diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita lihat dalam hadis kursi di mana Allahu Rabbul Alamin telah menegaskan, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai para hambaku, sungguh aku telah haramkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman di antara kalian adalah haram, maka janganlah kalian saling menzalimi. Lihat keterangan dari Rabbul Alamin dalam hadis qudsi yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala saja telah mengharamkan kezaliman atas diri Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah haramkan kezaliman di antara kaum muslimin. Maka janganlah di antara mereka saling berbuat kezaliman. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara pondasi, inilah di antara hal yang mendasar yang diletakkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW memimpin para sahabat, memimpin kaum muslimin, maka terciptalah masyarakat yang harmonis. Masyarakat yang saling hormat menghormati. Masyarakat yang saling sayang menyayangi. Masyarakat yang persatuannya sangat kokoh sekali. Karena di antara landasannya adalah mereka menjaga hak-hak saudaranya. Tidak akan terzolimi. Tidak akan dizolimi. Maka inilah yang terjadi di zaman Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yakni generasi terbaik umat Islam, generasi percontohan, generasi terbaik kaum muslimin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat keterangan lebih dalam lagi berkaitan dengan macam-macam ad-darar, yakni mara bahaya. Syekh Nadhi mengatakan kepada kita, yakunu qasdul mukallaf bi dararih lil akhar ala wajhaini. Yani seorang mukallaf, yani seorang hamba, bisa saja memberikan mara bahaya kepada orang lain dari dua sisi. Nah, kita lihat dari sisi yang pertama. Al wajhul awwal yakunu laisa lahu qasd siwa ad-darar bil ibad, wa hadha la syakka fi qubhi wa tahrimih. Sisi yang pertama adalah, yakni seorang berniat memberikan mara bahaya kepada orang lain, maka tidak diragukan lagi bahwa yang seperti ini sangatlah buruk dan haramnya. Ya, sangatlah buruk dan jelas-jelas haramnya. Jadi seorang betul-betul memiliki niat buruk kepada orang lain. Memiliki niat jelek kepada saudaranya, kepada temannya, ataupun yang semisalnya, maka jelas yang seperti ini sangatlah tercela sekali. Kemudian, al-wajhu tsani, si yang kedua, yakunu lahu gharab sahih masyru' wa bisababih yadurrul akharin. Nah, sisi yang kedua, yakni seorang memiliki tujuan yang benar, yang disyariatkan. Yakni niatnya benar, niatnya masyru', namun dengan sebabnya, dengan sebab orang ini dapat memberikan mara bahaya kepada orang lain. Ya, dapat memberikan apa? Mara bahaya kepada orang lain. Nah, kita akan lihat lebih detail, terutama dari sisi yang pertama, ketika seorang betul-betul memiliki niat yang buruk kepada orang lain, memberikan mara bahaya kepada orang lain, dan jelas-jelas keharamannya. Apa di antara fenomenanya? Ini diberikan berbagai macam contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara fenomenanya adalah, yang pertama, al-idrar fil wasiyyah. Memberikan mara bahaya dalam wasiat atau yang berkaitan dengan masalah warisan. Yang berkaitan dengan masalah warisan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, min ba'di wasiyatin yusi biha audain ghaira mudar. Yani setelah memberikan wasiat atau menyelesaikan hutang, ya, ghaira mudar, tanpa memberikan mara bahaya. Yani tanpa memberikan mara bahaya kepada ahli waris. Kepada ahli waris. Nah, kita lihat di sini keterangan agar kita lebih jelas lagi mengenai ayat yang mulia ini. Wa wajhul idrar ayakhus ba'd al-warathah akthar min nasibih. Yakni sisi bahayanya adalah jika memberikan yakni harta waris jauh lebih banyak pada sebagian ahli waris. Artinya sebagian ahli waris diberikan harta yang jauh lebih banyak begitu daripada yang lainnya. Artinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, misalnya pembagiannya secara syar'i seperti ini ya. Nah, ini jelas tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan memberikan sebagian ahli waris harta waris yang melimpah, harta waris yang lebih banyak jumlahnya daripada yakni ahli waris lainnya. Artinya hitungannya tidak sesuai dengan syariat, maka ini sangat membahayakan. Ini sangat membahayakan. Fa yatadarrar baqi al-warasah wa hadhihi al-wasiyah la tunfad. Yani wasiat seperti ini tidak boleh dilaksanakan dikarenakan membahayakan bagi ya anggota atau ahli waris lainnya. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya juga ya, misalnya berkaitan dengan yakni seorang yang mungkin kaya raya, lalu ahli warisnya cuma satu orang saja, satu anak saja misalnya, tidak ada yang lain, lalu memberikan ya yakni setengah dari seluruh kekayaannya itu kepada orang lain. Nah, ini pun tidak dibenarkan. Ini pun tidak dibenarkan. Kita dengarkan di sini keterangan dari sahabat ya Sa'ad, ia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, kata beliau kepada Nabi yang mulia, ya Rasulullah, ana dzumal wala yarithuni illa ibnah, afatasaddaq bi thulutsai mali? Qala la. Faqultu bisyatri? Qala la. Thumma qala ats-tsuluts, wats-tsuluts kabir aw katsir, innaka intazar warasataka aghnia khairun min antazarhum ala yatakaffafuna an-nas. Kata sahabat Sa'ad, ini dia merasa yakni ajal sudah dekat karena sakit keras begitu. Dia merasa seperti itu. Dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya orang yang kaya raya dan tidak ada ahli waris kecuali anak satu anak perempuan saja. Apakah aku boleh bersedekah kepada orang-orang ini, kepada orang lain, ya, 2/3 dari seluruh hartaku? Apa jawab Nabi yang mulia? Lah, tidak boleh. Kalau begitu wahai Rasul, bagaimana kalau setengahnya? Apa jawab Nabi? Tidak boleh juga. Ya, tidak boleh, kata Nabi. Kemudian sahabat Sa'ad mengatakan, bagaimana kalau 1/3? Maka Nabi mengatakan, 1/3 itu pun sudah banyak. Nah, di sini diambil kesimpulan oleh para ulama, apabila ya, yakni kurang dari 1/3, apabila kurang dari 1/3, maka ini jauh lebih baik. Jauh lebih bagus. Inilah berkaitan dengan keterangan dari Nabi yang mulia bahwa 1/3 itu sudah banyak. Kemudian, apa kata Nabi yang mulia? Sungguh, jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya, maka itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, yang kelak dia akan minta-minta kepada orang lain. Lihatlah oleh para jamaah, berkaitan dengan cara yang sangat bijak dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa ahli waris itu lebih diutamakan, lebih dikedepankan ya daripada orang lain, ya daripada orang lain. Inilah keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentunya cara bijak Nabi ini agar tidak membuat ahli waris ini yakni di kemudian hari menderita, agar mereka tidak terkena mara bahaya. Di antara mara bahayanya adalah minta-minta kepada manusia. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini berkaitan dengan ya wasiat ya dengan 1/3 wasiat ya 1/3 dari harta waris. Baik, kemudian fenomena yang kedua berkaitan dengan ar-raj'ah ya, yakni kembali kepada istri yang dicerai begitu. Kita lihat keterangan dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 231, fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Ya, artinya, dan yakni peganglah atau bersamanyalah ya dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah dengan cara yang ma'ruf pula, dan tidak boleh engkau bersamanya untuk memberikan mara bahaya, ya, untuk memberikan apa, mara bahaya, dan barang siapa melakukan hal yang demikian maka ia telah menzalimi dirinya sendiri. Nah, berkaitan dengan masalah ini kita lihat tentang raj'ah, yakni kembalinya istri dalam tanggungan suami begitu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan imma wanita itu ya bersama suaminya kembali dengan cara yang ma'ruf, atau diceraikan dengan cara yang ma'ruf pula. Nah, tidak boleh yakni kembali si suami kepada istri atau istri kembali kepada suami misalnya, namun dengan niat yang jelek dalam rangka memberikan mara bahaya kepadanya. Nah, kita lihat di sini keterangan dari Syekh Nazim, faman qasada birraj'ah al-madar bil mar'ah athima bidzalik. Barang siapa yakni bertujuan kembali kepada pasangannya tetapi dalam rangka memberikan mara bahaya kepada istri, maka berdosa yang demikian, berdosa yang seperti ini. Kama kana yaf'al al-jahiliyun yutalliq imra'atahu fa idza qarabat intihaa al-iddah raja'aha wa hakadha fatakun bidzalika mu'allaqah la hiya ya mutallaqah wala mumsikah. Dikatakan di sini bahwa di zaman dahulu orang-orang jahiliyah mereka ada yang menceraikan istrinya, dan ketika sudah sampai kepada ujung masa iddah si istri tersebut, di akhir masa iddah istri tersebut, maka dia kembali kepada istrinya, ya, kembali kepada istrinya, dan begitulah terus dilakukan seperti itu agar si istri ini hidupnya tergantung, hidupnya menjadi tergantung, yakni tidak dia diceraikan, tidak pula dia berstatus sebagai istri sebagaimana ya status sebagai istri yang biasa kita kenal. Nah, inilah tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah, kebiasaannya orang-orang jahiliyah memberikan mara bahaya kepada istri itu, ya dia cerai, kemudian tinggal menunggu masa iddah, ya lalu di akhir masa iddah si orang jahiliyah ini kembali dia kepada istrinya, lalu nanti diceraikan lagi, nah, begitulah seterusnya agar ia memberikan mara bahaya kepada sang istri. Ini tidak dibenarkan. Inilah yang dikatakan oleh Rabbul Alamin tadi, fa'amsikuhunna bima'ruf. Hendaknya kalian ya bertahan bersamanya dengan cara yang ma'ruf, atau ya ceraikanlah dengan cara yang ma'ruf pula. Ya. Inilah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada yang dapat memberikan mara bahaya kepada pihak ya yang diceraikan tadi. Kemudian kita lihat fenomena yang berikutnya lagi tentang al-ila. Ya, al-ila ya, yaitu kata al-ila adalah halfur rajul ala alla yujami' zaujatahu. Ini sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya. Ya, sekali lagi, yakni sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya. Wa kana al-jahiliyun yahlif ahaduhum alla yujami' zaujatahu sanah aw sanataini. Dahulu orang-orang jahiliyah ada yang bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istrinya selama setahun atau dua tahun. Ya, setahun atau dua tahun. Yang jelas tujuannya adalah untuk memberikan mara bahaya kepada istri. Memberikan mara bahaya kepada istri. Wa yaqsudu bidzalika al-idrar biha. Nah ini dia. Tujuannya adalah untuk memberikan mara bahaya kepada istri tersebut. Fatakun bidzalika mu'allaqah la hiya mutallaqah wala hiya zaujatu. Dan dalam hal ini tentunya si istri tidak, ya ini dikatakan sebagai ini orang yang tergantung hidupnya, ya tergantung, betul-betul tergantung hidupnya, tidak dia berstatus sebagai istri yang sebenar-benarnya, dan tidak pula dia berstatus sebagai wanita yang dicerai, begitu. Fawadha'al Islam haddan lihadha ad-darar, fa'ayyana muddatal ila' arba'ata ashhur faqat. Maka datanglah Islam untuk membatasi tentang masalah ila hanya dalam 4 bulan saja. Hanya dalam kurun 4 bulan saja. Jadi tidak boleh seorang suami melakukan ila kepada istrinya itu lebih dari 4 bulan. Ya, tidak boleh lebih dari 4 bulan. Fa in raja'a athna'aha aw fi akhiriha kafara an yaminihi wa illa talaqaha. Jika ia, ya, yakni jika si suami ini kembali kepada istrinya di akhir, ya, yakni pada bulan yang keempat, ya, yakni tanggal yang terakhir pada bulan yang keempat, maka dia bisa kembali kepada istrinya, dan jika tidak, maka dia menceraikannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia dari surat Al-Baqarah ayat 223, Allah berfirman, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbus arba'ati ashur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaq fa innallaha sami'un 'alim. Ya, artinya, dan bagi orang-orang yang mengila istri-istri mereka selama kurang lebih 4 bulan, maka jika mereka kembali kepada istri tersebut, maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan jika mereka berkeinginan untuk menceraikannya, maka sungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai contoh dari fenomena yang bisa kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di antara contohnya lagi adalah yang berkaitan dengan ar-radha'ah, yakni susuan. Bagaimana itu berkaitan dengan bayi yang disusui? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 227, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Tidak boleh memberikan mara bahaya kepada ibu yang menyusui, dan tidak boleh pula memberikan mara bahaya kepada ayah, ya, dari anaknya tersebut. Ya, ini sekali lagi, tidak boleh memberikan mara bahaya kepada ibu yang menyusui bayinya, dan tidak boleh pula memberikan mara bahaya kepada ayah dari ibu, ya, jadi kepada bayi yang disusui oleh, ya, istrinya itu. Maka kita lihat di sini keterangan dari ahli ilmu berkaitan dengan hal ini, la ta'ba al-um an tardahu idrar bi abih aw tatlub akthar min ajr mithliha wala yahillu al-ab ayamna al-um min dhalika ma'a raghbatiha fil irdha'. Hadza qaul jumhur al-mufassirin. Yani tidak boleh memberikan mara bahaya, ya, tidak boleh memberikan mara bahaya kepada si ibu misalnya, ya, kepada si ibu yang

Kemudian di antara fenomenanya yang lainnya adalah memberikan mara bahaya dalam jual beli. Nah, ini pun terlarang dalam agama yang mulia ini, di antaranya berkaitan dengan muamalah ribawi. Ya, muamalah ribawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ina ila an qala sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian telah senang dengan muamalah ribawi, yaitu jual beli secara 'ina, sampai kepada ya, yakni hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan kepada kalian kehinaan. Nah, sebenarnya keterangan lebih lanjut dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni apabila kalian telah senang dengan muamalah ribawi, kalian telah senang dengan ya pertanian dan peternakan, artinya itulah dunia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan dengan pertanian dan peternakan, lalu kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, begitu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehinaan kepada kalian dan tidak akan dicabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah berkaitan dengan contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari tentang hadis Nabi yang mulia tadi, la dharara wa la dhirar, tidak boleh memberikan mara bahaya kepada orang atau kepada diri sendiri, atau wa la dhirar, saling memberikan mara bahaya. Ya, saling memberikan mara bahaya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis yang mulia ini tentu lahirlah sekian banyak kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah dalam ilmu usul fiqh yang dibawakan oleh para ahli ilmu, diantaranya saja, ya, diantaranya kaidah tersebut, ad-dararu yudfa' biqadril imkan, bahwa mara bahaya dihilangkan sebisa mungkin. Ya, mara bahaya itu dihilangkan sebisa mungkin. Artinya betul-betul diusahakan, diupayakan, ya, oleh mereka yang dapat menghilangkannya dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, maka ya inilah berkaitan dengan kaidah yang mulia yang diambil dari hadis yang mulia tadi, la dharara wa la dhirar. Kemudian di antara kaidah tersebut, kaidah yang lainnya adalah ad-dararu yuzal. Yakni mara bahaya itu semestinya dihilangkan. Artinya sebaiknya kita mencegah, ya, yakni timbulnya mara bahaya daripada kita mengobati, ya, setelah timbulnya mara bahaya tersebut. Nah, jadi ini yang bisa kita lihat dari kaidah yang bagus sekali di sini. Ad-dharru yuzal, artinya sebelum terjadinya suatu yang berbahaya, gitu ya. Sebelum terjadinya suatu yang berbahaya, hendaknya kita berusaha untuk menghilangkannya. Ya, untuk apa? Untuk menghilangkannya. Ini banyak contohnya, misalnya ya kita lihat misalnya anak kecil. Ya, anak kecil dibiarkan atau mengambil korek api misalnya, atau bermain api misalnya. Jelas ya, tentunya dia tidak mengetahui mara bahaya yang bakal timbul. Maka sebelum terjadi mara bahaya, tentu kita hilangkan. Ya, kita cegah agar tidak bermain api, tidak bermain korek api atau yang semisalnya. Nah, ini sebagai contoh saja. Kemudian kaidah yang berikutnya lagi, ad-dararu la yuzalu bimitslih, bahwa mara bahaya atau bahaya itu tidak boleh dihilangkan jika timbul mara bahaya yang sebanding atau mara bahaya yang jauh lebih besar darinya. Nah, ini perlu kita sikapi dengan sikap yang bijak, tentunya ahli ilmu yang bisa menimbangnya. Ahli ilmu yang dapat menimbang yang seperti ini. Jadi kalau misalnya si ulama atau si ahli ilmu melihat, betul melihat ada fenomena yang berbahaya, ya. Ya, fenomena yang berbahaya. Kemudian si ahli ilmu ini melihat dengan ilmunya apa yang bakal terjadi kalau

0: mara bahaya ini dihilangkan. Kata si ahli ilmu, ini akan timbul mara bahaya yang semisalnya, yang lain, yang semisalnya. Atau bahkan akan timbul mara bahaya yang jauh lebih besar dari yang pertama tadi. Ya, dari yang dilihat sekarang ini. Nah, ini yang berkaitan dengan yakni kaidah yang ketiga, yaitu ad-dararu la yuzalu bimithlih. Kemudian kaidah yang keempat, ad-dararul ashadd yuzal bid-dararil akhaf. Mara bahaya yang jauh lebih besar dihilangkan terlebih dahulu daripada yakni mara bahaya yang lebih ringan. Ya, sekali lagi, mara bahaya yang jauh lebih besar dampaknya dihilangkan terlebih dahulu daripada mara bahaya yang lebih ringan dampaknya. Nah, ini bisa kita lihat lah. Misalnya ya, seorang dokter spesialis ya melihat bahwa pasiennya ini banyak memiliki penyakit misalnya. Tetapi dari sekian banyak penyakit, ada penyakit yang jauh lebih berbahaya. Yang jauh lebih berbahaya. Tentu dokter spesialis ini lebih mengutamakan menghilangkan atau dalam rangka menghilangkan bahaya atau penyakit yang jauh lebih besar efeknya atau dampaknya ya bagi si pasien tersebut. Nah, ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh yang seperti ini. Atau diberikan oleh Syekh Nazim contoh yang bagus di sini, yaitu yajuz lil hakim ayakhudh minal aghniya akthar minaz zakat idza kanat az-zakah la takfi hajatal fuqara. Boleh bagi hakim pemerintah untuk mengambil ya harta orang kaya lebih dari jumlah zakat, zakat yang dikeluarkannya ya, agar dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang fakir. Jadi kalau diambil zakat dari orang kaya dengan jumlah yang semestinya, ini tidak akan cukup, tidak akan menyelesaikan masalah, maka boleh mengambil lebih dari itu. Ya, boleh mengambil lebih dari itu. Kemudian di antara kaidah yang bisa kita lihat dari hadis la darara wala dirar, yaitu وَيَتَحَمَّلْ أَضْضَرَرَ الْخَاسْ لِدَفْعِي ضَرَرْ عَامْ. Ya'ni boleh untuk tidak mengedepankan ya mara bahaya yang khusus ya, daripada istilahnya ada mara bahaya yang khusus, ada pula mara bahaya yang bersifatnya global atau umum. Maka mara bahaya yang bersifat global atau umum, maka ini seharusnya diselesaikan terlebih dahulu atau dihilangkan terlebih dahulu. Seperti diberikan contoh di sini, lil hakim yajuz lil hakim ijbar al muhtakirin bil bai' bi thamani suq walau kana fi darar alaihim لأن دفع الضرر العام يقدم على ضررهم الخاص. Nah, jadi boleh bagi pemerintah untuk yakni memaksa orang-orang yang menyimpan barang ini dalam keadaan yang sulit begitu ya. Maka di antara orang-orang itu menyimpan atau menimbun barang begitu ya, sehingga terjadi kelangkaan barang di tengah masyarakat, maka boleh bagi pemerintah untuk memaksa orang-orang seperti itu ya mengeluarkan barangnya dan menjual dengan harga pasar ya, agar mara bahaya yang akan timbul di tengah-tengah masyarakat tidak terjadi. Nah, jadi ada dua mara bahaya di sini. Yang pertama mara bahaya bagi masyarakat secara umum, dan yang kedua mara bahaya bagi mereka yang menimbun barang. Ya, bagi mereka yang menimbun barang, maka tentunya mara bahaya yang jauh lebih besar ini dikedepankan, diselesaikan, ya dihilangkan begitu, daripada yang khas, yang khusus bagi al-muhtakirin, bagi para penimbun barang tadi. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kemudian Yang berikutnya lagi, lahir dari hadis la darara wa dirar, kaidah yang mulia, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Yani menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kebaikan atau maslahat. Yani misalnya, yani ada suatu masalah di tengah masyarakat, betul ya, di situ ada mara bahaya, namun di situ juga ada manfaat yang bakal timbul. Maka tentunya mara bahaya yang dapat timbul ini lebih didahulukan untuk dihilangkan daripada kita mengambil maslahatnya, ya, daripada kita mengambil yakni suatu maslahat di situ. Kemudian di antara kaidah lagi, dan ini yang terakhir dari hadis Nabi yang mulia, la darara wala dirar, yakni ad-dararu la yakunu qadiman. Yakni maknanya adalah bahwa mara bahaya ya yakni dapat dihilangkan walaupun yakni berasal dari suatu yang sudah lama atau lebih dahulu ada begitu. Nah, contoh misalnya ada rumah seorang ya, rumah begitu, dan jendela rumah tersebut menghadap kepada tanah kosong. Ya, tanah kosong. Kemudian qadarullah tanah kosong ini dibangun rumah ya di sampingnya itu. Maka apabila ya jendela tersebut dapat ya melihat kepada rumah orang yang baru dibangun, yakni dapat melihat apa yang tidak pantas dilihat, maka sebaiknya jendela tersebut ditutup. Walaupun memang jendela itu sudah ada lebih dahulu, atau rumah yang pertama itu sudah ada lebih dahulu, namun dapat mengganggu tetangga atau rumah tetangga yang akan dibangun atau baru dibangun. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, inilah berkaitan dengan kaidah-kaidah yang mulia yang berasal dari hadis yang mulia la darara wala dirar. Dan ini bisa kita lihat ya, yakni aplikasinya dalam kehidupan di tengah masyarakat berkaitan dengan hadis Nabi yang sangat mulia ini, la darara. Tidak boleh memberikan mara bahaya kepada diri kita sendiri, kepada orang lain. Ini makna darar. Kemudian wala dirar, dan tidak boleh saling membahayakan. Ya, tidak boleh saling membahayakan atau menzalimi. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, saya kira inilah pembahasan kita pada sore hari ini berkaitan dengan hadis Nabi yang mulia, hadis yang ke-32 dari sahabat Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri. Semoga Allah meridainya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari hadis yang singkat padat yang telah kita dengarkan di sore hari ini. Dan semoga kita selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tauhid, di atas sunnah Nabi dan di atas manhaj para sahabat, dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: نور من القرآن.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Nurun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
2: Demi bintang, ketika terbenam.
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.
2: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah, atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak mementahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

0: wa.
1: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
0: Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha.
1: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
0: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang khaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiar, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

0: telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimala wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayat. Ayatun min al-Quran.
1: A'udhu billahi min

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ

عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka, apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua syurga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma, serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
5: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
4: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: bangun.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
4: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
5: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
1: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisha radhiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله متفق عليه.
4: Dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamu yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
0: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard. Surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya, sebenarnya mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja. Karena itulah yang bisa kita saksikan. Bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit. Seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum asyaddu khalqan am as-samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki." Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtu hamal'a, ya Allah, aku dapat surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha, bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan, ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini, sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari, dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard, ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, naam. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
3: Untayan mutiara nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
5: من ابن مسعود رضي الله عنه dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
6: Akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Hasanah fil akhirati hasanah
2: wa qina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
5: فتاوى مختارة
6: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
7: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول إذا وصلت إلى درجة من المعرفة فلا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم.
7: أحسن الله إليكم.
9: Pertanyaan berkaitan dengan beribadah sampai mati. Pertanyaannya, saya berharap Anda untuk fokus dengan firman Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dan makna dari ayat ini? Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ayat ini di antara ayat-ayat yang menyampaikan wasiat Allah yang agung kepada para nabinya, yang berisi perintah untuk beribadah terus kepada Allah sampai meninggal. Sehingga tidak boleh ada seorang yang mengatakan, saya sudah sampai pada derajat ini, sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal, sehingga kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat ma'rifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ini keyakinan yang sesat, ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbak, dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sebagaimana dalam asar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
5: Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
10: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
11: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
10: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan memulai.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, 20:07 waktu Indonesia Barat, kami kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk menyajikan program kajian ilmiah edisi malam yang di kesempatan Kamis malam hari ini kita akan ikut kembali kajian bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullah Ta'ala dari pembahasan materi kitab Sahih Jami' As-Saghir. Kita akan mengikuti bahasan beliau dalam format rekaman di kesempatan malam hari ini dari bahasan tema hadis-hadis tentang keluarga. Kita akan ikuti di kesempatan malam hari ini untuk di 74 ke depan. Semoga dapat kita ambil faedahnya dan tentunya dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa bassa minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian kita malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua, terutama di hari-hari yang mulia, di hari penuh keagungan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita zikir, kita menunjukkan kegembiraan dan juga rasa syukur, sekaligus menunjukkan syiar Islam, menyembelih hewan kurban, bertakbir, dan mengisi hari-hari ini dengan ibadah yang nuansanya ibadah maupun mubah. Dan ini semua merupakan bentuk kesempurnaan agama dan syariat ini. Kalau Allah menyatakan فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, apabila engkau selesai dari salah satu amal, pindahlah ke rutinitas dan aktivitas lain. Dan kita memiliki pilihan banyak. Ada solat malam, ada puasa Arafah kemarin, ada sedekah, ada berkurban, ada bertakbir, dan pengajian pun tidak berhenti. Inilah aktivitas bermanfaat. Tidak ada berhenti, tidak ada kekosongan, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua. Kemudian untuk jamaah haji seluruh yang ada di tanah haram, kita doakan untuk Allah Azza wa Jalla terima, menjadikan ibadah haji mereka mabrur. Dan tidak kalah penting, yang di tanah air, yang sempat niat dan sangat berharap untuk berangkat, ternyata visa tidak muncul. Kekecewaan itu terlihat jelas, tetapi insya Allah niat sudah dicatat, dan biiznillah pahalanya tidak akan Allah halangi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula untuk seluruh kaum muslimin yang belum sempat untuk berhaji atau belum mampu dan masih lama nunggu giliran, semoga Allah Azza wa Jalla tunaikan, Allah mudahkan dan sampaikan pada niat baik itu. Dan semoga ibadah yang kita kerjakan ini tidak kalah menuai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada, kita akan membahas tentang beberapa riwayat. Yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, bahkan termasuk kalau seandainya ada waktu nanti akan dibahas juga yang ke-6 dan 7. 1, 2, 3, 4 berkaitan dengan keluarga. Dan semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk mengikuti titah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis yang ke-156 dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Dijelaskan oleh penulis dalam riwayat Bukhari, karena di sini disebutkan kha, ya, dari sahabat Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu an. Sebenarnya hadis ini juga disebutkan dalam Sahih Muslim, sehingga hadis ini merupakan hadis yang muttafaq alaih. Dalam riwayat Ali radhiyallahu an

negara, seorang teladan. Pada saatnya beliau tegas di depan syaitan, takut setan, di depan musuh gentar, di depan anak, di depan menantu. Beliau bijak menghadapi situasi yang sedang tidak stabil karena cekcok dan ada masalah rumah tangga. Dan ini merupakan sesuatu yang terjadi pada sifat kemanusiaan. Lalu kita lihat keteladannya. Apa sikap yang diperagakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali radhiyallahu anhu bagaimana, dan Fatimah. Dalam riwayat Sahihain disebutkan oleh Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma kana li Aliyyin ismun ahabba ilayhi min Abi Turab." Tidak ada nama yang lebih disukai oleh Ali kecuali nama Abu Turab. Kenapa? Karena nama ini, panggilan ini namanya kunyah ya. Namanya kunyah. Kunyah itu biasa dipanggil dengan nama anak atau nama ayah. Seperti ayahnya bernama Abdullah, maka dikatakan Ibnu Abdullah, anaknya Abdullah. Atau dipanggil dengan nama anak, anaknya Abdullah, maka dipanggil Abu Abdullah. Atau nama anaknya Muhammad, maka dipanggil Abu Muhammad, ayahnya Muhammad. Ya. Dan laqab ini julukan. Laqab itu julukan. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali radhiyallahu anhu dengan nama Abu Turab. Ya. Kenapa? Dikatakan wa in kana la yafrahu bihi idza du'iya biha. Dan Ali senang banget kalau dipanggil dengan nama Abu Turab ini. Bahkan dalam sebuah riwayat, lawan-lawan politik Abu Turab radhiyallahu an, yaitu Bani Umayyah, mereka mencela Ali radhiyallahu an, dicela habis-habisan. Sampai dikatakan, "Huh, itu Turab, Abu Turab, Abu Turab." Sampai sebagian orang tidak terima. Kenapa semakin bengisnya mereka menyebut Abu Turab dengan panggilan mengejek. Tapi sebagian sahabat ngerti bahwa justru Ali radhiyallahu an suka dipanggil Abu Turab. Begitu. Baik. Jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bait Fatimah radhiyallahu anha, falam yajid Aliyan fil bait. Dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Ternyata beliau tidak ketemu dengan Ali. Qala ayna ibnu ammika? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana anak pamanmu? Mana sepupumu? Baik, di sini Badruddin Al-Aini rahimahullah, beliau meninggal tahun 855 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, di sini ada dua pelajaran. Yang pertama, bolehnya seseorang mengizinkan, ini boleh seorang wanita mengizinkan ayahnya untuk masuk ke rumah dia meskipun tanpa seizin suami. Ya. Ini pelajaran pertama, karena Nabi SAW masuk langsung ke rumah Fatimah meskipun Ali radhiyallahu anhu tidak ada. Tapi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan la tasumil mar'atu wa zawjuha shahidun illa bi'idznih. Tidak boleh seorang wanita puasa sunnah sementara suaminya ada kecuali harus minta izin. Ya, wa la ta'dhan bidukhuli baitihi au bidukhuli baitiha wa zawjuha shahidun illa bi'idznih. Dan tidak boleh seorang istri mengizinkan masuk ayahnya atau orang lain yang mahram sekalipun di rumah dia dan di rumah suaminya sementara suaminya ada kecuali dengan izin suaminya. Ya, tapi wallahu alam, ini memang karena Ali radhiyallahu anhu tidak ada. Kemudian yang kedua karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi yang ketiga, kemungkinannya karena Ali radhiyallahu anhu tidak bakal menolak kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama mengatakan boleh seorang istri mengizinkan ayahnya untuk masuk menemui dia di rumah suaminya kalau seandainya pun suaminya tidak ada, tetapi tidak akan melarang. Tapi kalau seandainya suami melarang bagaimana? Para ulama mengatakan kalau diketahui suaminya tidak suka sama sekali ada orang lain masuk ke rumah sekalipun mahram dari istrinya, maka seorang istri tidak boleh melanggar apa yang tidak disukai oleh

0: minya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih oleh Imam Muslim, walakum alaihinna alla yuti'na ahadan yati'na fi furushikum aw la walahun walakum alaihinna alla yuti'na fi furushikum ahadan takrahuna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak kalian yang harus dipenuhi oleh istri-istri kalian adalah dia tidak boleh mengizinkan masuk sampai duduk di tempat tidur kalian seorang yang kalian benci. Para ulama mengatakan sampai pun keluarga tidak boleh. Tetapi tetap saja kita berbicara tentang hukum syar'i. Adapun yang ideal kemudian berkaitan dengan akhlak dan seterusnya, tidak pantas seorang suami melarang istrinya untuk mengunjungi orang tuanya, mengizinkan mereka hadir untuk saling bertemu dan seterusnya. Tetapi ini hukum asalnya demikian. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Aina ibnu ammik?" Di mana anak pamanmu atau sepupumu? Al-Kirmani rahimahullah, beliau seperti dinukil oleh sebagian ulama ya. Al-Kirmani ini beliau punya syarah Bukhari juga, namanya Al-Kawakib Ad-Darari. Ya, beliau mengatakan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan sepupu, mana sepupumu, padahal itu kan suaminya. Kenapa tidak dikatakan mana suamimu? Bisa jadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam paham ini putrinya sedang musuhan, ya, sedang tidak enak. Maka beliau ingin memberikan kata-kata yang tidak semakin memperburuk suasana. Maka beliau daripada mengatakan mana suamimu, beliau mengatakan mana sepupumu. Sehingga Fatimah radhiyallahu anha ngerti juga, oh bapaknya ini paham, anak sedang tidak enakan ini sama suami, begitu. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad ngompori. Kenapa? Kenapa? Tidak. Tetapi beliau ingin istilahnya talatuf, ya, menghibur. Mana sepupumu itu? Kenapa dia? Kenapa ada, tidak apa? Tidak ada begitu. Dan ini juga disebutkan oleh Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah juga menyebutkan dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Ya, sehingga boleh seseorang ingin menghibur dengan menyebutkan kerabat. Ya, ini pelajaran lain juga. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut suamimu mana, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam paham ini anaknya sedang ngamuk-ngamukan ini, ya. Dan juga yang kedua, memang ketika seseorang disebutkan kerabatmu di mana, seringkali memang kebiasaan orang dia jadi akrab, dia jadi tenang, karena memang keluarga yang kenal dengan baik itu akan membuat orang jadi akrab. Seperti kita ketemu orang asing, lalu kita berkenalan, lalu kita ketahui ternyata dia dari arah mana, dari daerah ini dan itu. Oh, apanya ini? Ketika seorang ternyata betul-betul saudaranya, maka dia akan semakin akrab. Kita ketemu di kereta, ketemu di tempat masjid atau di mana, kemudian ternyata diketahui dari daerah tertentu. Oh, kenal ini tidak? Iya, itu saudara saya. Oh, ini masih saudara ini juga. Ini juga. Ketika kenal, akhirnya orang akan semakin akrab. Ini pelajarannya. Ini disebutkan dalam syarah Sahih Bukhari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya bukan dengan sapaan yang tadi. Maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana baini wa bainahu syai'un faghadabani fa kharaja falam yaqil 'indi." Sebenarnya ya Rasul, ada masalah ini antara aku dengan dia, maka dia marah-marahan sama aku gitu. Maka dia keluar dan tidak tidur siang di tempatku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insan unzur ainahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyapa sebagian sahabat, tolong carikan Ali di mana dia. Bukan cari ke Fatimah radhiyallahu anha, coba cari suamimu, bukan seperti itu. Beliau menghargai sekali, tapi Nabi SAW tidak mengompori dan memanaskan suasana. Ya, beliau mengatakan, "Colong cari di mana Ali radhiyallahu anhu." Qala faja' faqala ya Rasulullah huwa fil masjid raqid. Nah, orang tadi datang, ya Rasulullah, Ali radhiyallahu anhu sedang tidur di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Ini para ulama mengatakan berarti hadis ini menunjukkan masjid itu boleh dijadikan tempat tidur, meskipun bukan bujang, meskipun bukan orang yang tidak punya tempat tinggal. Ketika seseorang tidur di masjid dalam keadaan apapun boleh, ya boleh. Tetapi tentunya ini hukum syar'i. Jika seandainya sebagian pengurus masjid keberatan karena masjid ini untuk ibadah, karena sebagian orang datang ke masjid memang untuk tidur, ya, sehingga menyebabkan sesuatu yang mungkin mengganggu kebersihan atau aroma atau ya mengganggu kehusyuan ibadah yang ada di situ, maka hal ini perlu diperhatikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mudhaji'un qad saqata rida'uhu an shiqqihi fa asabahu turab. Ya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Ali radhiyallahu anhu sedang tidur, kemudian sampai selendangnya jatuh kena debu. Ya. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu anhu wa huwa yaqul qum ya aba turab, qum ya aba turab. Maka Nabi sallallahu dengan kasih sayang melihat sampai ada debunya itu di badan Ali radhiyallahu anhu, diusap. Hai Abu Turab, ayo bangun, ayo bangun. Abu Turab bangun. Ya. Kemudian dalam riwayat Muslim dikatakan qad saqata rida'uhu an shiqqihi fa asabahu turabun faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu anhu wa yaqul qum abat turab, qum abat turab. Dengan redaksi yang sedikit saja berbeda, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, dibersihkan debunya, kemudian dengan ayo ayo bangun bangun bangun gitu. Dan ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang banget dengan Ali radhiyallahu anhu, dengan menantu, dan tahu bahwa memang sedang ada ketidakenakan ini. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menukil dari perkataan Ibnu Battal rahimahullah. Ini Ibnu Battal juga sama. Beliau seorang ulama dalam mazhab Malikiyah, wafat tahun 449 Hijriah. Beliau punya syarah Sahih Bukhari. Nah, beliau ini mengatakan pelajaran dari hadis ini bahwa orang hebat sekelas Ali radhiyallahu an berani, beliau berani ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, beliau menggantikan posisi Nabi sallallahu mau dibunuh-bunuh, berani sekali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an seorang pendekar, dan kini beliau radhiyallahu an menikah dengan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata masalah keluarga ada. Artinya wajar ya kalau ada orang yang sempat tidak enakan ini dengan pasangan. Banyak yang mengatakan inilah garamnya hubungan rumah tangga. Ya, justru orang ketika tidak pernah ada masalah, justru tidak wajar gitu. Bahkan saya pernah membaca ini dalam surat Kabar, ya di Timur Tengah, ya di Timur Tengah. Dan ini kejadian nyata. Di surat Kabar, satu kejadian, ada seorang wanita menuntut cerai suaminya. Kenapa? Karena tidak ada masalah dalam rumah tangga. Jadi dingin, suaminya tidak pernah mempermasalahkan apa-apa, diam saja, tidak pernah ada masalah sama sekali. Sehingga sampai istrinya bosan luar biasa, mengajukan khulu', cerai. Luar biasa, subhanallah. Artinya, permasalahan dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa, wajar, meskipun orang hebat sekalipun, meskipun orang calon penghuni surga ini, Fatimah radhiyallahu anha calon penghuni surga, Ali radhiyallahu anhu calon penghuni surga, orang yang betul-betul di lingkup terdekat, terjadi seperti itu, dan ini tidak mengurangi fadilah mereka karena kemanusiaan ini. Begitu. Baik, ini banyak pelajaran dalam hadis ini, disebutkan oleh Al-Kirmani, disebutkan juga oleh Badruddin Al-Aini rahimahullah. Beliau mengatakan di antara pelajarannya, ya, ini bolehnya seseorang menggunakan nama yang bukan anak, nama panggilan. Abu Turab, beliau bukan ayahnya Turab atau ayahnya debu, akan tapi panggilan ini diambil dari kondisi yang ketika beliau sedang tiduran kena debu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil beliau dengan sebutan Abu Turab. Ini boleh. Yang kedua disebutkan bagaimana keakraban seorang mertua kepada menantunya. Dan ketika melihat sebuah situasi yang wajar, gimana kita tidak paham Nabi SAW sudah tua, bijaksana, dan istri 9 menghadapi kecemburuan istri-istrinya sudah khatam itu. Dan beliau pernah punya istri 1, Khadijah radhiyallahu anha, punya anak banyak, punya anak laki, punya anak perempuan. Beliau dengan kebijaksanaannya, beliau tidak nambah kacau suasana, dan ini harusnya memang diteladani oleh para orang tua. Sehingga kalau kita perhatikan yang sangat memprihatinkan, ya, ketika ada masalah dan orang tua langsung campur tangan tetapi belum sempat mendengar dari dua sisi, maka jadilah bukan damai tapi intervensi, akan memperburuk, memperparah suasana. Pisah aja gitu. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh seorang, "Ya Aba Abdillah, bapakku nyuruh aku menceraikan istriku." Kata Imam Ahmad, "Jangan dituruti." Kata orang tadi, "Tapi ya Imam Ahmad, wahai Aba Abdillah, Abdullah bin Umar, beliau nurut kepada bapaknya." Maka maksudnya Umar radhiyallahu anhu ketika bilang kepada anaknya, "Ceraikan istrimu," nurut dia. Nah, kata Imam Ahmad, "Kalau bapakmu seperti Umar, turutin. Tapi kalau tidak, jangan." Artinya, sebisa mungkin ketika ada masalah, dengar dan justru usahakan untuk didamaikan. Ini tentunya secara umum. Adapun memang ada masalah-masalah yang tidak bisa ditolerir. Suami berkali-kali dinasihatin tidak mau salat. Wal'iyadu billah, bahkan salah satu pasangan terlibat dalam perzinahan. Wal'iyadu billah. Ini sebagian masyayikh mengatakan ini tidak bisa dimaafkan. Ya, tidak bisa dimaafkan. Artinya bisa pengkhianatan yang memang akan memberatkan masa depan. Intinya kita katakan yang secara mayoritas masalah keluarga timbul ini adalah hal yang wajar ketika akhirnya perlu melibatkan keluarga besar. Itu sebenarnya solusi untuk berdamai. Ya, disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ketika ada masalah yang apa namanya runyam, hampir runyam, ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ay yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Ketika kalian khawatir akan terjadi perceraian, maka masing-masing pasangan mengutus keluarga untuk membicarakan yang baik-baik. Kalau memang mereka berdua ingin lanjut, Allah akan mudahkan, kasih bimbingan. Nanti Allah akan bimbing mereka berdua. Ya. Akan tetapi ini kekurang dewasaan yang ada di tengah masyarakat ketika memang orang tua sering menjadi sebab maraknya perceraian ketika intervensi. Urusan dapur, urusan pakaian, urusan nafkah, sampai dalam hal yang sepelik apapun, terutama ketika berbicara tentang misalkan, mohon maaf, ini diantara contoh besarnya keturunan. Ya, kita sering mendengar ada orang belum diberi karunia anak, orang tua langsung pikirannya ini kayaknya ini begini, coba kamu pakai obat, coba ini periksa, coba segala macam. Kita katakan semua sebab untuk mendapatkan terbaik dan tawakal dilakukan, tetapi tanpa ada usaha yang menyudutkan, ini memberatkan sekali. Begitu. Yang kedua, seringkali misalkan pihak suami ketika ada masalah dengan istri atau istri bermasalah dengan orang tua, bahkan mertua, kurang bisa memposisikan, tidak menjadi penengah, atau minimal dia diam saja, sehingga istri semakin terzalimi. Ini misalkan, ini beberapa kali terjadi, sehingga istri ini tidak bisa menjaga nama dirinya, apalagi menjaga nama suami. Sang istri juga sama. Ketika memang di satu sisi dia seorang wanita yang perasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini kita bahas untuk menjaga kebaikan, bukan untuk menyalahkan. Ya, ini hadis yang kita baca. Dalam hadis katakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat." Seorang wanita, kalau engkau berbuat baik kepada dia selama satu tahun, sepanjang abad istilahnya, kemudian melihat kesalahanmu, maka dia seolah lupa dengan kebaikan-kebaikanmu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini tidak semua, tetapi inilah tabiat. Ditambah lagi, sekarang ini ada medsos, ada circle yang bisa dikatakan corona usu, ya, kawan-kawan yang jelek, sehingga justru ada hasutan. Seorang wanita tidak pantas berteduh di bawah ayoman suami saja. Usahakan memiliki kemandirian, artinya punya penghasilan sendiri, kemudian bisa menentukan keputusan sendiri di dalam rumah, dia pun memiliki kepemilikan dan seterusnya. Intinya, satu saat kalau seandainya memang akan pisah, sudah siap dan tidak perlu khawatir karena tergantung pada suami. Ini banyak sekali muncul pemikiran-pemikiran jelek yang membuat istri mulai tidak taat. Dan ini juga merupakan langkah juga. Suami kadang tidak sadar, akhirnya terjebak dalam situasi dia merasa tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Kita katakan, kerusakan ini merupakan PR besar umat Islam. Ketika mereka ingin memperbaiki hubungan rumah tangga, maka cara yang paling tepat adalah meneladani rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kesuksesan itu tidak diukur dengan materi. Ya, saya pernah membaca dan saya pernah mendengar orang yang pernah sukses dalam karir. Dia mengatakan, "Saya ketika dalam kondisi puncak-puncak sukses karir saya, di situ saya justru menyadari bahwa rumah tangga saya sedang hancur-hancurnya. Lalu saya berpikir, untuk apa saya harus mengejar ini sementara dunia yang betul-betul saya jadikan pelipur lara di rumah tangga hancur. Saya pulang, saya mencari kebahagiaan bukan di situ, ternyata malah di luar. Saatnya saya harus berbenah." Dan ternyata kesadaran itu muncul setelah mengenal kajian Islam. Ya, di satu sisi saya pernah membaca seorang wanita yang mendapat hasutan, syubhat, pemikiran yang tadi kita sebutkan itu, akhirnya dia bekerja, dia mencari penghasilan, dia ingin menunjukkan saya pun bisa tanpa harus diatur, disuruh. Akhirnya dia berani apa seperti itu, akhirnya pisah. Sampai akhirnya dia mengatakan satu saat, "Aku menyesal, dan wahai kaum wanita, jangan terkena dengan penyakit itu, cukup saya sebagai korban. Kalian jangan mengikuti jejak kesalahan saya." Setelah akhirnya berpisah, setelah akhirnya dia punya segalanya, akan tetapi kebahagiaannya tidak di situ. Rumah tangga adalah ibadah. Kita ingin menuju surga bersama dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu nilai capaian. Kalau seandainya seorang hanya ingin mencari duit saja, maka alangkah bahagianya orang-orang anak konglomerat. Tetapi ternyata kita faham bahwa kekayaan yang hakiki terletak pada agama, kemudian pada hati. Orang bisa bahagia bukan karena apa yang dia dapatkan, karena orang yang sukses karirnya sampai mereka mengatakan, "Saya kalau mau mobil dalam merek apa yang memang disebutkan itu, dia dapat itu." Dan memang itu merupakan lambang kekayaan. Ya. Kita mungkin jauh dari keramaian dan hiruk pikuk persaingan bisnis, persaingan kekayaan. Tapi orang yang tahu itu betul-betul bagaimana rasanya jiwa ini merasa sempit ketika ada koleganya berhasil membeli yang baru, membangun yang ini, bahkan menunjukkan sesuatu, maka dia tidak bisa tenang. Persaingan itu ada. Tapi tidak di situ letak kepuasan dan ketenangan. Apalagi kalau sampai nyerempet pada masalah rumah tangga. Baik, intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang bijak, memberikan hal yang memang ini wajar terjadi di tengah rumah tangga muslim. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau juga mengatakan bolehnya seorang memiliki kunyah atau nama panggilan lebih dari satu. Ya, terkadang Ali radhiyallahu anhu lebih dikenal dengan Abul Hasan. Ya, Abul Hasan. Ayahnya Hasan dan Husain, dan juga ada anak yang lain, tetapi dikenal dengan Abul Hasan. Tapi beliau juga dipanggil Abu Turab, dan tadi beliau disebut suka banget dengan panggilan itu. Kemudian disebutkan pula bahwa sebutan kalau datang dari orang yang terhormat, orang besar, disampaikan kepada orang yang masih istilahnya di bawahnya, maka biasanya orang yang kecil atau yang di bawahnya ini akan ridho-ridho saja. Dipanggil Aba Turab. Yang manggil siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikagumi, yang dihormati mertuanya, maka rata-rata tidak akan membantah, dan ini merupakan hal yang rata-rata orang akhirnya akan terima, sekalipun kelihatannya bukan pujian, tetapi dia akan justru suka dengan panggilan itu. Kemudian di sini juga ada keteladanan dari Ali radhiyallahu an. Apa keteladanannya? Disebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu ketika marah dengan Fatimah, beliau keluar dari rumah. Beliau keluar dari rumah agar menjaga tidak muncul sikap yang justru jelek. Ini disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullah, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, bahwa Ibnu Battal mengatakan, ini Ali radhiyallahu anhu tidak ingin nanti ada raddat fi'il atau ekspresi berlebihan membuat beliau ngomong atau tindakan. Zaman sekarang apalagi sebagian orang yang tidak bertakwa kepada Allah mengatakan, oh itu KDRT, kekerasan apa itu, pukul kah? Bukan. Ternyata kata-kata kasar sedikit langsung dinilai kekerasan dalam rumah tangga. Kata-kata diam apa segala langsung tersinggung. Kemudian kita katakan perceraian itu akan merugikan setiap pasangan, terlebih apabila sudah memiliki keturunan. Dan yang akan bahagia adalah syaitan. Itu yang pertama. Ya. Dan disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika iblis menancapkan singgasananya di atas air, kemudian dia akan utus ba'atha sarayahu, utusan-utusannya, ayo nyebar, goda manusia semua. Ya'ti ahaduhum fayaqul, qad fa'altu kadha wa kadha. Aku sudah membuat ini, godaan ini, membuat dia seperti ini. Kata iblis kepada setan itu, ma fa'alta syai'an, kamu tidak melakukan satu prestasi. Hatta ya'ti ahaduhum fayaqul, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Sampai datang setan mengatakan, salah satu setan laporan, aku tidak biarkan dia sampai aku berhasil memisahkan antara dia dengan pasangannya. Maka dalam hadis dikatakan, fayudnihi minhu wa yaqul hadhi au anta. Dikatakan maka setan memberikan tempat dia yang terhormat, didekatkan, kemudian dikatakan kamu memang hebat, inilah prestasi yang sungguhnya. Jadi ketika ada pasangan yang terpisah dari istrinya, dari suaminya, setan yang paling diuntungkan itu, karena dia berhasil menggoda manusia. Maka kita katakan ini ibadah, kita minta pertolongan kepada Allah, dan kita tahu kita dirongrong oleh musuh yang dekat dengan kita, kita akan dirusak. Maka mestinya kita waspada. Kalau kita tahu dan kita sadar itu, maka kita tidak akan segampang-gampangnya. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, termasuk seluruh rumah tangga kaum muslimin. Baik, ini di antara pelajaran yang disebut dalam hadis yang pertama ya. Dan semoga kita kembali berdoa Allah menjaga keutuhan rumah tangga kaum muslimin. Sedih sekali kita ya, sedih sekali ketika terdengar ada perceraian, perpisahan, terlebih lagi ketika mereka sempat dikenal seperti baik, bahkan kebaikannya, keharmonisannya dipertontonkan di depan medsos, sedang gendong-gendongan, makan bersama, lagi piknik, pergi, bercanda. Nah, ini ada dua malhudhah atau dua catatan. Yang pertama, kenikmatan itu dijaga, disyukuri, bukan dipamerkan. Ya, bahkan ini disebutkan sebagian ulama, min khawarimil muru'ah, termasuk yang bisa merusak kehormatan seseorang. Ini istri bukan tontonan lain. Ini istri untuk ibadah, bukan justru dijadikan sebagai tontonan kita sedang ngapain, sedang apa. Ya. Yang kedua, selain ada orang hasad nanti. Yang kedua, tidak sedikit orang yang justru menunjukkan itu untuk menutupi hal yang sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya? Sedang musuhan. Tapi orang mungkin sudah mencium ini kayaknya tidak baik-baik saja. Akhirnya dia ingin menunjukkan di depan orang dia sedang harmonis. Ini kadzib. Ini bohong. Ya. Bagaimana sungguhnya? Sungguhnya atau yang seharusnya seorang menggunakan syariat. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Suami memperlakukan yang baik. Kemudian istri pun menghormati dan seterusnya. Ya, baik. Tidak ada yang paling baik kecuali orang yang menggunakan syariat. Orang yang betul-betul minta kepada Allah dan mempelajari, dan kapan dia betul-betul bersikap bijaksana. Wallahu a'lam. Hadis kedua, hadis yang ke-157. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Disebutkan, diriwayatkan ha maksudnya Ibnu Majah. Kaf artinya Hakim, Tab artinya At-Tabarani, Haq artinya Al-Baihaqi. Ya, mereka semua meriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajmilu fi talabid dunya fa inna kullan muyassarun lima kutiba lahu minha. Baik-baiklah minta kepada Allah rezeki di dunia, karena setiap orang sudah dituliskan catatan rezekinya dalam takdir. Baik. Ini kita sering dengar hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Tsumma yunfakhu fihi ar-ruh wa ya'maru wa yu'maru bi arba'i kalimat." Ya. Allah menciptakan manusia 40 hari, kumpal darah, sekerat daging, kemudian akan ditiupkan ruh, kemudian malaikat akan "Tsumma yub'atsu ilaihi malak." Akan dikirim malaikat, kemudian diperintahkan untuk menulis bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Gimana nih nanti jatah rizkinya berapa, nanti matinya kapan dan bagaimana, kemudian nanti kerjaan dia baik atau jelek, kemudian nanti dia termasuk orang celaka atau orang yang bahagia. Catat semuanya, selesai. Rizki tidak ada yang meleset. Maka dalam hadis ini dikatakan, baiklah, mintalah yang baik, atau carilah dengan cara yang baik untuk mendapatkan jatah rizkimu. Masing-masing sudah ada catatannya. Intinya para ulama menyebutkan hadis ini, jangan terlalu memberatkan, menforsir sampai lupa zikir, sampai merupakan hak badan, sampai tidak memperdulikan yang halal dan haram ketika mencari rezeki. Orang mengatakan, zaman sekarang cari yang haram susah, kok masih kamu bilang cari yang halal? Itu berangkat karena ketidakyakinan kita kepada Allah. Allah Ar-Razzaq, Ar-Raziq, yang memberi rizki dan betul-betul maha kaya dan maha pemberi rizki. Orang yang tidak percaya dan tidak beragama atau tidak yakin kepada Allah saja, dia yang sangat digalau-galaukan, ya, frustasi karena tidak bisa cari. Dan Allah azza wajalla tentukan itu. Ya. Burung yang tidak memiliki pikiran saja Allah kasih rizkinya. Masa kalah dengan burung kita? Artinya sesuatu yang sudah Allah jaga dan pastikan dalam Al-Qur'an. Ya, kita punya jatah rizki, maka tidak akan meleset. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat Al-Bazzar, At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Jibril alqa fi ru'i." Dalam riwayat, "Inna ruhal Qudus nafatha fi ruhi au fi ru'i." Jibril menghembuskan, memberikan wahyu kepadaku dalam jiwaku, "Anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalaha." Sungguhnya setiap jiwa tidak akan mati sampai menyempurnakan umurnya. وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا, dan dia akan genapkan semua jatah rizkinya. Kalau orang meninggal berarti rizkinya sudah habis. Kalau belum, jangan khawatir, masih ada jatah, makan-makan gitu. فَاتَّقُوا اللَّهِ, kata Nabi SAW, maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ, minta apa yang ada pada diri Allah azza wa jalla rizkinya dengan cara yang baik, ya. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizq an yatlubahu bima'siyatillah, jangan sampai ada sebagian dari kalian karena merasa ini rizki kenapa enggak datang-datang, akhirnya dia mencari dengan cara yang maksiat, dengan cara yang haram. Fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi, rizki yang ada di sisi Allah tidak dapat diraih kecuali dengan taat kepada Allah. Kalaupun ada orang serakah, dia sikat sana sikat sini, menzalimi sana, menggasak dengan kekuatan, dengan bayaran, dengan segala macam, ingin menguasai perusahaan, tanah, rumah, kendaraan, harta, jabatan, semuanya, maksimalnya dia hanya akan mendapatkan yang sudah Allah takdirkan, tidak lebih dan terbatas. Kalau orang pernah punya pengembangan sini, pengelola tanah ini, sampai seluas apapun, duit sebanyak apapun, mati, dia dibawa semuanya. Maka dalam Sahih Muslim dikatakan, yaqulu ibnu adama mali mali wa laysa lahu min malihi illa ma akala fa afnah wa ma labisa fa ablah aw tasaddaqa fa amda. Banyak orang bilang ini semua hartaku, padahal hakikat harta dia adalah yang dimakan sampai habis, yang dipakai sampai usang, atau yang dia sedekahkan nanti sedekahnya bisa membawa dia atau diketemukan di akhirat nanti. Sisanya, wa ma siwa dzalika fatarikuhu linnas, kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, yang selain itu ditinggal jadi warisan. Artinya kita bangga dengan rumah yang sampai 7 lantai, mati jadi warisan, ya. Kecuali kalau memang dia sedekahkan, dia wakafkan, atau dia berikan untuk maslahat kaum muslimin. Itu pun bukan ketika mau mati baru dia kasihkan. Intinya, orang sudah ditentukan rizkinya, bukan berarti dia tidak boleh untuk bekerja. Bahkan ini tanggung jawab, terutama seorang laki-laki, pimpinan keluarga. Tidak kerja, istrinya yang kerja, lalu dia nganggur di rumah, dia yang cuci piring, dia ngepel rumah. Ini kebalik dunianya, ya. Jadi tanggung jawab dia memberikan nafkah, menunjukkan kepemimpinan dalam rumah tangga, dia yang tanggung jawab. Ya, dia tanggung jawab. Nah, kemudian Allah akan memberikan rizki, ada pintu dan sebabnya. Memang tetap pintu tawakal tidak dinafikan, akan tetapi yang dikritik dalam hadis ini, orang tidak boleh terlalu terbelenggu dengan kepentingan dunia sampai tidak perhatian dengan dirinya sendiri, ya. Dan semoga Allah SWT memudahkan rezeki kita semua. Baik, ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, hadis yang ke 158 dan 159. Hadis ini hampir sama, ya. Cuman ada tambahan pada hadis yang 158. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Di sini huruf-huruf periwayatnya Hamim Imam Ahmad, Khad artinya Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Tab artinya At-Tabarani, kemudian Hab artinya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang mengatakan, ajib. الداعية ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu diundang, datengin. Dan jangan menolak hadiah. Dan jangan memukuli kaum muslimin. Baik. Hadis yang berikutnya disebutkan qaf, ini artinya riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibu hadhihi ad-da'wata idza du'itum laha. Penuhi undangan-undangan ini kalau kamu memang diundang untuk mendatanginya. Ya, hadis ini berkaitan dengan undangan dan kita diminta untuk menghadiri kalau sudah diundang. Kemudian para ulama mengatakan, ini sebagian ya, tidak semua, dan khilaf ada. Apa hukumnya ketika seorang diundang untuk makan? Karena undangan ini bukan undangan sholat, ini bukan juga undangan untuk berdakwah, tapi undangan makan di sini. Maka dalam hadis dikatakan, "Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha ursan kana aw nahwa." Ya, disebutkan apabila salah satu di antara kalian diundang untuk walimah, artinya undangan makan, maka hendaklah dia datang. Entah itu walimatul urus karena pernikahan atau karena yang lain. Dan walimah itu artinya makan-makan. Tidak harus walimah itu pernikahan. Ada orang yang memiliki kebiasaan makan di hari Jumat. Atau makan di malam hari. Atau tasyakuran. Atau ya memang jamuan makan biasa. Maka apabila kita diundang, maka kita pun hadir. Itu hukum asalnya. Sebagian ulama seperti mazhab Zahiriyah mengatakan wajib. Wajib, dosa kalau tidak datang. Kemudian jumhurul ulama mengatakan dibedakan dulu ini. Walimatul urus atau pernikahan. Kemudian yang kedua, walimah atau undangan makan yang lain. Nah, kalau yang walimatul urus betul-betul penekanannya kuat banget. Penekanannya kuat banget. Kalau walimah yang lain tidak. Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan kalau walimatul urus wajib hadir. Kalau walimah yang lain sunnah. Ini menurut pendapat jumhurul ulama. Kemudian beliau mengatakan, kenapa walimatul urus wajib? Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang tidak hadir dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Makanan yang paling jelek itu adalah makanan walimah. Yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Karena yang sering terjadi, orang-orang miskin, dia sampai datang, atau minimal dia lihat, oh malah gak diundang. Tetangganya tahu ini ada acara kayak mewah nih, sudah pasang-pasang apa rias apa segala macam, ternyata nggak ada undangan gitu. Benar, dia pengen tuh kecipratan makannya atau apa, nggak diundang. Sementara orang yang kaya malah jauh, dia malah nggak apa-apa kalau nggak diundang, ternyata malah diundang gitu. Maka kata Nabi SAW, faman lam yujib ad-da'wata faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Yang diundang terus tidak datang, maka dia telah bermaksiat, membangkang perintah Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian walimah ini lebih ketat apa namanya perintahnya ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini yang 159 ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau meriwayatkan ini. Beliau kemudian di akhir hadis ini mengatakan atau diriwayatkan, wa kana Abdullah ya'ti ad-da'wata fil 'ursi wa ghairi al-'ursi wa huwa sha'im. Dan Abdullah bin Umar setelah mendengar dan meriwayatkan hadis ini, beliau menghadiri setiap undangan, apakah itu walimatul 'urus atau walimah yang lain, baik beliau dalam keadaan berpuasa atau tidak berpuasa, karena beliau tahu ini hak orang yang undang begitu. Kemudian kenapa kok beliau kadang puasa, kadang tidak puasa ketika memenuhi undangan? Dalam hadis lain dikatakan, "Faman kana sha'iman falyusalli, wa man kana muftiran falyakul." Kata Nabi SAW, ketika diundang makan dan dia dalam keadaan tidak berpuasa, makan. Ketika dia berpuasa, datang tidak apa-apa dan dia nanti mendoakan. mendoakan orang yang ngundang. Dan memang sebagian ulama mengatakan kewajiban itu tidak sempurna kalau dia tidak datang sambil makan. Kalau seandainya dia datang kemudian datang tok begitu, akan membuat kehadiran dia tidak sempurna. Dalam mazhab Zahiriyah, dia hadir itu ya wajib makan. Tetapi jumhur ulama mengatakan kehadiran itu sunnah, masa makan menjadi wajib? Enggak juga. Ya, makannya pun sunnah. Hanya kita lihat ketika undangan itu khusus, maka undangan itu semakin menekan untuk dihadiri. Tapi kalau undangannya umum, undangan umum maksudnya, ayo semua angkatan ini hadir, semua jemaah masjid hadir, semua teman-teman yang kerja di kantor ini hadir, civitas. Ini namanya undangan umum. Tapi undangan khusus pakai nama, apalagi ngomong langsung. Soal sekarang, mohon maaf, undangannya hanya menggunakan ini. Tapi kalau seandainya itu khusus, maka ini lebih mendapat perhatian daripada undangan umum. Meskipun dicetak, tapi asal nama aja, di absen di nama panggilan seret gitu. Tapi kalau orang kenal deket benar, awas ya gak datang, sampai kayak begitu, maka ini undangan khusus. Yang kedua, ketika dia sampai sana, lalu dia mendapati hidangan si orang tua pengundang, atau istilah mereka, istilah kita namanya sahibul hajah ya, yang undang, dia kecewa kalau kita tidak makan hidangannya. Maka kalaupun dia sedang berpuasa, sebagian ulama mengatakan dia berbuka lebih afdal. Ya, tapi kalau seandainya undangannya umum dan dia berpuasa pun tidak ada yang ngerti gitu, maka dia lanjutkan puasa tidak apa-apa. Kalau seandainya puasa yang dia lakukan wajib karena dia mengqadha atau puasa nazar atau apa, lalu dia datang ke sana ada undangan, afwan, ana tidak makan karena ana sedang puasa wajib, maka ini tidak masalah, ma'zur. Baik, Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau menjelaskan dua hadis ini, bahwa undangan makan apapun ditekankan untuk dihadiri kalau mencukupi syarat. Apa mencukupi syarat itu? Kalau seandainya memang pantas untuk dihadiri. Disebutkan diantaranya ketika beliau mengatakan ini, beliau mengatakan, kalau, dan beliau mengatakan ini syaratnya itu ada kisaran 20 ya. Beliau mengatakan ada kisaran 20. Di antaranya tidak ada yang haram di situ. Tidak ada yang haram. Artinya kalau ternyata ada minum khamr, mendengarkan musik, campur baur laki perempuan, maka hukum asalnya dia tidak wajib untuk menghadiri sesuatu yang memang ada pelanggaran syariatnya. Maka kewajiban untuk hadir tidak ada. Bahkan kalau perlu jangan hadir, begitu. Kemudian di antara syaratnya pula, undangan itu umum, bukan dikhususkan untuk yang kaya aja. Ya, yang kaya yang diundang, anak miskin, orang miskin tidak diperdulikan. Nah, kalau kayak begitu mending tidak didatangin. Ya, yang ketiga disebutkan bahwa undangan itu tidak lebih dari 3 hari. Ini ada hadis, meskipun hadisnya lemah, dan ini dipakai oleh sebagian ulama ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ta'amu awwal yawmin haqqun wa ta'amul yawmi wa ta'amu yawmits tsani sunnatun wa ta'amu yawmits tsalitsi sum'atun faman sam'a sam'a Allahu bih. Ya. Makanan walimah atau jamuan makan itu di hari pertama ini memang merupakan hal yang perlu dipenuhi. Kalau seandainya jamuan makan itu berlanjut sampai hari kedua, maka kita datangin pun tidak apa-apa. Tapi kalau sampai 3 hari berturut-turut terus ngadangin ini, jangan-jangan karena orangnya pengen bangga-banggaan dengan acaranya, pengen membanggakan. Maka barang siapa yang pengen mencari pujian orang, Allah nanti akan hukum dia dengan dipermalukan di depan orang, begitu. Tapi hadis lemah, tidak kita sebutkan. Kemudian yang kedua, para ulama pun mengatakan kalau memang ternyata kenalan dia banyak dan tidak bisa dikumpul dalam 1 hari, dia perlu ada teman kantor, ada teman ngaji, ada teman seperjuangan, ada teman apa segala macam, dan tidak mungkin dikumpul dalam satu hari, maka tidak mengapa seandainya dia harus sampai lebih 3 hari. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian termasuk di antara yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, di sana ya, yang undang itu adalah seorang misalkan muslim, mukallaf, sudah dewasa, kemudian rasyid, artinya bijak dan berfikir, ya, artinya memang kehadiran itu menghadiri undangan yang betul-betul diharapkan, bukan sekedar alasan gitu aja gitu kan, tapi memang dia kehadirannya betul-betul diharapkan. Baik, yang jelas ini yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dari intisari hadis undangan untuk walimah. Baik. Kemudian disebutkan dalam lafaz ini, wala taruddul hadiyah, jangan engkau tolak hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Dan hadiah ini dalam hadis bisa menjadi sebab kasih sayang, cinta, perhatian dan hubungan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tahadu tahabbu, saling memberikanlah hadiah, nanti kalian akan bisa saling mencintai. Kok ada orang kasih hadiah ditolak begitu? Maka tidak pantas. Nabi SAW menyatakan yang sunnah kamu terima begitu. Nah, kecuali memang ada beberapa hadiah yang tidak pantas diterima. Contohnya pejabat. Ya, pejabat tidak boleh menerima hadiah dari bawahannya karena jabatan itu namanya hadiyatul ummal, sogokan. Ya. Nabi SAW ketika mengutus Abdullah ibn Lutbiyah untuk menjadi pegawai pengumpul zakat, ternyata ada orang bilang ini untuk antum ya, lalu dia laporan kepada Nabi SAW, hadza li wa hadza lakum, hadza li uhdiya ilayya, kalau yang ini bukan untuk kalian ana setorkan, tetapi ini orang-orang kasih hadiah saya. Nabi SAW menyatakan, kenapa ada orang begitu-begitu, afala jalasa fi baiti abihi au ummihi fayanzur ayuhda ilayhi amla, kenapa dia tidak duduk aja di rumah, tidak usah ambil tugas dan pegawaian ini, nanti dilihat apakah dia betul-betul masih dapat hadiah dari orang-orang. Artinya Nabi SAW ingkari, kamu bilang ini dihadiahkan karena kamu, bohong. Kamu itu dapat hadiah karena kamu sebagai seorang petugas pengepul zakat. Seandainya bukan, maka kamu tidak akan disogok sama orang-orang itu. Gitu. Kalau seandainya engkau duduk di rumah ibumu, tetap aja orang-orang ngasih hadiah kepada kamu, padahal kamu bukan seorang pegawai, berarti memang hadiah itu adalah hadiah benar murni. Nah, kalau kayak begitu enggak apa-apa. Contoh seorang pejabat. Seorang pejabat terima hadiah dari kawan kecilnya yang memang dari sejak kecil sebelum dia jadi pejabat, dia sering ditukar-tukar hadiah. Ramadan, menjelang lebaran, kasih parcel, dan dari dulu seperti itu sampai akhirnya kawannya sudah jadi pejabat dan temannya masih tetap sayang itu. Dia pengin kasih hadiah bukan karena jabatannya tetapi karena dia akan kasih seperti kawannya. Tidak apa-apa. Karena itu bukan disebabkan oleh jabatannya. Baik, cuman An-Nawawi rahimahullah mengatakan ini syaratnya tidak boleh lebih banyak ini hadiahnya dari kebiasaannya. Kebiasaannya ngasih cuman makanan desa aja karena hadiah lebaran. Begitu dia jabat ngasih hadiahnya emas. Wah, ini berarti dilebihin karena jabatannya begitu. Nah, intinya memberi hadiah dan saling menerima merupakan hal yang dapat menimbulkan rasa kasih sayang, hubungan akrab dan seterusnya. Termasuk tadi yang kita sebutkan itu, saling mengunjungi, diundang datang, itu merupakan bentuk ketawaduan. Orang kalau ngundang terus didatengin, seneng, bahagia banget tuh. Ngadakan acara apa, tahu-tahu temannya datang, bahagia sekali. Bahagia, datang. Dan lambung tawadu. Nabi SAW tidak pernah menolak ketika diundang, meskipun yang mengundang orang miskin. Bahkan satu saat beliau datang ke tempat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tikarnya saja sudah menghitam oleh Anas bin Malik, dikuyur air kemudian dibersihkan begini. Nabi SAW naik di atas tikar yang sudah tua dan hampir rusak. Nabi SAW sholat di situ. Ini lambang ketawaduan. Dan ini barangkali antum pernah dengar cerita Syekh bin Baz rahimahullah, seorang yang betul-betul tawadhu diundang. makan oleh seorang penduduk Yaman. Padahal penduduk Yaman ini bilang ketika beliau mengatakan kebiasaannya, "Liyaumul asya indana." Nah, hari ini makan malamnya di rumah saya, Syekh, gitu. Padahal dia ingin hanya memberikan basa-basi. Orang Yaman biasa basa-basi. Kalau mau makan, ayo silahkan sama saya apa segala macam. Ternyata ketika beliau basa-basi dengan Syekh bin Bas, Syekh bin Bas bilang, "Siap insyaallah. Tapi makannya jangan berlebihan ya. Makanan biasa yang kalian makan di rumah tiap hari apa itu?" "Iya," katanya. Tapi kaget banget nih Yaman. "Ih, ini Syekh bin Bas, Syekh bin Bas, mufti, pimpinan mufti yang dekat dengan raja." Ya, ternyata mau nerima undangan ana. "Ana siapa?" gitu. Bingung dia, ini orang Yaman nih bingung. "Wah, ana cuma basa-basi kok malah datang beneran." Kemudian ternyata Syekh bin Bas bilang, "Ana mau datang, cuman jangan takalluf." Takalluf itu artinya ngerepotin, sampai beli ini, sampai ini. "Enggak, masakan rumah yang biasa sehari-hari." "Siap, Syekh." "Baik, yang kedua, kamu ikut saya dulu sebentar ya. Saya ada urusan, nanti setelah itu langsung ke rumah kamu." Iya, ternyata orang yang tambah kaget karena urusan yang dimaksud, Syekh bin Bas mau ngisi pengajian di istana. Akhirnya pengajian di depan para pejabat, umara. Kajian, habis sholat isya, kemudian Syekh bin Bas diajak makan sama waktu itu Amir Abdullah sebelum menjadi raja. Ya. "Syekh, makan dulu di sini sekalian." "Enggak," kata Syekh bin Bas, "ana sedang dipanggil makan sama salah satu kenalan ana." Kata orang yang itu, "Matilah saya." Beliau ditawarin makan di istana, kemudian ditolaknya karena nerima undangan rumah saya. "Ini ada apa di rumah saya?" gitu. Tapi setelah itu Syekh bin Bas pulang sama orang ini, ke sana makan sebentar, salat, habis itu pulang. Kata orang Yaman itu, "Masya Allah, Syekh bin Bas luar biasa, seorang figur yang tawadhu luar biasa ya, dan itu tidak akan beliau lupakan," katanya. Ini lambang ketawadhuan. Kalau orang bisa seperti itu ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir dikatakan dalam hadis ini, "Wala tadribul muslimin," jangan engkau memukul orang Islam, artinya menzalimi mereka. Tidak salah, kenapa harus dipukul? Ini terutama berkaitan dengan pemerintah di sini. Dikatakan, "La tu'aqibhum wala tu'addibhum," jangan engkau hukum mereka kalau mereka tidak bersalah, karena ini zalim. Ya, jadi larangannya berkaitan dengan orang-orang yang memang terbiasa menghukum. Ya. Adapun orang yang tidak nurut dan berhak untuk mendapat hukuman, maka itu yang memang tidak masalah, mereka berhak untuk mendapatkannya. Begitu. Baik, barangkali ini yang dapat kita pelajari. Hadis kelima, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di malam hari ini, Ustaz. Dan Masya Allah, satu materi yang sangat menarik untuk kita simak bersama, dan begitu banyak faedah yang dapat kita ambil, terutama dengan faedah yang diceritakan oleh Ustaz tentang Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala. Baik, khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda semuanya yang bertanya, Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Namun untuk yang pertama kita angkat melalui telepon terlebih dahulu di 0218236543, dan kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Pak Ali di Pasar Minggu.
1: Baik, Pak Ali di Pasar Minggu. Silakan Pak Ali.
2: Ya, mengenai kurban, apakah boleh hukumnya kalau saya tidak membagikan daging, tetapi saya masak, kemudian tetangga saya undang ke rumah, sehingga terjadi keakraban, kemudian interaksi, dan sebagainya. Yang kedua, terjadi fenomena, kurban itu kan pribadi, tapi dia pakai duit negara. Nah, ini hukumnya gimana, Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran jazilan libayanikum. Barakallah.

0: dalam ayat yang lain dikatakan wa at'imul ba'isal faqir. Ya, makanlah sebagian dari hewan sembelihan itu, kemudian berilah makan kepada orang yang membutuhkan. Baik yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Kemudian ada nukilan dari Ibn Abbas, dinukil dari Ibn Qudamah rahimahullah, bahwa beliau mengatakan yang kalau bisa kita bagi hewan sembelihan ini, ada yang kita makan sendiri, ada yang disedekah sendiri, kemudian ada yang kita hadiahkan. Artinya tidak mesti sedekah kepada orang miskin, akan tetapi diberikan kepada orang yang mampu, cuman bentuknya hadiah, makanya tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan kedua, Anda tidak tahu, wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk Pak Ali di Pasar Minggu. Mudah-mudahan dapat dipahami jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan kita angkat berikutnya, pertanyaan kedua, melalui telepon kembali di 0212-823-6543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan berikutnya kami persilakan kepada Anda ikhwata Islam azanillahu ayyakum yang ingin bertanya di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA. Ya, silakan. Baik, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mana yang lebih afdal Ustaz, berkurban satu kambing dengan atas nama suami dan keluarga, atau berkurban kambing satu dengan cara bergantian tiap tahun? Mohon sampaikan penjelasan. Silakan Ustaz.
0: Baik, wallahu alam, yang sunnah adalah seorang suami sebagai kepala rumah tangga dia berkurban kalau seandainya dia mampu. Dalam riwayat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana ar-rajulu 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhahi 'anhu wa 'an ahli baitihi fayat'amuna wa yut'imun. Beliau mengatakan dulu seorang sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyembelih satu kambing untuk dia dan keluarganya. Maka mereka makan bersama dan memberikan sedekah untuk orang lain. Hatta tabahan nasu fasarat kama tara. Kata Abu Ayyub, sampai kamu lihat orang-orang sekarang bangga-banggaan. Maka kamu bisa melihat sekarang bagaimana mereka berlomba-lomba banyak-banyakan. Gitu. Tapi hukum asalnya dulu, mereka hanya cukup satu rumah, satu kambing. Dan ini diberikan kepala rumah tangga. Tapi kalau seandainya kepala rumah tangga tidak bisa atau terbatas, kemudian istrinya mampu, maka tidak mengapa juga. Tidak mengapa. Dia menyembelih, dan nanti konsekuensinya, kalau kita tahu tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, dan seterusnya, yang berlaku untuk suami, nanti kalau yang berkorban adalah istri, maka istri yang tidak memotong rambut, tidak boleh melakukan itu tadi. Ya, potong kuku, potong rambut dan semacamnya. Adapun seandainya dua-duanya bisa, maka wallahu alam, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih sendiri. Ya, beliau menyedekah sendiri untuk keluarganya. Dan itu wallahu alam yang tadi kita juga sebutkan riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari, kepala rumah tangga, dan ini yang difatwakan para ulama, kepala rumah tangga dia menyembelih untuk dia dan keluarganya, dan itu sudah cukup. Ya. Keabsahan memang satu kambing itu untuk satu orang, tetapi pahalanya bisa untuk keluarganya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan dua ekor kambing, yang satu untuk beliau dan keluarganya, satu untuk umatnya. Beliau dan umatnya yang belum bisa untuk berkorban, menunjukkan bahwa dalam rumah tangga satu kambing cukup. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kembali kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Dipersilakan.

0: Baik, terputus kembali. Namun Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini Ustaz. Satu pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz yang akan kita angkat dari penanya kita di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimanakah dengan undangan pengantin, ya undangan pernikahan maksudnya Ustaz, yang banyak, yang belum banyak mengetahui harus bisa antara ikhwan dan akhwat. Apakah tetap kita menghadiri Ustaz undangan pernikahan yang seperti ini? Sekurang Ustaz, silakan Ustaz.
1: Afwan, yang Anda pahami, kalau seandainya ada undangan yang tidak terpisah ya, campur, ikhtilat. Ini yang di, kalau seandainya terpisah, alhamdulillah. Ya, kalau ada undangan terpisah laki dan perempuan, maka itu hukum asalnya. Dan itu yang disesuaikan dengan syariat. Kalau seandainya tidak dipisah, campur, ikhtilat laki dan perempuan. Ya, wallahu alam, masyayikh mengatakan ini kemungkaran dan boleh untuk tidak dihadiri. Kalau dia ingin menghadiri, tapi dengan memilih waktu, lebih diawalkan atau diakhirkan, dan tetap menjaga pandangan dan berusaha untuk tidak bercampur, maka itu yang afdol. Ya, tapi kalau seandainya dia ingin lebih selamat dan tidak hadir, tidak berdosa dia, tidak berdosa, dan nanti dia bisa cari waktu yang lain, ya, di hari yang lain, sehari sebelum atau sehari sesudah, atau bahkan dia tetap kirim hadiah dan seterusnya, kemudian minta maaf ketika terlambat atau mendahului karena ada kegiatan misalkan, maka insya Allah ini juga tidak mengurangi perintah dalam syariat. Wallahu a'lam bissawab.
0: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan pertanyaan dari penanya melalui chat WA yang telah dibacakan dan dijawab oleh Ustaz jawabannya. Ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di malam hari Ustaz, dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
1: Baik, ikhwah sekalian, berbicara tentang sunnah di rumah tangga, kita hanya tahu bahwa keluarga harmonis, keluarga yang mengikuti sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum khairukum li ahli li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa memperlakukan keluarganya dengan baik, dan aku adalah terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Maka orang yang baik dan ingin mengikuti yang baik, dia adalah orang yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga. Termasuk ciri baik adalah perhatian. Dan perhatian itu diberikan juga terkadang dengan hukuman. Tidak sholat, tidak menutup aurat, tidak menjaga pergaulan dan seterusnya, maka di situ akan dituntut ketegasan, kebijaksanaan dan perhatian seorang kepala rumah tangga kepada pasangan, kepada anak dan seterusnya. Perhatian seorang istri untuk mengingatkan suami ketika dia tidak melaksanakan sholat, tidak melakukan syariat, bahkan melakukan tindakan yang salah, ini juga merupakan bentuk ta'awun dan tugas yang sama-sama diemban setiap individu muslim. Semoga dengan mengenal sunnah, kita akan semakin harmonis dan semakin terjaga biduk rumah tangga sampai Allah ridha, kemudian kita bisa menghadap Allah dengan dikumpulkan dalam surga yang sama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma ya'ti al-jabal فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
3: Dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
5: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
9: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli.
8: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Inkirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
8: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
3: Radio Roja.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaihi.
1: Radio Roja.
6: Lidzakirina wadzakirat.
7: Idza'atul Qur'anil Karim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هنا سؤال يقول: هل إثم إيذاء الناس بسبب شراء الدخان من البقالة أو من البقالة وإشعالها لهم كما هو واقع على صاحب البقالة يكون أيضا على شخص هون من شأن تحريمه أمام صاحب هذا المتجر أو هذا المحل فاستمر في بيعه، وهل هم متشاركون في الإثم؟
3: الجواب يا أخي السائل، هذا الفعل الذي ذكرته بعض ما يفعله الناس في هذه الحال، ولكن هناك أفعال مثل هذا وأكثر من مثل هذا. فنقول يا أخي في هذا الجواب: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله عز وجل نهى نهيا عاما عن التعاون على كل إثم وعدوان، فيدخل في ذلك كل المحرمات، فلا يجوز التعاون على فعلها ولا على تحسينها أمام الناس ولا على تهوين حرمتها ولا على تشجيع الناس على اقترافها بأي وسيلة من الوسائل، فكل ذلك داخل في التعاون على الإثم والعدوان، وسواء كانت تلك المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو ما كان فيه إضرار بأحد في بدنه أو عرضه أو سمعته. فالواجب على جميع المسلمين التعاون على الخير، التعاون على الخير وتكثيره والتشجيع عليه ومناصحة الواقعين في المنكرات والآثام ودعوتهم إلى ترك هذه المخالفات بالأساليب المناسبة. هذا هو الواجب حتى يكثر الخير ويقل الشر بين المسلمين ويحققوا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، وسقنا بعضها اختصارا، وبالله التوفيق والسداد.
4: Masalah meremehkan hukum rokok, pertanyaannya: apakah berdosa mengganggu manusia dengan sebab membeli rokok dari sebuah toko dan sengaja merokok di tengah-tengah mereka, sebagaimana terjadi pada sebagian pemilik toko, dan juga terjadi pada orang yang meremehkan haramnya hukum rokok sampai berani merokok depan toko sehingga jual belinya terus dilanjutkan setiap kali ada pembeli? Apakah mereka sama-sama berdosa? Kemudian Syekh menjawab, perbuatan ini memang termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ada juga perbuatan yang semisalnya atau bahkan lebih parah dari ini. Sebagai jawabannya, maka kami katakan, ya akhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang secara umum segala perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini semua adalah setiap perbuatan yang diharamkan. Maka tidak boleh tolong-menolong dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan di hadapan orang. Tidak boleh mengolok-olok juga ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Tidak boleh memotivasi orang untuk melakukan dosa ini dengan wasilah apapun. Semua ini termasuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik yang diharamkan berupa makanan atau minuman atau apa saja yang bisa merugikan orang lain. Baik itu merugikan badannya atau merugikan kehormatannya. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan menyebarkannya. Saling memotivasi untuk mengamalkan kebaikan. Memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kemungkaran dan dosa. Kemudian mendakwahinya agar meninggalkan pelanggaran-pelanggaran ini dengan cara yang sesuai. Inilah yang wajib dilakukan supaya semakin bertambah tersebarnya kebaikan dan berkurangnya kejelekan di tengah masyarakat. Untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan makna ini sangat banyak sekali, dan kami telah menyebutkannya secara ringkas dalam fatwa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam.
7: An ibn Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
8: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ثم أما بعد، الحمد لله dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang dilimpahkannya kepada kita, akhirnya kita kembali bersua dalam ruang virtual yang semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita di atas ketaatan kepadanya, di atas jalan kebaikan menuju ridhanya. Allahumma amin. Di majelis ilmu yang kita rindukan bersama ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari bersama menjadi ilmu.

yang bermanfaat, menjadi ilmu yang menghadirkan keberkahan dan mendekatkan kita lebih baik lagi, lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah ruahkan kepada Nabi yang kita cintai dan kita rindukan bersama. Baginda mulia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali salah satu di antara pilar agama, yaitu akhlak yang mulia. Begitu indah, lengkap dan sempurna Islam menuntun kita untuk berakhlak. Berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala maupun berakhlak kepada sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, kita satu sama lain sebagai manusia. Dan telah dipelajari bersama-sama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa akhlak mulia yang tertinggi antar sesama manusia dituntunkan oleh Islam di dalam syariat yang sempurna ini adalah akhlak seseorang kepada kedua orang tuanya. Perlu kita ingat bersama bahwa akhlak yang mulia adalah salah satu di antara dua sebab utama masuk surga. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wahai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, "Taqwallah wa husnul khuluq." Bertakwa kepada Allah, ada hubungan baik antara seorang hamba dengan Allah, dan juga husnul khuluq, berakhlak mulia, yaitu hubungan baik seorang hamba dengan sesama manusia. Dalam riwayat yang lain, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. "Wa'tbi'is sayyi'atal hasanata tamshuha." Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Lagi-lagi ada akhlak yang mulia sebagai hubungan baik seseorang bersama manusia sesamanya, selain juga menjaga hubungan baik diri seorang hamba bersama Allah subhanahu wa ta'ala dalam bingkai ketakwaan. Dan telah kita kaji bersama pada pertemuan sebelumnya kemarin perkataan indah atau penjelasan indah dari sahabat mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang bagaimana seseorang akan dibuka kesempatan masuk surga untuknya bila mana ia berbakti kepada kedua orang tuanya, atau jika masih tersisa salah satunya saja, dia juga berbakti kepada yang tersisa dari kedua orang tuanya tersebut. Ibnu Abbas berkata, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhsina illa fatahallahu lahu babaini minal jannah wa in kana wahidan fawahidun." Kata Abdullah ibn Abbas, Habrul Ummah, terjemahul Quran radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, tidak ada satu orang muslim pun yang masih memiliki kedua orang tua muslim kemudian dia berbakti kepada keduanya kecuali akan dibukakan untuknya dua pintu surga. Dan bila hanya tersisa satu dari kedua orang tuanya tersebut dan dia berbuat baik kepadanya, maka terbuka satu pintu surga baginya. Kemudian Ibnu Abbas menegaskan, "Wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu." Bila si anak ini justru membuat murka salah seorang dari kedua orang tuanya tadi, maka dengan itu Allah tidak ridha kepadanya sampai orang tuanya itu menjadi ridha kepadanya. Allahu Akbar. Seakan Abdullah ibn Abbas mengingatkan kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita kaji, ridha Allah fi ridhal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ya, ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala berada pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Sesuai
dan tuntunan agama kita. Kemudian ketika Ibnu Abbas menjelaskan hal tersebut, ada seseorang yang bertanya, wahai Ibnu Abbas, wa in zalama, meskipun kedua orang tuanya itu berbuat zalim kepadanya, apakah itu juga berlaku? Kata Ibnu Abbas, wa in zalama, meskipun kedua orang tua itu berbuat zalim kepada si anak, tapi si anak terus berbakti kepada kedua orang tuanya dalam rambu-rambu tuntunan syariat, maka kalau orang tuanya masih dua, terbuka dua pintu surga. Kalau hanya tersisa satu dari kedua orang tuanya, maka dengan baktinya tersebut, dia pun akan mendapatkan pintu surga terbuka baginya. Allahu Akbar. Ya. Dan terutama ini menjadi sangat ditekankan bagi yang masih memiliki kedua orang tua. Adapun yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, meskipun dia tidak bisa lagi berbakti kepada kedua orang tua secara langsung semasa hidup mereka, maka dia tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan berupaya menjadi anak yang saleh, menutupi kesalahan-kesalahan sebelumnya dengan kebaikan yang akan menutupnya. Perbanyak istighfar, jalin silaturahmi kepada siapapun kerabat yang tersambung bersamanya melalui jalur orang tua. Jalankan wasiat orang tua selama wasiat itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat, dan seterusnya. Ya. Maka bakti kepada kedua orang tua bisa tetap kita jalankan sekalipun mereka sudah meninggal dunia. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Ada pula yang menarik pada perkataan indah penjelasan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau kemarin perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka kali ini adalah perkataan Abdullah bin Umar yang secara spesifik mulai menjelaskan tentang buruknya durhaka kepada kedua orang tua. Celaka dan akan berujung nestapa bagi seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Disebutkan kisah tentang Faisalah bin Mayyas rahimahullah. Ya, Faisalah bin Mayyas, beliau pernah bercerita, kuntu ma'an najadat, aku pernah bersama dengan orang-orang yang terfitnah dengan ideologi pemahaman menyimpang kaum An-Najadat. An-Najadat ini nama lain atau sebutan bagi mereka kaum Khawarij di masa itu. Ya. Fa asabtu dzunuban la araha illa min al-kaba'ir. Faisalah bin Mayyas yang bergaul dengan sebagian kaum Khawarij yang memiliki ideologi menyimpang, ternyata percik negatif dari bergaul dengan orang yang punya ideologi menyimpang ini sempat berdampak kepadanya. Sehingga tatkala Faisalah bin Mayyas melakukan beberapa bentuk dosa, dia mengira, meyakini sebagaimana yang diyakini oleh kaum Khawarij An-Najadat tadi, bahwa itu adalah dosa besar. Sampai kemudian Faisalah berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka setelah diceritakan, Ibn Umar berkata, mahiya, emang apa dosanya yang dimaksud oleh Faisalah tadi? Qultu, Faisalah menjawab, kada wa kada, ini dan itu. Allahu a'lam, tidak disebutkan apa dosa besar yang ditanyakan itu. Maka Abdullah bin Umar berkata, laisat hadhihi minal kabair, adapun itu maka bukan termasuk dosa besar. Perlu kami bikin catatan kecil, dan barangkali catatan ini pernah sebelumnya dijelaskan di channel Roja TV atau Radio Roja, penjelasan tentang penyimpangan. Di antara sekian banyak penyimpangan kaum Khawarij adalah keyakinan mereka tentang para pelaku dosa besar. Ya, para pelaku dosa besar berdasarkan kaum Khawarij, jika dosa besar dilakukan, maka para pelakunya berdasarkan keyakinan kaum Khawarij, di dunia mereka berstatus berubah menjadi kafir, hilang keimanannya, keluar dari zona Islam, dan bila
meninggal dunia dalam keadaan tersebut, maka di akhirat, berdasarkan keyakinan kaum khawarij, pelaku dosa tersebut akan kekal abadi selamanya di dalam neraka. Dan itu adalah keyakinan yang menyimpang. Karena keyakinan yang benar, dan itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan ayat-ayat, hadith-hadith, dan dijelaskan oleh para ulama, yang pemahaman tersebut bersambung terus sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum, bahwa para pelaku dosa besar sekiranya meninggal dunia sebelum bertaubat dari dosa besarnya tersebut, maka dia berada di bawah masyiah Allah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki untuk menggugurkan dosa tersebut, maka tergugurkanlah dosanya dan dia terselamatkan dari ancaman siksa neraka. Sebaliknya, kalau Allah berkehendak bahwa hamba itu diazab, maka dia pun akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Itulah nasibnya di akhirat. Adapun di dunia, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang kafir, tetapi berstatus mu'minun naqisul iman. Mu'min dia masih ada pokok iman di dalam dadanya, tetapi dia itu imannya cacat atau kurang. Atau dalam istilah yang lain, mu'minun bi'imanihi fasiqun bikabiratihi. Dia beriman sesuai dengan kadar keimanannya, tetapi dia fasik sesuai dengan kadar dosa besar yang dilakukannya. Baik, kembali kepada kisah Faisalah bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ketika Faisalah meyakini sebagaimana diyakini kaum khawarij bahwa dosa-dosa tertentu adalah dosa besar, ditanyakan kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar yang berguru langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, bukan, itu bukan dosa besar. Hunna tis'un. Adapun dosa besar ada 9 yang akan disebutkan oleh Ibnu Umar. Ya. Yang pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qatlun nasamah, membunuh jiwa yang tidak dibenarkan untuk dibunuh. Yang ketiga, al-firaru minaz zahfi, lari dari peperangan ketika sudah mulai berkecamuk. Wa qadful muhsanah. Yang keempat adalah menduduh zina seorang wanita suci dari kaum mukminat. Yang kelima, aklur riba, memakan harta riba. Yang keenam, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang ketujuh, ilhadun fil masjid, ya, melakukan penyimpangan, ya, kekufuran dan lain sebagainya di dalam masjid. Walladhi yastaskhir, yang juga mengejek atau menghina, ya. Kemudian yang keempat adalah buka'ul walidaini minal uquq, yaitu membuat kedua orang tua menangis disebabkan kedurhakaan. Dan karena ada keterangan kesembilan inilah, Syekh Abdul Razak hafizahullah menukilkan asar ini dari Abdullah ibn Umar ini ke dalam pembahasan. Pembahasan kita tentang bakti kepada kedua orang tua. Kalau tidak bakti, berarti terjadi sebaliknya, yaitu kedurhakaan. Kedurhakaan kepada kedua orang tua itu dosa besar. Dan kalau dosa besar, pasti konsekuensinya pun berat. Di dunia sebelum kelak berat, di akhirat. Membuat menangis kedua orang tua, berdasarkan paham Abdullah ibn Umar, itu adalah dosa besar. Dan sudah kami nukilkan kemarin, kisah seorang yang berasal dari negeri Yaman, yang kemudian dia menggendong ibunya dalam perjalanan umrah. Kemudian dia berjumpa dengan Abdullah ibn Umar, sahabat yang sama, dalam keadaan tawaf menggendong ibunya. Ya. Bahkan dia membacakan bait syair yang artinya, aku adalah keledai atau hewan tunggangan yang tunduk mengikuti tuan yang ada di atas pundaknya. Dia posisikan dirinya sebagai hewan tunggangan ibunya di atasnya. Kemudian laki-laki itu bertanya, wahai Abdullah ibn Umar, apakah aku sudah menunaikan kewajiban baktiku kepada ibuku? Maka kata Abdullah ibn Umar, wala bizafratin wahidah. Bahkan yang kau lakukan ini belum bisa menunaikan atau membalas.
jasa ibumu meskipun untuk satu tarikan dan hela nafas saat melahirkanmu. Padahal kita tahu ibu itu ketika melahirkan, berapa puluh atau bahkan berapa ratus kali dia dituntun oleh tenaga medis, minimalnya oleh bidan atau oleh perawat pendampingnya. Tarik nafas, Bu. Keluarkan pelan-pelan sambil ditekan, misalnya begitu kan. Nah, satu tarikan atau satu hela nafas seorang ibu ketika melahirkan anaknya itu bahkan belum bisa dibalas. Sekalipun dengan perjalanan dan tawaf sa'i umroh dengan menggendong ibunya tersebut, subhanallah. Nah, Abdullah ibn Umar, sahabat yang sama, menyebutkan bahwa satu di antara sekian banyak dosa besar adalah buka'ul walidain minal uquq. Membuat kedua orang tua itu menangis karena kedurhakaan si anak. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Kita berusaha sekuat tenaga, ya, dengan segenap kata-kata dan sikap perbuatan kita di hadapan orang tua, sebisa mungkin jangan membuat mereka menangis. Karena andai kita membuat mereka menangis, maka tangisan itu adalah catatan kedurhakaan bagi kita. Wal'iyadz billah wa na'udz billahi min dzalik. Ya. Abdullah ibn Umar yang sangat paham makna berbakti kepada kedua orang tua. Karenanya para tabi'in, murid-murid para sahabat, mereka itu ingin mengkonfirmasi apakah yang mereka fahami ini sudah benar tentang bakti pada orang tua. Sehingga mereka perlu bertanya, apakah yang aku lakukan ini adalah sudah termasuk berbakti dan aku telah menuntaskan kewajibanku? Kenapa mereka perlu bertanya kepada sahabat? Selain karena para sahabat adalah guru, maka mereka bertanya kepada ahli ilmu. Para tabi'in juga tahu bahwa para sahabatlah yang paling memahami makna setiap tuntunan dalam agama. Al-Quran, Al-Hadith diturunkan di zaman para sahabat. Maka mereka lah generasi yang paling memahami maksud global ataupun terperinci setiap ayat atau hadith. Terlebih, para sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi SAW. Dan Abdullah ibn Umar adalah salah satu dari mereka yang paling banyak meriwayatkan hadith dari Nabi SAW. Maka dari sini diketahui, benar ada dosa yang besar dan ada dosa yang tidak besar. Dosa yang tidak besar tergugurkan dengan sholat lima waktu, puasa, sedekah, dan semisalnya. Karenanya kata Nabi SAW, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salawatul khamsu wa as-sadaqatu wa as-siyamu wa as-sadaqatu wal ihsanu ila wal ihsan atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketergelinciran seseorang dalam kekeliruan terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap hartanya, terhadap tetangganya, artinya dosa-dosa kecil itu bisa tergugurkan dengan sholat lima waktu, dengan puasa yang dilakukan oleh seseorang, dengan sedekah dan semisalnya. Ya. Dan ada dosa-dosa besar. Yang dosa besar ini tak tergugurkan kecuali dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata salah satu di antara dosa besar berdasarkan pernyataan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma adalah buka'ul walidaini minal uquq. Kata-kata ini yang ingin digarisbawahi. Membuat orang tua menangis karena sikap kedurhakaan anak. Ya. Asar Abdullah ibn Umar ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dengan sanad yang sahih. Ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rahmatullahi alaihim ajma'in. Oleh sebab itu, para pemirsa,
di mana saja berada rahimakumullah, waspada dengan kedurhakaan. Waspadalah terhadap kedurhakaan. Iya. Benar Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga Maha Keras azabnya, Maha Cepat perhitungannya. Allah berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku, kata Allah, adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, namun azabku sungguh adalah azab yang pedih juga. Ketika Abdullah ibn Umar menyatakan, buka'ul walidaini minal uquq, tangisan orang tua disebabkan kedurhakaan anaknya, maka ini perlu kita benar-benar waspadai bersama. Kemudian, Abdullah ibn Umar juga bertanya kepada Taisalah, atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhul al jannah, wahai Taisalah, apakah kau takut terjatuh dalam neraka dan kau ingin masuk ke dalam surga? Kata Taisalah, iwallah, iya, demi Allah aku mau itu. Terselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga itu mau. Maka Abdullah ibn Umar berkata, ahayyun walidu, apakah orang tuamu masih hidup? Kemudian si Taisalah berkata, indi ummi, aku masih punya ibu. Artinya ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian Abdullah ibn Umar berkata, perhatikan ini, fawallahi law alanta lahal kalam wa at'amtaha at'am latadkhulanna aljannata majtanabta alkabair. Kau masih punya ibu, masih terbuka kesempatan surga bagimu ada di hadapanmu. Kalau sekiranya, demi Allah, kata Ibnu Umar, demi Allah, kalau sekiranya kau bertutur kata yang lembut kepada beliau, ibumu, kau memberikan makanan kepadanya dengan sukacitamu, niscaya kau akan masuk ke dalam surga selama kau tinggalkan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar harus diiringi dengan taubat. Ada penghalang masuk surga kalau belum bertaubat. Kemungkinannya 50-50 tadi. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang menjauhkan dosa besar, mungkin ada dosa-dosa kecil, maka dosa-dosa kecil itu tidak menghalanginya untuk masuk surga selama ia telah membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada ibunya atau kepada ayahnya, dia bertutur kata yang baik, yang lembut, yang meneduhkan, menyejukkan pandangan dan pendengaran mereka, serta membahagiakan mereka dengan memberikan makanan sebagaimana mestinya. Subhanallah. Ya. Maka ini adalah sebuah pembelajaran berharga buat kita sekalian, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, bahwa melembutkan tutur bicara, ya, kemudian memberikan makanan dengan penuh ketulusan dan sukacita, itu dapat menggugurkan catatan-catatan dosa selama dosa besar ditinggalkan. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, dalam riwayat yang lain dinukilkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala di dalam pembahasan birrul walidain ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Albani, yang sampai jalan sanadnya kepada sahabat mulia Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allaha yusikum bi ummahatikum salasan. Inna Allaha yusikum bi abaikum. Inna Allaha yusikum bil aqrabi fal aqrab." Kata Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah telah berwasiat kepada kalian untuk bakti kepada ibu-ibu kalian masing-masing. Dan ternyata Nabi mengulang ini 3 kali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa
Ta'ala berwasiat agar kalian berbakti kepada ibunda kalian masing-masing. Sungguh Allah berwasiat agar kalian berbakti kepada ibunda kalian masing-masing. Diulang 3 kali. Ini artinya pada hadis-hadis yang sebelumnya kemarin kita kaji, ternyata Nabi juga ulang 3 kali. Bukan dalam 1, 2 kali, 3 kali kesempatan, berulang-ulang. Yang kemudian para ulama menyatakan bahwa ini menunjukkan bahwa bakti kepada ibu nilainya 3 kali lebih besar daripada berbakti kepada ayah. Meskipun bukan berarti kita boleh berbuat durhaka kepada ayah, tidak. Tapi prosentase ya, dan juga kualitas dan kuantitas bakti kepada seorang, kepada ibu 3 kali lipat lebih daripada bakti kepada ayah. Dan durhaka kepada ibu lebih berat daripada durhaka kepada ayah. Sekalipun durhaka kepada siapapun di antara keduanya hukumnya haram, tidak boleh. Karena keumuman ayat, keumuman hadis menyebutkan kewajiban bakti kepada kedua orang tua sekaligus. Namun ternyata keduanya tidak berada di satu nilai yang sama. Nilai bakti kepada ibu 3 kali lipat lebih daripada bakti kepada bapak. Ya. Maka membuat sedih atau berbuat durhaka kepada kedua orang itu, kepada kedua orang tua, itu adalah sebuah keharaman. Berbuat durhaka kepada ibu itu lebih lagi. Maka ketika Nabi SAW mengulang 3 kali, sungguh innallah, sungguh Allah yusikum, berwasiat kepada kalian, bi ummahatikum, untuk berbakti kepada ibunda kalian masing-masing, beliau ulang 3 kali, ini penekanan kewajiban bakti kepada ibu. Kemudian Nabi menyatakan, innallaha yusikum biabaikum, selanjutnya sungguh Allah berwasiat kepada kalian untuk berbakti kepada ayah-ayah kalian. Kemudian Nabi menyatakan lagi, innallaha yusikum bil aqrabi fal aqrab, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kalian untuk berbakti kepada kerabat yang terdekat, dan terus berikutnya dan berikutnya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Ada seorang sahabat, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan komitmen berbaiat alal hijrah, untuk berhijrah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa orang tersebut yang berkomitmen ingin berhijrah bersama Nabi, dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Artinya menangisi kepergian si anak berhijrah bersama Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui bahwa pria tersebut telah membuat menangis kedua orang tuanya akibat hijrah tadi, Nabi berpesan kepadanya, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma, pulanglah kau kepada kedua orang tuamu, buat mereka berdua tersenyum kembali sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis tadi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Allahu Akbar. Ini tentang tangisan, ini benar-benar bahkan pernah secara spesifik disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kau telah membuat kedua orang tuamu menangis, kau punya kewajiban untuk menebus kesalahanmu itu dengan membuat mereka tersenyum kembali. Ini mengkonfirmasi lebih kuat lagi apa yang tadi disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Buka'ul walidaini minal uquq, tangisan orang tua disebabkan kedurhakaan anak adalah dosa besar. Dosa besar. Karena Nabi SAW sampai perintahkan seseorang bahkan untuk tidak berhijrah bersama Nabi, kalau itu ternyata menyebabkan kedua orang tuanya menangis. Artinya harus dicari cara untuk berhijrah agar kedua orang tuanya tidak merasa didurhakai oleh anaknya tersebut. Ya, berusaha.
untuk mencari cara. Ya. Karena tidak berhijrah, tidak secara otomatis itu kemudian berbuat maksiat. Dia hanya menunda untuk meninggalkan kota Mekah dan tidak berhijrah ke Madinah. Hanya berpindah tempat saja, dia tunda. Bukan menunda meninggalkan maksiat, bukan. Kemaksiatan wajib untuk ditinggalkan, sudah dibahas kemarin. Karena kedua orang tua yang meminta anaknya, bahkan memaksa anaknya untuk berbuat dosa, mulai dari dosa kesyirikan atau dosa-dosa yang lain, perintah Allah, fala tuti'huma, jangan ikuti. Jangan patuhi permintaan kemaksiatan dan kesyirikan tersebut. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kan tetapi pergaulilah keduanya dengan baik selama kehidupan dunia. Adapun kalau berhijrah yang artinya adalah berpindah, dia ingin berpindah bersama Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah karena intimidasi, ya, karena tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kufar Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mulia. Kemudian si laki-laki tadi ingin berhijrah tapi menyebabkan kedua orang tuanya menangis, maka Nabi SAW menyatakan, irji' ilaihima, pulang kau menuju kedua orang tuamu lagi. Adhikhuma kama abkaitahuma. Buat keduanya tersenyum kembali sebagaimana kau telah membuat keduanya tadi menangis. Subhanallah. Jadi, kalau seorang itu jangankan berteriak, ya, atau bahkan mencaci maki, atau bahkan mempermalukan, atau melakukan menyakiti dengan fisik, bahkan membuat mereka menangis saja, itu sudah kedurhakaan. Dan tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas tadi menyatakan berwasiat. Demikian pula Nabi perintahkan seseorang untuk kembali kepada kedua orang tuanya untuk bisa membuat keduanya tersenyum kembali sebagaimana keduanya telah dibuat menangis. Tidak mungkin Nabi tegaskan hal tersebut kecuali karena memang durhaka kepada kedua orang tua adalah petaka. Ya. Padahal tentang hijrah kita sama-sama tahu, hijrah itu adalah amal yang agung. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkannya tatkala beliau menjelaskan tentang kewajiban ikhlas dalam setiap amal. Maka dibawakan contoh yang paling agung dari sekian banyak amal, ternyata bukan salat, ternyata bukan jihad, ternyata bukan haji. Ternyata itu adalah hijrah. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Hijrah itu amalan yang agung, tapi ternyata amalan yang agung ini tidak boleh membenarkan seseorang untuk durhaka kepada kedua orang tua sekalipun hanya sekedar membuat mereka menangis akibat hijrahnya itu. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, penjelasan Syekh Abdul Razak beliau mengatakan, فَمِنْ جَزَاءِ الْوَالِدِ وَحَقِّهِ عَلَى وَلَدِهِ مُكَافَأَةً لَهُ عَلَى إِحْسَانِهِ أَنْ يَكُونَ دَائِمًا حَرِيصًا عَلَى إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِ. Di antara balasan kebaikan kepada orang tua yang menjadi hak kewajiban anaknya sebagai balas budi atas kebaikan-kebaikan orang tuanya tersebut, hendaklah anak selalu senantiasa bersemangat untuk memasukkan rasa bahagia kepada hati kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Memasukkan rasa bahagia kepada hati kedua orang tua. Walihada liman arada an yarhala li talabi ilmin mathalan أو لتحصيل تجارة أو نحو ذلك فلا يرحل ويترك أبويه يبكيان عليه. Syekh Abdul Razak melanjutkan penjelasannya. Oleh karena itu, siapa saja yang berencana untuk melakukan sebuah perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama misalnya, atau mungkin dia ingin mencari nafkah berupa perniagaan misalnya, maka tidaklah ia
pergi meninggalkan kedua orang tuanya, menangis atas apa yang ia rencanakan tersebut. Bal la yakunu dhalika illa ba'da at-tashawuri ma'ahuma wa mura'ati halihima wa talabil musamahati minhuma wal izna. Hendaklah tidak ia lakukan itu, belajarnya, cari nafkahnya, kecuali setelah satu, bermusyawarah dengan kedua orang tua, dua, menjaga kondisi keduanya, tiga, mendapatkan izin dan restu dari mereka. Allahu Akbar. Ustaz, kok ribet banget? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu dan telah menyempurnakan tuntunan agama kita. Dan demi Allah, tidaklah tuntunan agama kita ini ditetapkan kecuali padanya terdapat kebaikan dan hikmah yang besar. Kita faham ataupun kita tidak faham. Jadi kalau seseorang ingin tinggalkan kedua orang tuanya di rumah, meskipun untuk sebuah tujuan yang baik, atau bahkan sekedar mubah, maka hendaklah ia lakukan tiga hal ini. Bermusyawarah dengan kedua orang tua, menjaga kondusivitas kondisi mereka, dan telah mendapatkan restu, doa, dan dukungan dari keduanya. Di dalam riwayat yang lain, dibawakan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW mohon izin untuk jihad. Jadi kalau tadi ingin bergabung berhijrah, kisah ini yang tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, minta izin kepada Nabi untuk turut berjihad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Wallahu ta'ala a'lam, kemungkinan laki-laki ini sesungguhnya bukan yang termasuk terkena kewajiban jihad. Karena sesungguhnya ada seruan jihad yang dikumandangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhukum fardu ain. Dan ada pengecualian bagi orang-orang dengan kondisi tertentu, masih muda atau bahkan justru sudah tua. Masih muda nih artinya kategorinya masih belia, atau justru sudah sangat usia, para wanita, kaum lemah, orang sakit dan semisalnya. Ini dikasih uzur. Tapi yang tidak seperti mereka kondisinya wajib fardu ain. Nah, orang ini, sahabat yang satu ini, kemungkinan besar bukan yang termasuk terkena kewajiban fardu ain untuk berjihad. Maka ia datang kepada Nabi SAW mohon izin untuk disertakan dalam barisan jihad kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pertanyaan ini harus dijawab karena itu yang akan menjadi pemboleh baginya untuk meninggalkan kedua orang tuanya. Ternyata pria itu berkata, na'am, iya Rasul, kedua orang tuaku masih hidup. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, fafihima fajahid, maka pada baktimu kepada keduanya lah kau berjihad. Allahu Akbar. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Makanya jihad itu tidak melulu maknanya adalah berperang dengan senjata, mengacungkan senjata melawan musuh kaum kafirin. Walaupun itu tentu saja adalah istilah jihad. Tapi makna jihad secara luas mencakup juga bahkan berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kalau jihad itu wajib, maka sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua, membuat orang tua bersedih, bahkan hingga menangis, itu adalah sebuah kedurhakaan. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, in kana laka abawan, fa'ablir juhdaka fi birrihima wal ihsani ilayhima, fa inna dhalika yakumu laka maqama qitalil adu. Jika kau masih memiliki orang tua, maka bersungguh-sungguhlah dengan optimal berbakti kepada keduanya, berbuat baik untuk mereka berdua, maka itu sudah mengantarkan kedudukanmu.
seperti kau memerangi musuh. Bernilai jihad, kata Nabi SAW, فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. Maka pada kedua orang tuamu lah kau berjihad. Ya, kita harus menghindari durhaka kepada kedua orang tua, karena kewajiban kita itu bakti kepada orang tua. Ya. Di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani rahmatullahi alaihim jami'an, dari hadis Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seseorang berhijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang dari negeri Yaman, dia datang berhijrah ke kota Madinah. Maka Nabi bertanya kepadanya, halaka ahadun bil Yaman, apakah kau masih memiliki satu kerabat, satu keluarga di negeri Yaman? Maka pria itu menjawab, abawaya, kedua orang tuaku masih di sana. Nabi bertanya lagi, adzina lak, keduanya mengizinkanmu untuk hijrah datang kemari? Si pria itu menjawab, la, enggak. Maka kata Nabi SAW, irji' ilaihima fasta'zinhuma, fa in adzina laka fajahid wa illa fabirrahuma. Kata Nabi SAW, maka pulanglah kau kepada kedua orang tuamu, mintalah izin dari mereka berdua. Ini membawa makna bahwa kalau dia itu tinggalkan kedua orang tuanya tanpa atau sebelum mendapatkan izin dari mereka berdua, ada goresan makna durhaka kepada mereka. Karena Nabi tak izinkan. Sehingga Nabi nyatakan, fa'in adzina laka fajahid. Jika keduanya mengizinkan untukmu, berjuanglah untuk berhijrah. Wa illa, kalau mereka tak izinkan, fabirrahuma, maka berbaktilah kau kepada keduanya. Allahu Akbar. Jadi jihad dan hijrah bisa diraih oleh seseorang dengan cara dia berbakti kepada kedua orang tua. Dari hadis Muawiyah bin Jahimah As-Sulami radhiyallahu taala anhu, bahwa Jahimah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, aradtu an aghzu wa qad ji'tu astashirak. Rasul, kata Jahimah radhiyallahu anhu As-Sulami, aku datang bermusyawarah kepada engkau karena aku ingin berjihad bersamamu. Kata Nabi SAW, halaka min apakah kau masih punya ibu? Jahimah menjawab, iya. Nabi menyatakan, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha, akhrajahun Nasa'i. Kalau begitu kau hendaknya bersama beliau, berbaktilah kepadanya, sungguh surga berada di bawah kedua telapak kakinya. Allahu Akbar. Ini ibu luar biasa. Dan saya coba berhenti dulu di sini karena saya mengingat sebuah riwayat yang juga dibawakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya cukup panjang. Kami coba persingkat. Ya, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang Juraij. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang Juraij dari kalangan Bani Israel. Juraij adalah seorang ahli ibadah luar biasa, dikenal. Sampai-sampai ibadahnya tersebut menjadikannya beliau itu punya sebuah ruangan begitu ya. Yang di ruangan itulah dia akan beribadah, memfokuskan dirinya, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dia akan selalu berada di situ. Suatu hari, ibunya datang ke tempat tersebut, ya entah kuil atau apalah tempat-tempat dia beribadah. Dia selalu di situ. Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ibunya datang, dan dia dalam keadaan salat. Salatnya apakah seperti salat kita? Allahu a'lam. Yang jelas beliau dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Maka ketika dia salat, ternyata ibunya memanggilnya. Maka Juraij berkata, ya Rabbi ummi wa salat wa salati. Kemudian dia bergumam di dalam dirinya, ya Allah, aku penuhi panggilan ibuku atau aku terus lanjutkan

salatku. Ternyata pilihannya adalah salatnya. Fa aqbala ala salatihi. Dia terus menyambung salatnya. Fansarafat, maka ibunya pun berpaling. Di keesokan hari, ibunya datang lagi. Dan dia masih dalam keadaan juga salat. Jadi emang ahli ibadah dia. Ibadah, ibadah, ibadah. Kemudian ibunya panggil, Juraij. Dia dalam salatnya itu bergumam lagi, ya Allah, Rabbku, aku lanjutkan salatku atau aku penuhi panggilan ibuku. Ternyata dia terus pilih berada di dalam salatnya. Ibunya pun yang kedua kali, di keesokan hari tersebut, beliau berlalu. Demikian sampai tiga kali terjadi. Ya, hari ketiga sama. Ibunya panggil, dia lebih pilih salatnya. Maka ibunya berdoa. Perhatikan para pemirsa sekalian. Ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan wafatkan putraku Juraij sebelum dia melihat wajah para pelacur kupu-kupu malam. Dan ini adalah ungkapan yang menunjukkan kehinaan. Karena seseorang itu kalau memang ahli ibadah, maka dia akan jauh dari, jangankan berzina, bahkan ketemu sama para pezina juga enggak. Dia akan jauh dari mendekati zina. Ternyata ibunya hanya mendoakan demikian. Ya Allah, jangan wafatkan Juraij putraku ini sampai dia melihat wujuh al-mumisat. Dia melihat wajahnya para pelacur atau kupu-kupu malam. Subhanallah. Ya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa si ibu. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa si ibu. Ya. Juraij yang semula selalu dipuji karena ibadahnya yang luar biasa, maka Bani Israel, jadi bentuk Allah mengabulkan doa si ibu ini adalah bahwa Bani Israel waktu itu, mereka kenal dengan seorang wanita pelacur yang sangat cantik jelita. Maka wanita ini menawarkan, in syi'tum la uftinannahu lakum. Ketika Bani Israel selalu memuji ibadahnya Juraij, maka wanita yang cantik jelita pelacur cantik ini memberikan sebuah challenge, ya, menawarkan, kalau kalian mau, aku akan goda dan aku akan tunjukkan kepada kalian keberhasilan godaanku tersebut. Ternyata benar, si wanita ini menggoda, namun Juraij berhasil untuk menahan dirinya dari godaan tersebut. Ya. Berhasil menahan dirinya dari godaan tersebut. Dan ternyata ada seorang penggembala yang terkadang dia itu masuk ke dalam ruangan tempat biasa Juraij beribadah. Kemudian ternyata si penggembala itulah yang berhasil digoda oleh wanita pelacur tadi, sehingga mereka berdua berzina, dan si wanita mengandung akibat perzinaan bersama si penggembala tersebut. Ya. Ketika dilahirkan si anak, tentu saja berarti setelah beberapa waktu, maka dia berkata kepada Bani Israel, huwa min Juraij. Anak ini adalah benihnya Juraij. Maka Bani Israel datang, kemudian mereka menghancurkan tempat ibadahnya, ya, sampai dipukuli Juraij, diganggu, dipukuli, dihinakan, dihancurkan tempat ibadahnya. Beliau sambil berkeheranan bertanya, kenapa ini? Ada apa kalian memperlakukan aku seperti ini? Mereka berkata, zanaita bihadhil baghi. Kau telah sudah berzina bersama wanita pelacur, ibu dari wanita pelacur ini. Sehingga dia melahirkan dari hasil zinanya bersamamu. Maka Juraij bertanya, mana si anak? Kemudian dihadirkanlah anak pelacur tadi. Kemudian Juraij berkata, izinkan aku untuk salat terlebih dahulu. Kemudian dia pun salat. Kemudian setelah salatnya dia mendekat ke arah si anak, kemudian ditekan di arah perut anak tersebut. Kemudian Juraij berkata, ya ghulam man abuk.

0: Wahai bocah, siapa bapakmu? Bayi, siapa bapakmu? Bayi diajak bicara, padahal dia belum bisa bicara sama sekali. Mungkin baru bisa menangis, oa-oa dan lain sebagainya. Ternyata si bayi ini berkata, Fulan Ar-Ra'i, bapakku adalah Fulan si penggembala. Ya. Maka mereka pun mengetahui bahwa wanita tersebut berzina bukan bersama Juraij, si ahli ibadah. Kisahnya panjang, namun yang ingin digarisbawahi adalah, lihat bagaimana semestinya seseorang ketika dalam kondisi memilih antara ibadah yang bersifat anjuran, salat mungkin salat duha dan plus misalnya, berbeda dengan salat lima waktu yang wajib, mungkin dia bisa memberikan isyarat kepada ibunya, ibunya panggil Fulan, kemudian dia jawab Allahu Akbar. Kalau itu salat fardu, maka si ibu insya Allah tahu bagaimana menyikapinya. Tapi kalau salatnya adalah salat-salat yang nafilah, maka di dalam tuntunan syariat Islam, hendaklah dia mengedepankan ibunya. Kenapa demikian? Kalau salatnya adalah salat anjuran, tapi dipanggil ibu justru membatalkan salat dan mengedepankan, memenuhi panggilan ibu menjadi wajib. Karena berbakti pada orang tua itu hukumnya wajib, sementara salat tersebut adalah salat yang bersifat anjuran. Para pemirsa, di mana saja berada, rahimakumullah, doa ibu tersebut, ibu si Juraij tadi, doa yang tidak ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Hati-hati. Sebagaimana tentu saja bukan berarti kami menganjurkan kepada orang tua untuk berdoa keburukan bagi anaknya kalau anaknya dipandang durhaka, jangan. Ini juga tidak dianjurkan. Sebagai orang tua, hendaklah berhati-hati. Jangan sampai doa-doanya adalah doa-doa keburukan bagi si anak. Karena doa orang tua itu mustajab. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَا شَكَّ فِيهِنْ. Ada tiga doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan sedikitpun. Yang pertama adalah doa seorang musafir. Yang kedua adalah doa orang tua untuk anaknya. Dalam dua riwayat yang berbeda, doa itu bisa doa keburukan atau doa kebaikan. Jadi doa orang tua, baik doa kebaikan atau doa keburukan, untuk anaknya itu mustajab dan tidak diragukan. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Dalam riwayat yang lain, doa ussaimi hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi orang tua, jangan doakan keburukan. Kalau mau doakan, doakan kebaikan. Tapi yang menjadi pembelajaran berharga dari kisah Juraij yang diriwayatkan sahih oleh Al-Bukhari dan Muslim tadi, bahwa hati-hati terhadap kejengkelan orang tua akibat kita mengabaikan hak mereka. Penuhi panggilan orang tua. Kita bisa celaka. Doa si ibunya Juraij ini yang berkata, Ya Allah, jangan wafatkan Juraij sebelum dia melihat wajah para pelacur. Juraij tidak berzina. Tidak berzina, walhamdulillah. Ya. Tetapi bagaimana dia sempat dipermalukan dengan sebuah tuduhan. Meskipun tuduhan itu adalah ternyata tuduhan yang palsu. Bagaimana ia dipermalukan dengan sebuah tuduhan berkaitan dengan pelacur yang bahkan melahirkan anak, meskipun itu bukan dari Juraij, tapi artinya doa ibunda Juraij dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para orang tua, jangan mendoakan keburukan kepada anak. Dan wahai para anak yang masih punya orang tua, berhati-hatilah, jangan sampai kita durhaka, karena kedurhakaan adalah sumber petaka kita wal'iyadzubillah di dunia sebelum kelak di akhirat. Inilah pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Insya Allah kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Kita akan sambung pada hadis Abi Darda, hadis Abi Hurairah, dan yang lainnya masih dalam pembahasan Birrul Walidain. Sebagaimana Syekh Abdul Razak juga memang memperpanjang pembahasan ini karena urgensinya kita di zaman seperti sekarang ini untuk selalu mengedepankan nilai-nilai tinggi berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, kiranya ada diskusi atau pertanyaan, dipersilahkan.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakumullah khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kita.

0: merupakan keinginan dari suami saya yang katanya memang suami saya ingin merawat ibunya. Namun qadarullah hubungan kami dengan mertua kurang baik, Ustadz. Jadi bagaimana caranya saya agar penuh dengan keikhlasan tinggal bersama mertua walaupun hati ini terasa berat, Ustadz. Mohon jawaban dan nasihatnya.
1: Barakallahu fikum. Perlu kita ketahui bahwa salah satu di antara fenomena yang barangkali terjadi sampai zaman kita adalah fenomena terjadinya konflik dalam hubungan sosial. Di antaranya adalah konflik bersama orang-orang terdekat kita. Yang perlu kita ingat, para pemirsa sekalian, tatkala terjadi konflik antara kita dengan sesama manusia, apakah dengan pasangan, suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, kakak, adik, tetangga, atasan, bawahan, dan seterusnya. Boleh jadi sebabnya adalah karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak baik. Boleh jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak baik. Ya. Maka ini perlu diperbaiki. Sebab apabila hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, maka hubungan kita dengan sesama manusia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi baik. Dan inilah yang sempat diriwayatkan dari Ma'qil, ya, seorang ulama ussalaf. Beliau berkata, dahulu para ulama ussalaf, dari Ma'qil bin Abdullah al-Jazari bin Ubaidillah al-Jazari rahimahullah, kata beliau, dahulu para ulama apabila mereka bertemu satu sama lain, maka mereka saling berbagi wasiat ini. Dan kalau seandainya mereka belum sempat ketemu dengan saudara mereka untuk berbagi wasiat ini, kata babiha ba'duhum ila ba'din, maka mereka berbagi nasihatnya dengan cara tulisan. Jadi terkadang lisan, tapi kalau enggak lagi ketemuan, berbagi nasihat secara tulisan. Ini nih, apa ini tersebut? Maka kata beliau, annahu, nasihat yang mereka selalu bagikan satu sama lain bersama teman dan sahabat mereka dahulu, zaman keemasan para ulama, lisan atau tulisan. Annahu, sungguh, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Siapa yang memperbaiki kualitas penghambaannya dalam kesendiriannya, dia adalah orang yang bertakwa di kesendiriannya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki kondisinya tatkala dilihat oleh yang lain. Allahu Akbar. Kalau dia salih di kesendiriannya, maka dia pun salih di tengah keramaian orang lain. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjamin, yang akan mencukupkan, yang akan memperindah hubungan antara dirinya dengan sesama manusia. Allahu Akbar. Wa man ihtamma bi amri akhiratihi kafahu Allahu amra dunya. Siapa yang merasa cukup fokus dengan urusan akhiratnya, maka Allah yang akan memberikan kecukupan urusan dunianya. Wa man ihtamma bi akhiratihi kafahu Allahu amra dunya. Barang siapa yang betul-betul fokus dengan urusan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan dunianya. Maka nasihat kami bagi diri kami pribadi dan bagi siapa saja yang menyimak kebersamaan kita ini, bahwa kalau kita punya kendala, kita punya konflik, ya, kita punya friksi, percikan-percikan komunikasi yang tak baik bersama siapa saja yang dekat dengan kita, bahkan mungkin pasangan kita sendiri, anak kita, orang tua kita, mertua kita, siapa saja, maka ketahuilah itu kemungkinan adalah bagian dari

0: tidak baiknya hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat kami, yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini adalah ladang pahala. Dan semakin berat ujian amal, maka akan semakin besar pahala yang didapat insyaAllah. Al-ajru ala qadril masyakkah. Besarnya balasan pahala sebanding dengan beratnya ujian untuk meraih pahala tersebut. Yang ketiga, kalau kita berpikir, ya sebagai seorang istri misalnya, tahu kewajiban kita berbakti kepada suami adalah kewajiban yang tidak terelakkan. Dan ternyata suami meminta kita untuk membantu merawat ibunya dengan penuh dinamika, maka berarti ada pahala ganda di situ. Pahala mematuhi permintaan suami yang bukan kemaksiatan, dan pahala dengan kesabaran menghadapi dinamika saat berbakti kepada mertua. Maka ini yang akan memudahkan kita untuk sabar insya Allah. Karena di hadapan kita ini bukan keluhan, tetapi balasan kebaikan. Pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pahalanya dobel ganda. Dia bersabar dengan permintaan suami, arahan suami yang bukan kemaksiatan. Dan dia juga berpahala karena berbuat baik kepada mertua suami dan menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran, kendati pun banyak dinamika yang harus dia lalui. Ya. Dan nasihat yang keempat, ini juga sempat ditanyakan pada pertemuan sebelumnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 34. Tidak akan pernah sama antara kebaikan dengan keburukan. Maka balaslah keburukan perbuatan orang kepada kita, dibalas dengan kebaikan. Karena yang demikian ini justru akan merubah potensi permusuhan, berubah menjadi kedekatan hubungan dan kerekatan seperti layaknya saudara. Semoga dengan kesabaran, semoga dengan ini ingat bahwa ini adalah ujian dan balasannya luar biasa, kita akan semakin lebih berlapang dada menjalankan ujian tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan di 0218236543. Kami tunggu, silakan. Halo. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Nah. Ya, masih belum terkoneksi Ustaz, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon nasihatnya. Jika orang tua yang sudah usianya 70 tahun lebih, namun beliau suka marah-marah dan berkeluh kesah. Jadi bagaimana sikap kita, dan mohon nasihatnya agar kita bisa bersabar dalam menghadapi orang tua di usia senja tersebut, Ustaz.
0: Insyaallah. Barakallahu fikum. Iya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Barangkali tidak berlebihan kalau kita menyebutkan bahwa salah satu di antara ibadah agung di zaman seperti sekarang ini adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan beratnya berbakti kepada kedua orang tua menjadi semakin lebih besar tatkala orang tua tersebut telah masuk kepada usia senja. Bahkan usia senja inilah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Sekiranya usia senja telah menyapa kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya, yang satunya mungkin sudah meninggal dunia, apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Apa tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala? Kita perhatikan. Fala taqul lauma uff. Jangan kau ucapkan ah. Dan kata para ulama, disebutkannya usia senja karena memang semakin senja usia orang tua, maka semakin beliau itu memberikan ujian berat bagi kita saat berbakti kepadanya. Berbeda dengan orang tua yang masih belum lanjut usia, masih bisa mandiri dalam beberapa hal, ya. Mungkin makan. minum, berpakaian, mandi, dan lain sebagainya masih sendiri, masih bisa sendiri. Bahkan yang masih bisa sendiri pun kalau sudah masuk usia senja, ada saja kondisi yang di luar biasanya. Lebih banyak maunya, sering rewelnya, tinggi sensitivitasnya, mudah tersulut emosinya, cepat marah-marah dan bicara keras suaranya. Padahal mungkin si anak juga tidak salah sama sekali, tapi itulah ujian berbakti pada orang tua. Makanya Allah sebutkan, kalau kedua orang tua atau salah satu dari keduanya sudah semakin senja usia, fala taqul lahuma uff. Ini tuntunan Allah langsung nih. Jangan kau ucapkan kepada keduanya, ah. Sekedar berkomentar dengan, ah, jangan, kata Allah. Dan jangan itu artinya larangan, tidak boleh. Fala taqul lahuma uff. Ini yang pertama. Fala taqul lahuma uff. Wala tanharhuma, dan jangan pula kalian menghardik keduanya. Mama nih gimana sih? Makin tua, makin cerewet. Papa nih gimana sih? Udah tua, maunya yang aneh-aneh. Lah, jangan. Allah sebutkan, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan hardik mereka, jangan nyinyir mereka, jangan caci mereka. Jangan sakiti hati mereka, itu durhaka. Makanya dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, seandainya ada kata umpatan yang lebih ringan dari sekedar uff berbahasa Indonesia, atau diterjemahkan ah dalam bahasa kita, uff dalam bahasa Arab itu umpatan paling ringan. Mungkin diterjemahkannya ah dalam bahasa Indonesia sebagai ungkapan paling ringan untuk mengutarakan sebuah umpatan. Tapi ternyata yang dipilih adalah uff. Seandainya ada yang lebih ringan daripada itu, Allah akan sebutkan. Berarti umpatan sekecil atau seringan apapun, jangan. Terlarang itu. Itu durhaka. Wala taqul lahuma uff. Wala tanharhuma. Jangan kau hardik keduanya. Waqul lahumā qawlan karīmā. Bersabarlah untuk senantiasa bertutur kata dengan perkataan yang memuliakan. Sudah sampai di situ saja? Tidak. Buktikan ketulusan hatimu itu di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tuamu itu, buktikan bahwa kau tetap berdoa. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihi kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihiku dulu ketika aku masih kecil. Sayangi mereka sebagaimana keduanya menyayangiku dulu ketika aku masih kecil. Jadi 70 tahun atau kurang atau lebih, kalau sudah termasuk usia senja, sudah makin banyak rewelnya, banyak maunya yang enggak jelas, kembali lagi berperangai seperti halnya anak kecil, sensitif dan mudah marah, cepat berkomentar negatif, dan lain sebagainya, sabar. Bertahanlah untuk mendapatkan pintu surga yang terbuka bagi kita. Saya sering analogikan mereka yang hobi hiking, naik gunung, maka mereka bersusah payah untuk bisa naik gunung. Berat langkah kakinya. Ya. Berat langkah kakinya, dingin, menusuk tubuhnya. Ya. Ngantuk, menggelayuti matanya. Tapi dia tetap melangkah, tetap melangkah, tetap melangkah. Makin tinggi, makin payah. Tapi begitu sampai di atas, dia merasa bahagia karena bisa melihat ini, bisa melihat itu, dan seterusnya. Orang mancing, berat mancing itu. Luangkan waktu, belum tentu dapat, panas, teriknya, laut atau sungai atau yang lain. Ya. Tapi dia bersabar. Sehingga dia dapat. Maka kalau kita mau bersabar mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, bersabarlah dengan berbakti kepada kedua orang tua dan tahan diri jangan sampai berbuat durhaka. Iya, orang tua seperti itu. Semakin lanjut usia, omongannya semakin banyak yang ngelantur, mungkin banyak ngeluhnya, bahkan mungkin marah-marah dan lain sebagainya. Sabarlah. Surga ada di hadapan kita, di balik itu semua. Jika kita hadapi dengan kesabar. Ingat saja bahwa di balik ini, jika aku sabar, aku akan dapat surga. Mungkin surga kita, kita akan masuki dari pintu birrul walidain. Mungkin sholat kita biasa aja gak istimewa. Puasa kita biasa aja gak. istimewa. Sedekah kita biasa aja gak istimewa. Zikir, baca Quran, doa kita biasa saja gak istimewa. Tapi kalau istimewa kita ada pada bakti kepada kedua orang tua, semoga kita masuk surga dari pintu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Insyaallah jawaban yang sangat bermanfaat sekali dan mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya. Dan kami mohon maaf Ustaz, dua pertanyaan tadi mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan hari ini Ustaz, karena waktu yang sudah mencukupi dan mungkin ada pesan atau kesimpulan terakhir Ustaz yang dapat disampaikan untuk sahabat Ustaz sekalian. Nah, silakan.
0: Hadirin dan hadirat, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Satu di antara yang harus senantiasa kita ingat sementara kita masih menjalani ujian kehidupan dunia adalah bahwa kewajiban tertinggi nomor dua setelah kewajiban bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua, kewajiban yang melekat baik orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia saja ada bakti yang harus kita jalankan, apalagi kalau mereka masih hidup. Dan ketahuilah bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu lawan dari kedurhakaan. Kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah salah satu di antara fenomena semakin dekatnya hari kiamat. Dari itu saja kita harus waspada, terlebih kalau kemudian pada kesempatan hari ini kita tahu bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah sebab petaka bagi seorang anak di dunia ataupun kelak di akhirat. Kalau seseorang itu durhaka pada orang tua, orang tuanya akan mendoakan keburukan. Orang tuanya akan murka. Dan kemurkaan Allah akan tiba untuknya dengan kemurkaan kedua orang tuanya. Ya. Pintu neraka begitu menganga tatkala kedurhakaan dilakukan oleh anak. Sebaliknya, pintu surga yang akan terbuka lebar dengan bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Mari tingkatkan semangat kita untuk bukan hanya belajar ilmu agama, menggali kebenaran dari Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman generasi terbaik umat ini yang tersambung terus sampai pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi kita juga bersemangat untuk mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Dan perlu kita ingat bahwa akhlak mulia adalah yang akan paling berat dalam timbangan seorang hamba mukmin di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Ma min syai'in athqal fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan timbangan seorang hamba mukmin kelak di hadapan Allah di hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan ternyata akhlak mulia kepada manusia yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jauhkan diri dari durhaka, apalagi membuat mereka menangis, membuat mereka murka, membuat mereka mendoakan keburukan, karena semua pasti akan kembali kepada petaka dan sengsara bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah selamatkan kita dari semua sikap durhaka kepada kedua orang tua kita dan menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada mereka berdua. Dan dari situlah, dari bakti itulah terbuka pintu surga bagi kita semua. Surga di dunia sebelum surga di akhirat kelak. Allahumma amin. Kebenaran hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kekeliruan, kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita semua. Jumpa lagi insyaAllah di kesempatan lain yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar, untuk masuk surga sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: mudah.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: Laysa al-ghina an kathrati al-'arad, walakin al-ghina ghina an-nafs. Muttafaqun alaih.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
9: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu. Jalannya sama.
10: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
9: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda Allah azza wa jalla berfirman Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku demi Allah Allah taala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: للرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut pada kemiskinan. Ini permasalahan yang sering ditanyakan dan sering menimbulkan permasalahan besar di kalangan sebagian kaum muslimin. Apakah pantas orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi, ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan, apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh telah beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam, berislam dengan baik. "Wa ruziqa kafafan," diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan ukuran kekayaan. Ya. Kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati. Yang barang siapa memilikinya, dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Dalam artian yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradi wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada kemiskinan, khawatir menjadi miskin, pertanyaan yang tentu akan direnungkan oleh orang-orang yang berakal, ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi Anda? Ketakutan dan kekhawatiran Anda, apakah bisa merubah nasib Anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki Anda sekian, tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan Anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang, tidak akan bisa bertambah. Hanya dengan Anda khawatir atau takut. Makanya, rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan. Tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, kalau dengan cara yang kita tempuh, untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki iman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala yang di antara konsekuensinya adalah ridha dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang derajatnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waridha bima qasama Allahu laka takun agnan nas." Ridhailah pemberian yang Allah berikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman Anda, beramal saleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, ridha kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
3: Dari ابن عباس semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: كثيراً.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya. Maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi di air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: كيف يكون العبد موفقا وما أسباب التوفيق؟
3: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك، يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويسدده، وعمل الأسباب الموجبة لذلك، فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته، وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاءه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
4: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan. Senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad yang dimaksud di dalam ayat ini la'allahum yarsudun adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Baik dalam urusan yang sifatnya global, ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu ta'lam.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Zalikad dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar, untuk masuk surga sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: du'an.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam.
2: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: داري أنس رضي الله عنه، داري نبي صلى الله عليه وسلم، beliau bersabda: tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak,

apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya.

Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

0: فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين.
1: Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kedzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan.

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

0: Amin.
1: Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh.

0: dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
3: Apa itu? Musibah agama kita.
4: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Lihat, itu musibah untuk dirinya yang besar. Yeah.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.

yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

0: wahida.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur,

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung arsy-Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir lahu.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran."
1: Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara.
0: Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa waja'ala

0: Raja.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nasara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka, selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.

0: Tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
6: القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
1: Yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada.
0: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
1: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
0: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
1: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syaqata.
0: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
1: Wa anna dhanna lan taqula al-insu wal jinnu 'alallahi kadhiba.
0: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya, mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.

Dan sesungguhnya, kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

0: Dan sesungguhnya, kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka?
1: Wa anna minna salihun wa minna duna dhalika kunna qara'iq qidada.
0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.
1: Wa anna dhanna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba.
0: Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
1: Wa ammal qasifuna fakanu li jahannam hataba.
0: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam.
1: Wa allam istaqamu 'ala at-tariqati la'asqaynahum ma'an ghadaqa.
0: Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.
1: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
0: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
0: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.

0: katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan.
1: Qul inni lan yujirani min Allahi ahad, walan ajida min duni multahada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

0: وَأَقَلُّ عَدَدًا.
1: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
0: قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا.
1: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
0: Alimul ghaib, alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
1: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
0: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
1: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.
0: Lian.

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
6: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: نور من القرآن
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Rawahu Muslim.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
8: Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
9: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
8: Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila.
9: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
8: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila.
9: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
8: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
9: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
8: Wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila.
9: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
8: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
9: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
8: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
9: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
8: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
9: dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
8: Inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
9: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
8: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu.

0: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا.
1: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

0: bihi sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah? Qalu awalam takuta

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir.
2: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu, agungkanlah, dan pakaianmu, bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala, tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah.
1: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ.
2: Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
1: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ.
2: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina anida.
2: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
2: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Thumma qutila kayfa qaddar. Thumma nazar. Thumma abasa wa basar. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر.
2: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian celakalah dia bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
2: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idza asfar.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.

0: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
1: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
0: Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.
1: فَمَا

0: منثرة فرت من قسورة.
1: Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang ter-

0: أذكره.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.
0: وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya, kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan berhak memberi ampun.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun min al-Qur'an.
7: وننزل

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
2: Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.

Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.

0: Qamar.
1: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan.

0: mustaqar.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah, pada hari itu tempat kembali.

0: dorong.
1: Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi, ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian, ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.

0: Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
5: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
6: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
8: menjaga harga diri,
6: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
8: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
6: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
8: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
6: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
8: Itulah tujuan mukmin bekerja.
7: Bagaimana mukmin bekerja?
8: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
6: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
8: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
9: Allahu Akbar, Allah.
8: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Oh.
1: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
2: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
1: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
2: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira.
1: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Ya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra udzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها يعني المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat, karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan.

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

0: sahabat.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu, padanya ada tempat pengintai. Lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang hendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Itu amanah.
1: Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat?
3: Mau ngomong apa dia?
1: Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.

0: الْآخِرَةِ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadith Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Pada Rasul.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
2: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد، هذه صفة ذميمة وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة، لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة، فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد. وسمعت من صديقة لي أنها تقول: اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه. أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيك؟
6: نعم، إذا أحسدت بشيء فجاهد نفسك واكظمي ما عندك ولا تعملي شيء في هذا الشر، لا تؤذي المحدود ولا تؤذي المحدود لا بقول ولا بفعل، وسأل الله يجزيه من قلبك ولا يرضى. الإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئا لم يضره ذلك، إذا كان لم يفعل لا آذى المحسود ولا آذى نعمته ولا تكلم في عرضه، وإنما شيء في نفسه كرمه فإنه لا يضره، ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيء. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تكون النار الحطب. الحذر خبيث، ولكنه يبدأ بصاحبه، يؤذي صاحبه قبل غيره، فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك بسؤال الله العافية. المؤمن يضرع إلى الله، هكذا المؤمنة تضرع إلى الله أن ينزلها من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء. وتحسست بشيء فلتجاهد في كظمه وبقائه في القلب من دون أذى للمحسود، لا أذى فعلي ولا أذى قولي. والله المستعان.
7: Saya ingin bertobat dari fitnah hasad yang sangat tercela. Saya sudah berusaha untuk menghindarkan diri darinya sesuai dengan kemampuan saya. Akan tapi, setan selalu menghiasinya dengan cara membangkitkan rasa cemburu kepada teman-teman saya atau lainnya. Lalu muncullah hasad. Dan saya mendengar dari seorang teman yang pernah memberikan nasihat, tahanlah hasad Anda. Dan jangan sampai terucap dengan lisan supaya tidak diadab oleh Allah Ta'ala. Berilah kami nasihat apa yang harus saya lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda, wahai Syekh. Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, jika Anda merasakan gejolak hasad pada diri Anda, maka bersungguh-sungguhlah untuk menahannya agar tidak terucap. Dan jangan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang yang Anda hasad kepadanya. Baik menyakiti dengan ucapan atau dengan perbuatan, selama hanya bergejolak dalam hati dan berusaha untuk dihilangkan, maka tidak akan berbahaya insyaAllah. Selama dia berusaha untuk menghilangkannya dan tidak menyakiti dengan lisan dan perbuatannya, baik terhadap fisik ataupun kehormatannya, maka tidak akan berbahaya. Dan harus waspada supaya tidak melakukan sesuatu. Karena Nabi SAW bersabda, Iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah kalian dari penyakit hasad, karena hasad akan menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Dan hendaknya mengawali dari temannya sebelum yang lain. Hendaknya seorang mukmin dan mukminah untuk waspada dari penyakit ini dan banyak bersandar kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari bahaya laten hasad. Kalaupun terjangkit na'udzubillah, maka bersegeralah untuk dibersihkan hatinya supaya tidak tersisa sedikit pun dari hasad, dan bersungguh-sungguh untuk mengusir hasad tersebut dari dalam hati, dan tidak menyakiti orang yang dihasadi, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
8: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: فقدره.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: basharah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: amikum.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada sholat isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat Isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت.
3: Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
2: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
3: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
2: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
3: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
2: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
3: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Dan apabila langit dilenyapkan. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Dan apabila surga didekatkan.
2: Alimat nafsum ma ahdarat.
3: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: Nefes.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Idhas samaa'u fatarat wa idhal kawaakib tatarat wa idhal biharu fujjirat.
3: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
2: Wa idhal kuburu bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
3: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
2: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
3: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

0: surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alai.
5: Mutiara Salaf.
6: Mutiara Salaf.
5: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Nurun minal Qur'an.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan sepetunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Wa anhu radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahu Al-Bukhari.
0: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya. Semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah.

0: Pantayan Mutiara Nasihat. Pantayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam agama kita ada maqam, kedudukan yang begitu tinggi, yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakkal. Dalam bahasa Arab at-tawakkul. Tawakkal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa at-tawakkul atau bahasa tawakkal bisa bermakna at-tafwid wa taslim, menyerahkan, ya. Ats-tsiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakal secara bahasa. Adapun tawakal dalam agama adalah tafidul amri wa'atimadun nafsi wa'athiqatu billah ala jalbil masalih wa daf'il masasid, yang kira-kira terjemahan bebasnya tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya Allah semata yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat, dan hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi, dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya, agamanya. Tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani, ya, berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya, tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya. Panen yang luar biasa. Karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa taala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai. Ya, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka? Manakala Ibrahim alaihissalam, ya, dicampakkan di udara. Manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan bahan bakarnya begitu dahsyatnya, menyala-nyala yang begitu besar, ya. Ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan. Hal ilayya min hajah. Apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan dan dia mampu melakukan tersebut. Namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am. Adapun kepadamu, saya tidak membutuhkan bantuan. Tapi kepada Allah, ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan wahai api, kuni baddan wa salaman 'ala Ibrahim. Hendaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak beritahukan kepada Hajar. Sehingga Hajar mengiringnya bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua di lembah yang tak ada padanya kehidupan? Ibrahim tak menjawab, dia hanya terus berjalan. Tak berpaling dan menoleh sedikit jua pun. Dan Ummu Ismail Hajar terus mengiringinya. Maka manakala Ibrahim terus berjalan, bertanyalah ketika itu ibunda Ismail Hajar. Allahu amaraka bihadha wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini? Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Maka ketika itu berkatalah ibunda Ismail, idzan lan yudhi'ana, kalau itu perintah Allah, pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari pandangan mata, ya, ketika itu ibunda Hajar, meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan, dia naik ke Gunung Safa, ke Marwa, berjalan pulang balik mencari orang, sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril, ya, sehingga terjadilah peristiwa Zamzam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita, kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala falamma ra'al mu'minul ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan. Ini yang janjikan Rasulullah. Dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar. Mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah SWT. Maka tawakal akan membuahkan yakin. Dan keyakinan itu akan membuat seseorang tentram, tenang. Dan Allah SWT pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan datang mendatangkan baginya mudarat. Ya. Namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayrun bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat. Bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir. Mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan. Karena mereka ya, merasa sial dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka merasa sial dengan nabi mereka. Tatayyarna, inna tatayyarna bikum, kami merasa sial dengan kalian.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati hafizakumullah, para kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan penyakit yang mungkin semua dari kita memilikinya. Dan penyakit ini anehnya hanya ada pada orang-orang ahli ibadah, ahli ketaatan, ahli semangat untuk belajar ilmu agama. Penyakit apakah itu? Al-ujubu, ujub. Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, al-ujubu an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Melihat, merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka ini penyakit disebutkan oleh para ulama daun fatak, penyakit yang sangat mematikan dan sangat menghapuskan pahala dari amalan-amalan seorang hamba. Maka perhatikan para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, menyebutkan obat mujarab melawan sifat ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang pertama, dia harus selalu mengingatkan dirinya. An yudzakkira nafsahu bijawanibit taqsiril ukhra allati 'indahu. Dia harus selalu mengingatkan dirinya bahwa dirinya di bagian-bagian lain mempunyai kekurangan. Apabila dia merasa ujub dengan ibadahnya, dengan hafalannya, dengan hal-hal yang dia miliki, maka hendaklah dia cari dalam dirinya kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Niscaya dia tidak pernah ujub setelah itu. Yang kedua, an yudzakkira nafsahu bi anna hadzal amra alladhi hasala lahu min fadlillahi 'alaihi wa ni'matihi. Dia selalu mengingatkan dirinya bahwa apapun ketinggian harta, ketinggian ilmu, ketinggian tahta, ketinggian derajat di mata manusia yang dia dapatkan dari perkara-perkara dunia, tidak lain kecuali itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti si kafir yang mempunyai kebun, ketika dia merasa bisa memanen kebunnya besok hari, dia lupa untuk menyandarkan bahwa kebun tersebut berhasil karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walaula idz dakhalta qulta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Jikalau engkau memasuki kebunmu, engkau mengucapkan ma syaa Allah la quwwata illa billah. Tapi namanya kafir, dia tidak menyandarkan diri, menyandarkan nikmat yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi Sulaiman dan orang yang saleh yang menolong Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika orang yang berilmu bisa menolong Nabi Sulaiman alaihi salam untuk memindahkan istana Ratu Bilqis, dan bisa dilihat dengan Nabi, oleh Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, maka dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan karun. Innama utitu ala ilmin 'indi. Harta yang aku dapati ini karena kepintaranku, karena ilmu yang aku miliki. Yang ketiga, obat ujub. An yudzakkira nafsahu bil qusur alladhi 'indahu fil 'amal alladhi qama bih. Hendaknya dia selalu mengingatkan amalan yang dia sedang kerjakan belum sempurna. Amalan yang dia sedang kerjakan penuh dengan kekurangan. Ini bedanya dengan yang pertama, dia mengingat bagian-bagian lain yang dia lemah di dalam. Kalau yang ketiga, dia mengingat amal yang sedang dia kerjakan, bahwa dia lemah di dalamnya. Masih banyak kekurangan, masih kurang ikhlas, masih kurang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih belum maksimal. Terus seperti itu. Dengan tiga ini, niscaya ujubmu, ujub saya, ujub Anda hilang. Semoga kita bisa selalu memperbaiki hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Mukmin adalah seorang memberikan rasa aman. Muslim adalah orang yang mereka memberikan rasa selamat. Dan syariat Islam Allah turunkan dan merangka menjaga hak-hak yang sangat asasi. Maka seorang mukmin bukan pengacau, bukan menebarkan rasa takut di tengah-tengah manusia, dan bukan pula orang yang memudaratkan diri maupun orang lain. Itulah prinsip-prinsip yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah, sesungguhnya Islam sebagaimana definisinya yang Rasulullah SAW berikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah orang yang orang Islam lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain. Al-mu'minu man aminahun nas min anwal bi amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman pada manusia. Al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang yang mereka memberikan rasa aman, yang manusia dibuat rasa aman, dibuat aman dalam hal harta dan jiwa mereka. Dan syariat Islam datang dalam rangka untuk mewujudkan hak asasi yang sangat asas. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga akal manusia. Maka tidak mungkin Islam mengajarkan terorisme, mengajarkan sesuatu yang memberikan mudarat kepada orang lain maupun diri sendiri, karena kaidah Islam, ajaran Islam sungguh ajaran yang telah sangat jelas dalam perkara ini. Rasulullah SAW bersabda ketika menerangkan tentang cabang-cabang iman, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa atnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling tingginya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah, dan paling rendahnya menyingkirkan setiap gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan rasa malu sebagian cabang dari cabang iman. Seandainya duri yang ada di jalan atau setiap gangguan yang akan menimbulkan gangguan yang ada di jalan, sekecil apapun, menyingkirkannya merupakan cabang daripada iman. Maka bagaimana Islam mengizinkan, membolehkan perbuatan yang akan menebar rasa takut di tengah-tengah manusia, apalagi yang menjadi korbannya adalah kaum muslimin sendiri. Seandainya yang menjadi korban ada orang kafir, maka Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang dia membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium baunya surga. Lalu bagaimana yang terbunuh adalah kaum muslimin, yang harga muslimin, kata Nabi, hancurnya dunia dan seisinya lebih murah di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. La sawalu dunya wa ma fiha ahwanu ala Allah min qatlil muslim bighairi haq, atau kama qala. Demikian juga bagaimana kaidah Islam mengajarkan kepada kita la darara wa la dirara. seorang muslim tidak menimbulkan madarat, baik madarat terhadap diri sendiri maupun madarat terhadap orang lain, maka semua yang menimbulkan madarat baik untuk diri maupun orang lain, semuanya diharamkan di dalam agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dakwah Islam adalah dakwah yang sangat mulia, dan ajaran Islam adalah syariat yang sangat utama, yang sangat mulia, yang sangat menjunjung tinggi rasa aman, yang sangat menghargai nikmat rasa aman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa aman merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Sebagaimana Allah katakan ketika bicara tentang orang-orang Quraisy, wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan rasa aman setelah adanya rasa takut, sehingga rasa aman merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Masal muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itulah, sungguh Islam sangat mengingkari terorisme, apalagi manusia yang mereka bunuh diri, yang kemudian sebagian orang mengatakan bom jihad, maka sungguh para ulama sangat mengingkari perbuatan yang demikian. Sania sebagian orang mereka menuduh bahwa dakwah salaf, dakwah alusunnah, biang kerok terorisme, maka ketahuilah bahwa dakwah ini dakwah yang tegak di atas tariqah Rasulullah SAW dan tariqah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Bahwa dakwah ini dikawal oleh para ulama, dan para ulama yang paling keras dan paling getol membantah aksi-aksi terorisme. Dan dakwah ini dakwah yang menebar kasih sayang. Dakwah ini dakwah yang paling menjaga kehormatan penguasa, yang paling melarang kaumnya mereka membuka aib penguasa. Maka sungguh tuduhan yang sangat keliru apabila terorisme atau biang kerok terorisme diarahkan kepada dakwah yang sangat mulia, dakwah salaf, dakwah alusunnah wal jamaah, karena sungguh tidak ada yang lebih lembut, yang lebih sayang dibandingkan dakwah alusunnah, dan tidak ada ulama yang paling keras mengingkari aksi-aksi terorisme semisal ulama alusunnah wal jamaah. Dan Rasulullah SAW katakan, man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi fi jahannam. Barang siapa mereka membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diadab oleh Allah kelak di jahannam dengan sesuatu tersebut. Semoga Allah melindungi kita, menjauhkan kita dari aksi-aksi yang menyimpang dari Islam, menjaga dakwah ini, dakwah yang mubarak ini, sampai akhir kiamat kelak. Dan semoga Allah memuliakan ulama kaum muslimin yang senantiasa menyayangi umat ini dengan nasihat-nasihatnya dan bersabar dengan fitnah-fitnahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: كفوا أحد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, bagaimanakah kabar Anda di kesempatan Jumat pagi hari ini, teriring doa dan harapan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, taufik dan rahmat serta hidayah untuk kita semuanya, diberikan kemudahan dalam setiap usaha dan upaya-upaya kita untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kita serta menjemput rezeki ini. Khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah, kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ehsan MA hafizallahu taala, dari lanjutan pembahasan kitab Thariqun Hijratain wa Babul Sa'adatain, pintu kebahagiaan. Kami hadirkan kembali untuk kita murojaah. Kami yang bertugas ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Wabadu, ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadir Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memuliakan kita sehingga menjadi seorang mukmin, menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang telah memberikan karunia yang spesial bahwa Allah Azza wa Jalla senantiasa menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semangat untuk mengikuti sunnah beliau. Ini merupakan nikmat karunia yang termahal, nikmat yang teragung. Tatkala seorang hamba dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa berusaha dengan segala ketulusan dan kejujurannya untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Salawat dan salam mari kita senantiasa memperbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengukuhkan hati kita di dalam menjalani syariat Islam ini di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan yang pada pertemuan sebelumnya kita telah memulai penjelasan tentang jalan kebahagiaan yang kita sadur dari kitab Thariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebahagiaan itu, jalan kebahagiaan itu adalah dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan, yang ingin meraih kasih sayang dan rahmat Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah dia senantiasa bersungguh-sungguh meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala lini kehidupannya. Al-Imam Al-Junaid rahimahullah pernah memberikan wasiat atau memberikan pernyataan. Kata beliau, "At-turuqu kulluha masdudah illa tariqa man iqtafa athar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Semua jalan menuju kebahagiaan, semua jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, semua jalan menuju surga tertutup kecuali jalan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang beramal menjalani syariat Islam ini dan berusaha untuk mengimplementasikannya dalam hidup, dalam segala lini kehidupan, tapi tidak berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya bermodal semangat, hanya berlandaskan kebiasaan atau tradisi yang turun temurun, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan cahaya yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua hal itu pada hakikatnya bukanlah persiapan untuk menghadapi negeri akhirat. Ikhwatul iman, yang demikian itu hanya sekadar kepuasan ya bagi diri seseorang, bukan persiapan, bukan perbekalan untuk negeri akhirat. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi jalan menuju Allah, jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju surga adalah sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti syariat Allah, mengikuti tuntunan hidup Rasulullah SAW. Tapi setiap jalan ada pintunya. Ya, jalan itu luas, tapi ada pintunya. Nah, jangan sampai kita salah ya memasuki pintu. Ikhwatul iman, apa pintu kebahagiaan itu? Ya. Pintu mana yang harus kita masuki, kita lewati di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih kebahagiaan itu, agar kita merasakan kebahagiaan itu? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhulaha illa minhu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhulaha illa minhu. Bahwa pintu kefakiran dan penghambaan itu, penghambaan kepada Allah, itulah pintu kebahagiaan yang paling agung dan jalan yang paling lurus. Jalan yang paling lurus menuju kebahagiaan itu. Yang tidak ada jalan, la sabila lidukhuliha, tidak ada jalan untuk masuk ke surga kecuali melalui pintu tersebut. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhulaha illa minhu. Pintu kefakiran wal 'ubudiyyah, penghambaan kepada Allah, itulah pintu yang teragung, jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada surga. Tiada jalan untuk sampai kepada surga, kepada kebahagiaan, kecuali dari pintu tersebut. Subhanallah. Apa maksud dari perkataan Imam Ibnu Qayyim ini? Pintu kefakiran. Pintu al-ubudiyah, penghambaan. Artinya, tatkala seseorang meyakini dan memahami tentang status dia sebagai abdulillah yang diwajibkan oleh Allah untuk beribadah, dan juga status dirinya yang tidak akan pernah berubah, kefakirannya. Itu seorang yang fakir, seorang yang miskin, dan itu merupakan sifat dari dirinya yang selalu melekat pada dirinya. Tidak akan pernah sifat tersebut hilang dari dirinya. Dan juga sifat penghambaan, al-ubudiyah, karena dia abdunillah, hamba Allah. Maka bila kedua sifat tersebut senantiasa menyertai diri seorang hamba, senantiasa ada dalam diri seorang hamba, kedua status tersebut selalu ada dalam dirinya, dan dia selalu berusaha untuk mengimplementasikan dalam hidupnya, maka sungguh pintu kebahagiaan itu telah terbuka seluas-luasnya di hadapannya. Dan jalan yang lurus menuju kebahagiaan itu telah terbentang seluas-luasnya. Maka dia akan berjalan memasuki pintu tersebut sampai pada tujuan itu, kebahagiaan yang hakiki. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, para pemirsa dan ikhwat al-iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam pembahasan ini beliau menjelaskan tentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan status manusia, siapapun dia, yang memiliki sifat kefakiran dan status Allah Azza wa Jalla, status Allah Azza wa Jalla sebagai khaliqun, sang pencipta. Yang pertama, status manusia hamba yang diciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta yang maha kaya dan maha terpuji. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 15. Qala Subhanahu wa taala: Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, semua manusia tanpa terkecuali, ya ayuhan nas, wahai semua manusia, antumul fuqara ila Allah, kalian semuanya adalah hamba yang fakir kepada Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid, dan Allah dialah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Mari kita cermati dan hayati penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang ayat mulia ini. Sebagaimana yang sampaikan tadi, bahwa pintu terbesar, pintu teragung, dan jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan adalah babul faqri wal ubudiyah, pintu kefakiran dan penghambaan. Maka beliau menjelaskan dalam kitab Tariqul Hijratain ini, ya, tentang makna, kandungan dan hikmah yang terdapat di dalam ayat yang mulia ini. Dalam surat Fatir, Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ayat ini menjelaskan bahwa anna faqral ibadi ilaihi amrun dhatiyun lahum la yanfakwan. Bahwa kefakiran manusia kepada Allah, kebutuhan manusia kepada Allah, ya, merupakan sifat yang selalu melekat pada dirinya dan tidak akan pernah, ya, terpisah dari dirinya siapapun dia, ya, siapapun manusia tersebut, ya, apapun dia profesinya, apapun kedudukannya, ya, statusnya. Maka dia adalah manusia yang sifat dirinya, ya, sifatun dhatiyatun lah, adalah al-faqru, kefakiran. Dengan segala makna kefakiran itu.

Allah yang maha terpuji itu merupakan sifat dhatiyah. Sifat yang ada pada diri Allah Azza wa Jalla bukan dikarenakan sesuatu ya yang menjadikan Allah itu maha kaya atau maha terpuji. Tidak. Berbeda dengan manusia. Ya, diciptakan dalam kondisi tidak memiliki sesuatu, kemudian Allah karuniakan kepadanya berbagai nikmat, kemudian dia melakukan berbagai usaha sehingga yang awalnya tidak memiliki sesuatu dimudahkan untuk mendapatkan sesuatu. Yang awalnya dia tidak mengetahui sesuatu, kemudian dimudahkan untuk mengetahui sesuatu. Yang awalnya dia kondisi lemah selemah-lemahnya, kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Kendati demikian, status dia tidak pernah berubah. Faqir ilallah. Hamba yang selalu faqir ilallah. Ya. Sebagaimana kata beliau, kefakiran selain Allah merupakan sesuatu yang selalu melekat pada dirinya, ya, bukan ya, karena sesuatu ada sebab yang lain yang menjadikan dia itu yang memberikan atau yang menjadikan hamba tersebut dalam status kefakiran itu, ya. Maksudnya, tidak ada illah, tidak ada sebab sama sekali yang menjadikan seorang hamba itu ya dalam kondisi, dalam status kefakirannya. Akan tetapi, kefakiran itu merupakan sifat yang ada pada dirinya sendiri. Ya. Jadi itu adalah sifat yang melekat pada dirinya. Siapapun dia, ya, apapun statusnya, kedudukannya, ya, di dunia ini, bahwa kefakiran itu merupakan status yang senantiasa ada pada diri, ya, seorang hamba abdun. Naam. Ungkapan Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, ya, فَلَا يُعَلَّلْ هَذَا الْفَقْرِ بِحُدُوثٍ وَلَا إِمْكَانٍ بَلْ هُوَ ذَاتِيٌّ لِلْفَقِيرٍ. Jadi, kefakiran tersebut, ya, bukan disebabkan ada ya, suatu yang lain ya, yang menjadi illah, menjadi sebab hamba tersebut berada dalam status kefakiran. Tidak. Ya, tidak ada sebab sama sekali. Ya, tidak ada illah sama sekali. Akan tetapi kefakiran itu merupakan ya sifat dhatiyatullah, sifat yang menyertai kondisi dirinya, ya keadaan dirinya. Fahajatul abdi li rabbihi li dhatihi, kebutuhan seorang hamba kepada Rabb-nya itu merupakan kebutuhan dirinya, ya li dhatihi. Lali illatin aujabat tilkalah, bukan karena ada sebab lain yang menyebabkan hamba tersebut membutuhkan Allah selain dari kefakiran itu sendiri, ya, selain dari kefakiran itu sendiri. Jadi status kefakiran kita itulah ya yang menjadikan kita selalu butuh kepada Allah, bukan ada sebab yang lain. Artinya, agar kita bisa memahami sifat yang Allah tanamkan dalam diri kita, yaitu kefakiran kita kepada Allah Azza wa Jalla, itulah sebab bahwa kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sebab yang lain. Kama anna ghina ar-rabbi li dhatihi la li amrin awjaba ghina, sebagaimana juga bahwa kekayaan Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha kaya, itu merupakan sifat yang senantiasa menyertai diri Allah, bukan karena ada sesuatu yang menyebabkan Allah itu maha kaya. Atau dengan ungkapan lain, karena ada yang miskin, ada yang butuh, sehingga Allah harus maha kaya. Tidak demikian. Ya, Allah telah ada. Dan kekayaan itu menyertai keberadaan Allah. Ya. Tidak pernah kekayaan.

itu terpisah dari diri Allah. Tapi selalu ada pada diri Allah, karena itu sifat yang mulia, sebagaimana kefakiran senantiasa menyertai diri seorang hamba, karena itu merupakan sifat dia sebagai status manusia. Ikhwatul iman, para muslim rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, tatkala kita memahami kedua status tersebut, yaitu abdun, hamba, yang memiliki segala, ya, kekurangan, kemiskinan, kefakiran, kelemahan, keterbatasan, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, maha sempurna, ya, maha agung, maha kuat, maha besar, nah, maha perkasa, dan seluruh makna kemuliaan dan kesempurnaan itu ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, maka kesempurnaan yang atau kemuliaan, keagungan, kesempurnaan yang agung, kemuliaan yang sempurna itu merupakan, ya, sifat dzatiyatun lillah, dan sebagaimana kefakiran, keterbatasan, kelemahan, ya, adalah sifat yang senantiasa ada pada diri manusia. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu semuanya, ya, fakir ilallah, ya, wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kefakiran yang mutlak dari seluruh sisi dengan segala makna kefakiran tersebut merupakan sifat manusia. Ya, sebagaimana kekayaan yang mutlak dari segala sisi dengan seluruh makna kekayaan tersebut merupakan sifat yang senantiasa ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, fayastahilu ayyakuna al-'abdu illa faqiran, maka mustahil, ya, seorang hamba itu kecuali hanya menjadi, ya, orang yang fakir. Ya, jadi status kefakiran itu tidak akan pernah, ya, lepas dari dirinya. Tidak akan pernah hilang dari dirinya. Sebagaimana juga kekayaan, kemuliaan, ya, tidak akan pernah, wa istahil yakuna rabbu ta'ala illa ghaniyan, ya, mustahil, ya, sifat kekayaan dan kemuliaan itu, ya, hilang dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka status manusia, ya, abdun, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala adalah rabbun. Kedua status ini, ya, tidak akan pernah berubah. Manusia, ya, abdun, dan Allah adalah rabbun. Manusia adalah faqirun, Allahu ghaniyun, ya. Manusia dha'ifun, dan Allah qawiyun, ya. Manusia memiliki segala kekurangan, Allah hamidun, maha sempurna, maha terpuji. Baik. Nah, kata beliau, tatkala status kedua status ini dipahami dan seorang hamba manusia ini menyadari, ya, status dirinya, maka tentu yang demikian akan mewarnai sikap perilakunya. Tapi sebelumnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, menjelaskan dua macam kefakiran itu. Al-faqru, kata beliau, nau'an. Faqran. Ya. Kemudian beliau akan menjelaskan kefakiran yang jenis mana, ya, yang akan mendatangkan kemuliaan. Kata beliau, fal-faqru faqrani. Ya. Kefakiran itu ada dua. Faqrun ittirarun. Ya. Kefakiran
ittirar, yang terpaksa. Artinya apa? Tidak ada pilihan sama sekali. Semua manusia ya fakir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan hal itu. Ya. Telah memutuskan, telah menentukan manusia fuqara. Tidak ada pilihan. Dan ini kata beliau faqrun 'am. Kefakiran yang bermakna universal. La khurujal li barrin wala fajrin minhu. Tidak seorang pun yang bisa keluar dari kondisi demikian itu. Orang yang baik, orang yang bejat, muslim, kafir, siapapun dia. Ya. Sifat kefakiran ini senantiasa ada pada dirinya. Ya. Dengan ungkapan lain, kefakiran mereka kepada rububiyah Allah. Ya. Imam Ibnu Qayyim memberikan catatan. Hadal faqru la yaqtadi madhan wala dhamman wala thawaban wala iqab. Akan tapi kefakiran jenis yang pertama ini, macam yang pertama ini, ya, sama sekali tidak menimbulkan apa? Madhan, pujian, wala dhamman, celaan, wala thawaban, mendatangkan pahala, wala iqab, atau menyebabkan sanksi. Ya. Sama sekali tidak menimbulkan hal itu. Karena status manusia sama dalam hal ini. Orang kafir, orang mukmin, orang yang baik, orang yang bejat, ya, yang taat, pelaku dosa, ya, sama dalam hal ini. Makanya status dia sebagai abdun yang fakir sama status sisi Allah, depan Allah, ya, tidak akan mendatangkan, ya, dari sisi tidak akan mendatangkan kemuliaan, pujian, juga tidak akan menjadikan dia tercela. Tidak akan mendatangkan pahala, menimbulkan pahala, dan juga menyebabkan sanksi atau ancaman bagi dia. Tidak. Ya abdun. Nah. Ini yang pertama. Status dia sebagai makhluk. Seperti makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua. Al-faqr tsani kata beliau faqrun ikhtiyari. Kefakiran yang dilandasi ya oleh ikhtiar, ada pilihan. Kesadaran, pengetahuan, pilihan ya. Nah, kata beliau, dari mana muncul ya, muncul kefakiran yang bermakna ikhtiar. Ya, pilihan dia. Kata beliau, natijatu ilmaini syarifaini. Muncul ikhtiar tersebut. Seorang hamba yang fakir ilallah berdasarkan ikhtiar dia. Irada dia, keinginan dia. Ya. Ia akan terus menanamkan kesadaran dalam dirinya bahwa dia itu seorang abdun fakir, maka dia harus ya melakukan yang namanya al-ubudiyah, kebaikan, ketaatan, ya sadar tentang dirinya. Kata beliau, kedua hal itu muncul dari dua hal. Beliau namakan ilmaini syarifaini, dua keilmuan yang mulia. Yang pertama, ma'rifatul abdi bi rabbih. Ya. Muncul dari pengetahuan yang benar seorang hamba kepada Allah Rabbnya. Dan yang kedua, wasani ma'rifatuhu bi nafsihi. Jadi, seorang hamba yang mengenal dirinya sendiri. Ada dua hal. Allah Subhanahu wa ta'ala abdun. Seorang yang mengenal. Ya. Status Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha kaya, yang maha bijaksana, dengan segala kemuliaan, keagungan, kebesaran, kekuatan, ya, dengan segala makna kesempurnaan, hamid, maha terpuji, dengan segala makna kekayaan, keagungan, ya, sadar dia hadza rabbuhu. Inilah sifat Rabb yang dia ibadahi. Ya. Di sisi lain,
hamba mengetahui tentang status dirinya dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala kebodohannya, dengan segala kezolimannya, dengan segala makna yang mengandung kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Nah, maka dengan demikian, kata beliau, pengetahuan dia tentang dua hal tadi, sadar dia siapa Allah sang pencipta. Dan dia sadar siapa dirinya. Kedua pengetahuan ini, para pemirsa rahimakumullah, akan melahirkan, ya, akan melahirkan kesadaran tentang dirinya, maka dia akan selalu berada dalam sifat al-faqr, ya, merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala itu dia akan selalu bergantung kepada Yang Maha Tinggi, Maha Kuasa, akan berserah diri kepadanya, akan berharap kepadanya. Ya, maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kedua pengetahuan itu, kedua, ya, keilmuan dia itu, dia sadar tentang dirinya sebagai abdun, dan dia mengetahui Allah sang pencipta sebagai ilahun rabbul alamin, maka itu akan melahirkan kefakiran, ya, yang pada hakikatnya kata Imam Ibnu Qayyim, ainu ghina, itulah hakikat kekayaan dia yang sesungguhnya. Wa anwanu falahihi wa sa'adatihi, dan landasan keberuntungan dan kebahagiaan dia yang sesungguhnya. Ikhwatal iman, para wasa rahimakumullah. Saya ingin mengajak diri pribadi kita semua. Mari, ya, kita introspeksi diri. Kita yang hidup selama ini, sudahkah sadar, sudahkah memiliki pengetahuan tentang diri kita dan Allah sang pencipta? Tanya diri kita masing-masing. Ya, betapa banyak manusia yang lupa daratan. Betapa banyak manusia yang lupa atau tidak kenal kepada sang pencipta. Lalu dia berangan-angan, saya ingin bahagia, saya ingin selamat. Kebahagiaan apa yang ingin dicari? Dia tidak menelusuri jalannya dan tidak masuk melewati pintu kebahagiaan itu. Ikhwatal iman, warahmatullahi rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, tingkatan manusia, perbedaan manusia dalam status kefakiran ini. Nah, ini yang kefakiran yang ikhtiar. Inilah yang menjadi, ya, sebab utama kemuliaan hamba itu. Inilah faktor utama yang melahirkan, ya, as-sa'adah, kebahagiaan. Ikhtiar. Jadi faqr ikhtiar. Yang dibangun di atas dua pengetahuan, dua keilmuan. Yang pertama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang kedua, seorang hamba mengenal dirinya. Perbedaan manusia di dalam, ya, sifat kefakiran ini, yaitu faqrul ikhtiyari, bukan yang terpaksa. Ya, betul pilihan, ada irada, kesadaran. Dengan ungkapan lainlah, kesadaran. Kefakiran bermakna kesadaran. Ya. Maka sesuai dengan pengetahuan manusia, dengan kedua hal tadi, begitu juga status dan perbedaan mereka di pandangan Allah, hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faman 'arafa rabbahu bil ghina al mutlaq, faman 'arafa rabbahu bil ghina al mutlaq 'arafa nafsahu bil faqr al mutlaq. Barang siapa yang mengetahui Allah sang pencipta yang maha kaya
maka dia akan mengetahui tentang dirinya yang memiliki segala kekurangan dan kefakiran. Wa man arafa rabbahu bil qudratit tammah arafa nafsahu bil ajzit tam. Barang siapa yang mengetahui, meyakini ya bahwa Allah Rabbnya yang maha kuat, mengetahui kesempurnaan, kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan mengetahui tentang kelemahan dirinya yang sempurna dengan segala makna kelemahan. Wa man arafa rabbahu bil izzit tam, barang siapa yang mengetahui, meyakini tentang keagungan Allah yang maha sempurna, arafa nafsahu bil maskanatit tam, maka dia akan mengetahui tentang status dirinya yang selalu berada dalam kehinaan, keterbatasan yang sempurna. Wa man arafa rabbahu bil ilmit tam wal hikmah arafa nafsahu bil jahli. Barang siapa yang mengenal Allah, yang meyakini bahwa Allah memiliki ilmu yang sempurna dan sifat al-hikmah, bijaksana yang maha agung, maka dia akan mengetahui, seorang hamba akan mengetahui tentang keterbatasan dan kebodohan dirinya. Ya, seringkali manusia itu lupa daratan. Ya, dan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hal ini. Kenapa kita melihat dalam kehidupan ya keseharian kita, dalam kehidupan manusia, kenapa manusia ada yang sombong, ada yang angkuh, ya takabur, menzolimi orang lain, bakhil, ya, dan membanggakan apa yang ada pada dirinya, bangga dengan kekayaannya, kedudukannya, statusnya di masyarakat, atau mungkin keturunannya, atau keilmuannya, atau amal ibadahnya. Kenapa muncul keangkuhan, kesombongan itu? Ya, apakah telah berubah status mereka sebagai abdun faqir? Ya, hamba yang faqir. Atau mereka sedang dipermainkan oleh syaitan dan digoda oleh hawa nafsu dan telah terjerumus ke perangkap syaitan itu. Kesombongan. Nah, kapan muncul kesombongan itu? Kenapa mulai muncul dari diri manusia itu kesombongan, keangkuhan? Ya. Permasalahannya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, manusia itu lupa daratan. Padahal kata beliau, kalau dia sejenak merenung, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia dan terlahir ke permukaan bumi ini, la ya'lamu syai'an. Ya, akhraja min batni ummi la ya'lamu syai'an. Manusia lahir ke permukaan bumi, la ya'lamu syai'an. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian diciptakan ke permukaan bumi ini, lahir dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu. Tidak memiliki kekuatan, daya upaya sama sekali. Tidak memiliki sesuatu. Tidak mampu untuk memberi dan menahan sesuatu. Tidak bisa mendatangkan kemudaratan dan juga kebaikan. Dan sesuatu sama sekali. Tidak bisa. Tidak memiliki sesuatu. Sehingga kefakiran dia, status dia sebagai abdun yang fakir dalam kondisi demikian itu. Nah, kemudian secara bertahap Allah berikan karunia kepadanya. Dia gunakan nikmat-nikmat tersebut, dia sedikit berubah statusnya dari kefakiran yang
betul-betul tidak memiliki sesuatu, mulai dia sedikit ya berubah, tumbuh, berkembang, mulai sedikit. Ya, dari yang jahil mulai sedikit memiliki pengetahuan. Dari yang lemah mulai sedikit bertambah kuat. Dari yang mungkin tidak memiliki sesuatu mulai sedikit memiliki harta. Ya. Dan kata Imam Bunuqi rahimahullah, tatkala kondisi demikian itu, dia sadari, ya, itulah status dia, bahwa perubahan tahapan demi tahapan, ya, fase demi fase yang dia jalani dalam hidup ini, dan itu semua adalah tahapan-tahapan rububiyah Allah. Dari awal Allah ciptakan dia, terus ya berkembang, berkembang, berkembang. Tahapan demi tahapan itu tidak terlepas dari rububiyah Allah. Allah yang mengatur. Allah yang menentukan. Allah yang memudahkan bagi dia. Itu semua ya masuk ke dalam makna rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan status tidak akan merubah status dia sebagai abdun lillah. Ya. Yang menjadi permasalahan para pemirsa rahimakumullah, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan kepadanya berbagai nikmat, ya, memberikan kepadanya berbagai rahmat, nikmat, dan juga Allah berikan kepada, dimudahkan kepadanya sebab-sebab yang akan, ya, melahirkan, akan memberikan kepada dirinya mungkin sedikit sifat-sifat kesempurnaan, ya, status manusia. Dari yang pertama tidak mengetahui, mulai berilmu. Dari pertama fakir, mulai kaya. Dari pertama lemah, mulai kuat. Itu kan ada sebab-sebab yang Allah berikan kepada manusia. Dan itu tampak dalam kehidupannya, lahir batin. Ada proses perubahan dalam hidupnya. Nah, Allah berikan kepadanya pendengaran, penglihatan, akal, ya ilmu, kekuatan. Dia bisa bergerak, dia bisa berusaha. Dan juga bisa, ya, menjadikan sebagian untuk berkhidmat kepadanya, menundukkan berbagai ya, dunia yang Allah berikan kepadanya, hewan tunggangannya. Nah, dan bagaimana bisa mereka ya mendapatkan berbagai kemudahan, mengeluarkan berbagai kekayaan nikmat yang ada di perut bumi. Burung yang terbang bisa mereka tangkap. Ya. Hewan binatang buas mereka tundukkan. Mereka bisa menggali, ya, sumur, menanam pohon, ya, membelah bumi ini, mengeluarkan, ya, kekayaan yang ada di perut bumi, membangun bangunan yang tinggi, dan mereka bisa melakukan berbagai hal-hal untuk memudahkan kemaslahatan mereka, ya, kehidupan mereka, kemajuan demi kemajuan yang Allah berikan, kemampuan demi kemampuan Allah berikan, kemudahan demi kemudahan. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan mereka mampu membentengi dari sesuatu yang mungkin akan menyakiti mereka, mengganggu mereka, membuat mereka tidak nyaman. Nah, pertahanan bagi diri mereka. Pertahanan. Jadi mungkin jadi pertahanan dari pangan, ya, sandang pangan dan juga kekuatan. Berbagai hal Allah berikan, kemudahan. Nah, tatkala manusia dalam kondisi seperti itu, itu yang menyebabkan mereka itu sering lupa daratan. Lupa sebagai status dia sebagai abdun. Kata Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, "Dhannal miskin anna lahu nasiban minal mulk." Maka yang miskin, manusia ini dengan segala ketabatan kemiskinannya, kefakirannya, lupa dia. Bahkan mengira bahwa dia itu memiliki sesuatu dari kekuasaan dan dari hal-hal yang Allah curahkan padanya. Yang awalnya jahil, kemudian berilmu, dia lupa. Bangga dengan ilmunya. Yang sebelumnya, dia tidak memiliki sesuatu. Kemudian dibukakanlah pintu kekayaan, harta, lupa dia. Terhadap status dia yang sebelumnya tidak memiliki sesuatu. Yang sebelumnya, orang tidak dipandang. Kemudian satu memiliki kedudukan, jabatan. Dia lupa. Ya. Lupa kondisi seperti itu, maka dia sombong. Ya. Bahkan
wal iyazu billah, kedudukan tersebut digunakan untuk menindas, intimidasi dan seterusnya. Nah, tatkala dia wada' li nafsi malakatan ma Allah, dia mengira telah memiliki sesuatu ma Allah, berserta Allah. Lalu dia mulai melihat ya tentang dirinya bukan lagi seperti persepsi dia tentang awal penciptaan dia. Berubah persepsinya. Itu yang menyebabkan manusia itu ya sombong. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, pintu kebahagiaan hamba itu dia sadar tentang status awal dia. Jangan sampai berbagai kenikmatan, kemudahan ya yang Allah curahkan, yang Allah limpahkan kepadanya, ya, menutup matanya untuk melihat ya hakikat yang sesungguhnya. Membuka pintu, memutup mata hati untuk memahami hakikat ya status dia yang sesungguhnya. Tidak berubah, anta abdun lillah. Sekuat apapun anda, ada yang maha kuat. Ya. Setinggi apapun kedudukan anda, Allah yang maha tinggi. Sebanyak apapun harta yang anda miliki, Allah ghaniyun. Ya. Ikhwatul iman. Berbagai keahlian miliki oleh manusia dalam menjalani, menata hidup ini, menjalani kehidupan ini. Ya. Itu semua adalah karunia dari Allah. Tidak akan merubah status dia al-faqr yang merupakan sifat dia. Nah, maka kehinaan seseorang itu tatkala dia mulai ya atau lupa terhadap status dirinya tadi dan lupa terhadap status Allah yang maha mulia dan sempurna dan maha kaya. Kesimpulannya, tatkala manusia itu lupa daratan, situlah awal muncul kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah, sadar kita. Siapa kita sih? Nah, jadi jangan lupa daratan. Jangan lupa asal usul kita. Dari mana kita ini? Apa yang menyebabkan kita sombong? Apa yang menyebabkan kita angkuh, menzalimi manusia, menindas manusia, merasa diri kita lebih baik? Sadarkah anda? Sadarkah kita semua asal usul penciptaan kita dari setetes air mani yang hina dina, yang menjijikkan? Sadarkah kita? Atau kita lupa tentang status itu? Jangan mentang-mentang telah diberikan kekayaan, kedudukan, harta, dan lupa. Ya, sombong. Merasa diri kita yang lebih baik, lebih kaya, lebih mulia, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dalik. Ini orang yang lupa daratan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, sungguh apa yang kita lihat dari fenomena ya kehidupan manusia itu, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya telah memberikan satu pembelajaran, ya, memberikan peringatan kepada kita semua, di mana manusia ini ya sungguh ya tidak sadar diri. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi ya dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, hadis Busur bin Jihash Al-Qurashi, kata beliau, anna Rasul sambasaqa yawman fi kaffihi. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meludah di telapak tangannya. Ya. Dan kita melihat, mengetahui bagaimana warnanya, bentuk ludah tadi. Oke. Akramakumullah. Semoga Allah memuliakan kita semua. Rasul ini memberikan pembelajaran. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam basaqa yawman fi kaffihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam wada'a 'alaiha isba'ahu, telunjuknya. Ya, diletakkan di atas ya
ludah tadi. Kemudian beliau bersabda, qala Allah. Allah berfirman, hadis kursi. Bunayya Adam. Ya. Wahai manusia. Anna tu'jizuni. Apakah Anda mengira saya tidak akan mampu? Ya. Menundukkan. Ya. Apakah mengira bahwa aku tidak mampu? Ya. Untuk menguasai kalian. Waqad khalaqtuka min mithli hadha. Sungguh aku telah ciptakan kamu min mithli hadha, dari seperti ini, air mani yang menjijikkan. Silakan. Agar kita sadar, ya. Tidak ada masalah, coba berikan. Meludah di telapak tangan kita saja. Ya, Rasul berikan contoh pada kita. Ya. Kemudian coba lihat. Menjijikkan atau tidak? Air ludah yang ada telapak tangan menjijikkan atau tidak? Menjijikkan. Apalagi kalau mungkin air mani. Ya, menjijikkan. Allah ciptakan diri dari Allah ciptakan kita dari setetes air seperti ludah tadi. Min ma'in mahin, dari ma yang hina. Menjijikkan. Hatta idza sawaituka wa adaltuka mashaita baina burdaini walil ardi minka wa'id jama'ta wa mana'ta hatta idza balagat at-taraqi qulta atasaddaq fa anna awanu as-sadaq. Ya, kata Allah, tatkala telah ciptakan kamu, sawait, aku sempurnakan, ya, ciptaanmu, wa adaltu, disempurnakan oleh Allah, sempurnakan semuanya, ya, bentuk rupamu. Engkau mulai berjalan di permukaan bumi ini dengan memakai pakaian-pakaian kemuliaan. Dengan berbagai, menikmati berbagai, ya, kekayaan, kenikmatan yang Allah berikan. Dan kamu bisa menundukkan bumi ini. Ya, dimanfaatkan. Kamu bisa mengumpulkan harta. Wa mana'ta, dan juga sewaktu yang sama, kamu juga bisa menahan dari mengeluarkan harta tersebut. Hatta idza balagatit taraqi, tatkala ruh telah sampai kepada kerongkongan. Tatkala itu Anda mengatakan atas sadaq, sekarang saya ingin bersedekah. Anna awanus sadaqah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, anna awanus sadaqah. Ya. Sudah tidak ada lagi waktu untuk bersedekah. Kata Imam Nuqaim rahimahullah, wa min huna khudila man khudil wa fulka man ufik. Inilah awal asal muasal. Sebab pertama manusia itu, ya, khudila, dihinakan oleh Allah, dan di waktu yang sama ini pula, ya, titik awal manusia itu mendapatkan taufik dari Allah. Artinya apa? Tatkala manusia itu sadar tentang status diri dia, asal muasal penciptaan dia dari setetes air mani yang hina dina, menjijikkan, dia sadar itu tentang status itu. Kemudian asal muasal, ya, Adam dari tanah. Dan kita akan kembali ke tanah itu. Sadar manusia itu tentang status dirinya, asal-muasal penciptaannya. Maka dia akan kembali kepada status kefakiran dia. Lalu dia akan menghambakan diri kepada Allah. Tidak sombong dia. Tapi tatkala manusia lupa daratan. Lupa terhadap status dia. Asal-muasal penciptaannya. Maka itulah awal kehancuran, kehinaan, kebinasaan dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, rahimakumullah, pembahasan Imam Nuqaim ini belum berakhir. Naam. Insyaallah kita lanjutkan pada, ya, pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua semakin sadar tentang diri kita dan semakin berilmu tentang Rabb yang kita ibadahi. Inilah faqrun ikhtiyari, faqr yang lahir, pilihan yang lahir dari pengetahuan seorang hamba tentang dirinya dan pengetahuan dia terhadap Allah. Maka pandai-pandailah, belajarlah untuk mengenal diri kita dan juga belajarlah untuk mengenal Allah Sang Pencipta. Di sana Anda akan menemukan jalan kebahagiaan dan akan bisa membuka pintu kebaikan itu dan kebahagiaan itu.
Semoga Allah berikan taufik dan pertolongan kepada kita semua. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammad